0: seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
0: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
9: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amlia pada RRI berikut ini.
10: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Debarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
9: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman Wedoningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ewah-ewah. Buka main setelang kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: FM 101.2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pak, lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: 91 RRI Singaraja.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seseorang, yaitu petani sawit tewas tertimpa pohon unggahan tersebut, disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bahwa peristiwa tersebut, yakni petani sawit tertimpa pohon, berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siarkan informasi dan inspirasi ya. Selamat hari lahir Pancasila ya, yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Ini barangkali ada di antara Anda yang baru saja usai melaksanakan upacara bendera ya, untuk memperingati hari lahir Pancasila. Dan apapun tentunya aktivitas Anda pendengar ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Dan cuaca juga pagi hari ini cukup cerah begitu ya, mudah-mudahan segala aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah pendengar, setiap tanggal 1 Juni yang kita peringati sebagai hari lahir Pancasila ini menjadi sebuah momen bersejarah yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia. Nah, tahukah Anda bahwa di balik tanggal ini pendengar ada banyak fakta menarik yang sering luput dari perhatian kita, terutama para generasi muda. Nah, ada beberapa fakta menarik begitu ya terkait dengan hari lahir Pancasila. Nah, berikut adalah yang pertama, bahwa hari lahir Pancasila bukanlah merayakan kemerdekaan Indonesia ya, nah melainkan mengenang pidato pertama Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Nah, dalam pidato tersebut pendengar, Bung Karno pertama kali mengemukakan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Nah, yang kedua mungkin yang tidak banyak orang yang mengetahui ya, istilah Pancasila ini adalah berasal dari seorang teman dari Bung Karno. Nah, menariknya kata Pancasila ini bukanlah murni hasil pemikiran Bung Karno ya. Jadi istilah ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti lima prinsip. Bung Karno mengaku mendapat istilah tersebut dari seorang ahli bahasa yang ia diskusikan setelah menyampaikan pidato. Jadi Pancasila ini merupakan hasil sebuah diskusi ya, bukan ide dari satu orang saja. Nah, kemudian fakta berikutnya adalah meski sudah diperingati secara tidak resmi sebelumnya ya, bahwa hari lahir Pancasila pada akhirnya ditetapkan sebagai hari libur nasional itu pada tahun 2016 melalui keputusan presiden oleh Presiden Joko Widodo, yang artinya kita baru benar-benar merayakan tanggal 1 Juni sebagai hari besar nasional sejak kurang lebih 11 tahun terakhir ya pendengar. Nah, kemudian fakta berikutnya adalah Pancasila itu fleksibel tetapi tegas ya. Banyak orang yang salah paham dan mengira bahwa Pancasila itu hanya sebuah pajangan ini yang sering kita lihat barangkali di sekolah ya, di kelas-kelas itu biasanya ada sebuah figura begitu ya yang memajang gambar Pancasila. Nah, padahal nilai-nilai yang sangat relevan itu bisa kita lihat ya dari kehidupan modern, dari toleransi ya yang sangat kita kenal atau junjung tinggi ya oleh bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku ya, kemudian ada keadilan sosial hingga gotong royong. Nah, nilai-nilai ini bisa menjadi pedoman hidup termasuk untuk generasi muda nih yang sedang mencari jati diri dan ingin berkontribusi positif di masyarakat. Dan fakta yang terakhir adalah bahwa sejak resmi diperingati sebagai Hari Nasional Pendengar, pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP selalu merilis logo dan tema khusus untuk hari lahir Pancasila setiap tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perayaan ini terus dikembangkan agar tetap kekinian dan bisa menyentuh para generasi muda.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke, Dek.

Hari lahir Pancasila bagi saya merupakan momentum penting untuk merenungkan nilai-nilai dasar bangsa yang terkandung di dalamnya. Pancasila bukan sekedar sebuah ideologi, melainkan pondasi moral yang mengajarkan kesetiaan pada keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar Indonesia terus berkembang sebagai negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

0: pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: game begins in 3, 2, 1.
1: Soal selanjutnya. Untuk peserta cerdas cermat tentang peringatan Hari Nasional. Disimak baik-baik. 1 Juni diperingati Hari
2: Pancasila.
1: Kurang lengkap.
3: Hari Kesaktian Pancasila.
1: Masih kurang tepat.
4: Hari Lahir Pancasila.
1: Ya, tepat sekali.

1 Juni diperingati hari lahir Pancasila. 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Momen tersebut kemudian hingga kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, diperingati setiap tanggal 1 Juni.

Tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Bung Karno menggagas Pancasila melalui sebuah pidato terkenal di hadapan anggota BPUPKI. Tapi, tahukah Anda apabila Pancasila memiliki beberapa fakta menarik? Berikut beberapa fakta menarik tentang Pancasila. Pertama, pidato Bung Karno di hadapan anggota BPUPKI pada 1 Juni 1945 merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Ide Pancasila lahir saat Bung Karno dalam pengasingan di ND, Nusa Tenggara Timur. Saat itu, beliau menemukan ide Pancasila saat di bawah sebuah pohon sukun. 3. Selain Bung Karno, ada dua tokoh lain yang juga mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin dan Supomo. Namun, usul Pancasila Bung Karno yang pada akhirnya diterima oleh BPUPKI. 4. Lambang Pancasila adalah hasil karya Sultan Hamid II dan telah mengalami 3 kali perubahan desain hingga menjadi lambang yang sekarang kita kenal. 5. Burung Garuda dibilang menjadi lambang Pancasila karena sering muncul di berbagai dongeng zaman dulu sebagai lambang kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar, hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal yang berbeda serta memiliki sejarah dan makna yang berbeda pula. Hari Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, memiliki sejarah yang berhubungan dengan perumusan dasar negara Republik Indonesia pada momen sidang BPUPKI yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Momen tersebut kemudian hingga kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sementara pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, memiliki sejarah yang berhubungan dengan momen pemberontakan gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau disingkat G30SPKI. Maknanya untuk mengenang peristiwa sejarah G30SPKI dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, peringatannya jatuh pada tanggal yang berbeda serta memiliki sejarah dan makna yang berbeda pula. Jangan sampai tertukar ya!

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Baik pendengar, sudah menunjukkan waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya saya Tris yang bertugas di Lintas Singaraja pagi pamit undur diri. Nantikan acara kami berikutnya di Lintas Singaraja siang ada SLCU ya, bersama Pak Jero Mangkusumantri yang juga nanti akan dipandu oleh Mbak Ayu Sundari ya di Lintas Singaraja siang. Selamat pagi pendengar dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
6: Pro 1.

Om Awigenamastu Namusidam. Nggih. Ratu Idadani, para pengonang ya de para pengerenge. Siaran budaya sudah lepat joko tundes muali titiang, mangku sumantri. Rainana mangkin puniki cuaca cerah

beli bagus sang suci deh dewa. Nanto teh awinannya titiang, mapi nuna sengerangan beli ni ngiring je sarang-sarang, melajah hang rage, mekekasian kemanten, ya tu masa witer kemanten beli. Yeah.

Yan rasa-rasa yang didang beli bagus sayang sang suci dewa ake wiyakti labe ya tekuntungane pikoleh sane pangguhang rian ngira gemasa witre nekeng tuas saking tulos ikhlas beli

Ih, nabu ini yang saikang tuh ring sejeron yang madol anda dagangan tuh beli toh. Lebihan untungnya ke panggoh ketimbang rugi nih gitu. Nyana anaknya masawi ternak yang tuas beli ya.

0: nanah kenten kenten uyak ti pinunna siteang majang ring beli bagos sang suci teh dewe sampunang madep pe kayunan sane boye-boye sampunang ngambil titiangen rapi sampunang beli ya ih pengajomnya suci teh ngerayu sia karuni jawab masih aja bunyi manis sing gede karuni tapi petutur banget tok gitu jangan mesewitre cara juru mangku jadi mesewitre uling direntet alieu tiang main gitu anak mesewitre juru tok bi paman kan fo pamanku mekelu bu ada 2 bulan go jeru sing mriki tok
1: paman metimpal
0: kan nah kenten ampun do mare makan sujati ani saje kenten nggih. Kadia sapun ike nyalam dumun didiang sawitran didiang saking Pantang Banu Pekak Nong mugi-mugi ndang miar sayang saking Sugaji Pak Suwangke saking Bungkulan nggih Pak Ketut Jayendra jauh dumun dia nanti ke Batu Bulan dumun wenten wenten sawitran didiang Ibu Eka Batu Bulan Mali Jebos kebit-kebitan ampun cakepane didiang muka interaktif Mali Jebos mugi-mugi nedeng miar sayang nggih ring Klungkung Ibu Adi ring Bangli Ibu Yanura nggih mugi-mugi sarang sami nedeng miar sayang makin giliran jero makin boleh makin ah usan jero puniki wau interaktif ya tiang durus durus
2: ampun
0: nggih nggih durus alit wirama nak patuh niki usuk semana

0: Ide batara genejah ye mawiwitan sakeng panegara Jawa. Dwipe wiyak ide.
1: Prepti maring jagat Bali.
0: Kesah wiyak ide sing jagat Jawa dwipe. Kiring jagat Bali rauh ide.
1: Ngungsi gunung pienih kangin.
0: Serauh ide ngeh reng jagat Bali raris. Ngungsi puni kewenten diri ate gunung sane mekenah sisi kangin.
1: Nemuaste adri karang.
0: Inggih kocap punika mewaste adrikare punika gununge sane megenah reng sikil kangin.
1: Genah mayoge geni nguni.
0: Wantai rike wiyakti keungsi oleh ide batar geni jaya angen ide genah mayoge wiyakti.
1: Neka pungkur kewastanin karang asem.
0: Raris kesuen-suen genahe punike sampun kesumbung yak teklota menike mawaste desa karang asem uyakti. Nike lelingkian dan luhur nike
2: nge nge nge ya. Perlu gati
0: nge panguning masih rage nge
2: sane tenuning jalan sire semetuning
0: sane tenuning
3: uning
0: terus nge nike baban nike nge nge yan ampuri yan tia nike enak karena umuri bareng kemu perhatian yan makin ale-ale durung yang
2: durung nge mangduning ring wiwit
0: nge nge. Ah, makanya ditang jagi interaktif dumun. Ah, sang sapa sirus ini niki sani jagi arse ngemiletin. Ah, SLJ Underwene Ring Pro 1 RRI Singaraja durus mungga. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Nah, niki sawetran tiang saking dije niki.
4: Udiang udur.
0: Oh, lakeng beduur. Oh, masti kayang penek dok nyambung hati. Masti kayang pang pak gerodak pasti munike nge munggah. Nyaringin bergabung SLJU Ring RRI Pro 1 Singaraja. Nggih. Durus-durus modulasinya agak cenikan bebede niki nggih.
4: Tapi nih.
0: Nah, mangke ampun becik ampun-ampun.
4: Ampun.
0: Ampun Pak Rodak.
4: Nggih. Keralit Pak Jeru.
0: Nggih.
4: Melajah.
0: Nggih, durus.
1: Terinayani. Kaping sabda.
0: Inggih, mangkin bahwa sang trinayane punike, inggih, bacakan kaping pitu yakti.
1: Kesedang dengan sai tayane.
0: Ah, mangkin one kan kecapi nike pegat-pegat kau.
1: Setate saya dayanin.
0: Nah, ike punike bacakane kaping pitu punike setate punike saya dayanin.
1: Ngadu daya tapi sageng.
0: Ngiridat kale punike ngadu daya ingyan ring semeton pekadangan ring pisage taler.
1: Sami pada kalengite.
0: Raris punike sami, sami pada mayus ya telengite punike.
1: Ngadu ade ya sini.
0: Ngadu?
4: Ngadu daya.
0: Nggih.
4: Ngadu ade daya singit.
0: Nggih, ngadu daya punika melarapan antuk naya singit wiyakti.
1: Amunine. Apangka gugu.
0: Kadiasa punika taler melantaran bebau se mangde singit punika sida kepirengan raris.
1: Angal dakang rawos. Nora
0: Kadia sapu di keraris ngadekang bebau sih. Sani tidong-tidong. Sani nenten patut.
1: Mepi sadu mituturin.
0: Mawe sana map mesadu raris sahe mapi tutur.
1: Ngawe kasup iku ngaran atiku dileng.
0: Nge ngadu munike kelota ke kasubang. Duaneng punike kesenggo. Ngadu tileng.
4: Nge nyelang kalah pak.
0: Nge durus pak dekodrag. Nyalan umun.
4: Luar beleng niki ya Ibu Eka ring bibing ya.
0: Nge.
4: Bu Adi ring kelungkung. Bu Janur ring bangli. Pak Wangkel ring bajing ya.
0: Nge.
4: Pak Nung bantang banwe. Nini pasir ring kajun ya.
0: Nge.
4: Kalau jero dana. Jero bayu ya.
0: Nge.
4: Meran ring junjung Pak Pipit. Pak Nyoman Dewantara niki Pak Mano.
0: Nge.
4: Bu Komang Kelubatan nggih.
0: Patut.
4: Nah niki seke santin
0: nggih. Nah niki nuwun seke santin nggih.
4: Pak Garing, Pak Sandat, Pak Pak Sembung,
0: nggih.
4: Pak Nyoman Gumitir. Nggih sukseme Pak Angku.
0: Sukseme moali aturan tetiang ring Pak Gerodak sane nuanang Desa Tajun, nggih. Kadiasa pun ike lanturan tetiang mangkin. Rengungkur Pak Gerodak sire arsing ranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nah, pekak tiang niki, pekak nung saking pantang panu. Durus pekak.
3: Iya tiang arane melaka niki.
0: Inggih durus.
3: Pak Rodak seksemu niki kolingane wau bi kalange mencet.
0: Nggih. Pak Rodak beli mane be kene begalir betatet-tatet be kalah be pekak be to.
3: Iya tiang melaka demun niki Pak Durus.
0: Durus.

Ian pade parnayang tan pendah sekadi sang sekadi penyingakan sang nandang sedih ulangun lempor.

Inggih. Saget wenten punika suaran kedes dudu. Irike ring taru kanigarane.

Yan padi pireng-pirengan cekerani puni kedis ngeh tan pendah sekadi anak nandang sedih kasemarahan Wiyakti ya.

0: Ke saya waktiannya Didiang ngajerih pisan, takut pisan Didiang teken munyian nyunyur manis, napi malih ngaku-ngaku baja, ngaku-ngaku trune.
1: Gampang nage nada.
0: Rares jok elah gampang pisan, toh antok ipun punike menata dah.

0: Nah, apa buen beli memodal wantah galir mulut, agak-agak galir bungo toh. Itu yang jasa hanya bisa. Nah, apa ini saran yang beli kapi kolihang?
1: Dije pacang saup jemak uyuh ngucang.
0: Nana yang ke itu nyen paundukan yang beli dije pacang saup jemak itu. Nah batas kewale tuyuh beli memunyi sing mana sil sing man pekoleh ke itu nyen tu beli ya.

Nggih. Bahwa sang mangkin pidat babe kadiasa puniki, yan pade wenten Tegal nenten medageng Padang.

dia jok ketinggal punike ring sarue ke ngaptiang padang eh punike duaning nenten malih punike mereka duaning tegale pun api pun ten wenten padangnya nih.

Rares ketinggal oleh sarwa beburunani. Duaning teka tuka de punike tuh. Ten wenten toyane awinannya nenten malih punike ipun mereka.

0: teh kasapunike taler ide sang jumeneng agung raris ide nenten ngepar siak sering panjaknya nih pun api terus
1: madilar manginggati
0: sampun jantan ketinggal oleh punike ngeh pare pengabeh hidane tepanjak hidane make sami
1: ketanjung
0: ngeh pengumbang ini ke ampun mending jeru enggal ditanggap jeru wih mari inget pengumbang gitu nak gitu anak mengkending nih kenten ampun bedek meseluk kening oh di ini yeah. Nak kenten jeru ya di astan dia jalan di aspal bisa masih ketanjung
1: masih mana yeah. Anak mah jalan berarti sih
0: nah kenten ampun banget tangan jeru yang penting ampun nggih sare nika wiramane ampun umade penegasane memade ampun nggih durus makin nggih mah alis male amale apa de wonten nggih male apa de durus
2: lelima ke putran ide
0: ngelanturan gene jaya nih kengke bawasang nih makin pidadab ide betare gene jaya medue ide putra lelima
2: yang ageni pineh lingsir
0: nggih, ide sane mapus pate yang ageni kanggah ide pareng luhur, pareng lingsir.
2: Reng lempu yang ide ngasrama.
0: Kewentenan ide jenak melinggih rike reng lempu yang sane dahat mau tamu pisana.
2: Ide dados siwan gumi.
0: Genah idane luhur, tegah. Mawinang ide dados siwan jagat. Uyakti ide batar geni jaya.
2: Putran ide nepeng kali.
0: Yeah, lanturang titiang, maka putran idane sane kaping ruwe saping kali.
2: Sidi mantra dewa. Kasengguh
0: ide mah bisa ke sang midi wamandre ngeh sani sampun klok tahu ya tide
2: kapeng tiga wita dharma
0: kapeng trini ide mah bisa ke wita dharma
2: kapeng empat sangkul putra putih
0: lanturan tidak malih kaping catur mepesengan sangkur putih
2: sane ungeng su madagagong ring madure
0: nggih mangken pingungtat jangkep ampun lima niki nggih paling ungtat niki paling terakhir ngenten aku dide dos tedong jagat irike ring jagat madure
3: semua ya nggih ngibur ya
0: nggih eratu dedane ampure niki galai ampun to bebang kode yang kan bahayu sedari ini niki nggih kangyang ro riki dumun benjang memargi kadipatut galai benjang satu jam ampun makin kangyang aturan ditiang untuk hari Pancasila nggih eratu dedane sani sampun ngeranjing ditiang matur suksemu para meledak dan dumadak numugi sane durung benjang lantura malih titiang angge santi sudang lepet jero sulanggi taler jero mangkurin detin sampun sida rao nggih sinten bentuk prama santi om santi santi santi, santi. Om.

0: 97,6 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
2: Sing banget benah Gumi nih. Yen masan hujan, nagi pang panas. Masan panas, nagi pang hujan. Tuh ditu di beten baying ini jedog dogang ane pang tis.
1: Pang keadaan ngejeru gede, nyedog dog ditu. Jek mau ke logati masan panas sih. Sing kuat jak ke busi loh.
2: Ente madan El Nino beli.
1: Apa untuk El Nino loh? Saya ngerti beli nih.
2: Beli, ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelo. Lamon El Nino masan panas ane mekelo. No no no berarti sing hujan mekelo bemasan panas sih gitu beli.
1: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tu patut iragiat na ini.
2: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beliau.
1: Oh, nak saya ningwa radio RRI.
3: La Nina dan El Nino dua fenomena alam yang harus diwaspadai.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Setelah sedang lepet jukut undis mendengar, kami hadirkan siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Dengar Said di monitor tadi Anda, ya, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, betul. Kalau
1: parade istirahat di tempat. Kalau
2: hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang benar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar 1945.
0: Ya, benar Presiden
3: peringatan
0: di
3: lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个圣教道等
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
1: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, benar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 哥，神家到，等。
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个新一代。
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu tidak akan mengalami.
3: Iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Krek.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Siap! Help!
1: Mohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到，开。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat

0: 大哥，三家到，
1: 上。Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar telah kita ikuti dan dengarkan bersama silang atau siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat yang disiarkan oleh Pro 3 RRI Jakarta. Dan tepat hari ini pendengar, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, sebuah momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu tahun 1945 IR Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang bidang penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia merdeka, kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Penetapan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional secara resmi dilakukan tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016. Sejak saat itu, setiap tahun bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai tonggak sejarah lahirnya ideologi pemersatu bangsa. Selamat hari lahir Pancasila, tepatnya 1 Juni 2026. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan Puji Trisandi. Dan selepas Puji Trisandi, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Singaraja,

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

Jumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan

0: selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda
0: tiga,
1: juga.
0: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
0: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's header!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Husalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, bujangin tuh.
2: Apa tinggalin? Subet tawang notor carang poh, buin metakon. Bas uling abulan tiang ide tulung, totorang nipuhe, sing masih dinguange.
1: Punyan poh nu sedangkan gada kini totor, sing pedalem.
2: Pedalem, pedalem, masan hujan jadi beli, angin barat, yen empak pedidine, pelinggihe umahe, bisa tepene beli, itu aneh kali.
1: Kena jani abet ki, mesin ini jadi deh.
2: Kenapa beli? Ada sedih gati beli.
1: Eh, anak bakal subuh ke pajegang beli pohennya loh.
2: Ke pajegang? Mendiji pipes nih.
1: Pipesnya subuh telah.
3: Pangkaslah pohon yang berpotensi merusak dan membahayakan lingkungan kita.

0: selengkapnya. Momentum hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan agar setiap program dan keputusan yang diambil selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
1: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi.
2: Momentum hari lahir Pancasila dimaknai bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan sebagai pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan di program pembangunan yang dijalankan. Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di lingkungan RRI Singaraja Senin 1 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kepala RRI Singaraja membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sambutan tersebut ditegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
1: Jawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong. Namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan daerah. Menurutnya, seluruh keputusan yang diambil pemerintah maupun lembaga legislatif harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
3: Situasi yang ada, kita sudah pantas seperti itu. Masyarakat jangan khawatir. Yang terpenting bahwa DPR semua sudah mengkaji secara dengan pemikiran dari segala aspek di sana dengan rigid juga kita sampaikan agar jangan di mana masyarakat dia bersusah payah membangun. Kita sudah tekankan pada semua OPD bahwa nantinya setelah kita berhasil menerapkan perda ini melalui produknya, kita juga akan memberikan sebuah edukasi dan
2: peringatan hari lahir Pancasila tahun ini diharapkan dapat memperkuat semangat seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkokoh nilai kebangsaan, serta memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan cita-cita luhur Pancasila demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Pengamalannya dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, bijak bermedia sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
4: Sehingga bagi generasi muda untuk dapat menyebarkan ajaran-ajaran nilai Pancasila kepada generasi-generasi muda khususnya.
5: Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Pengalamannya dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, bijak bermedia sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Anggota KNPI Kabupaten Buleleng Nikade Sintayani mengatakan generasi muda perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menghargai perbedaan dan menjaga etika dalam berkomunikasi merupakan bentuk nyata pengalaman Pancasila yang masih relevan hingga saat ini.
4: Kalau kita berbicara tentang media sosial, itu adalah media penyebaran yang paling cepat untuk menyebarkan informasi. Sehingga bagi generasi muda untuk dapat menyebarkan ajaran-ajaran nilai Pancasila kepada generasi-generasi muda khususnya, kita bisa melakukan dengan membuat konten-konten yang menarik namun tetap berdasarkan etika. Jadi kita tetap memperhatikan isi dari konten tersebut tidak menyinggung pihak-pihak tertentu, tidak menimbulkan permasalahan maupun menyinggung SARA mungkin next itu.
5: Sinta menilai media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan, namun generasi muda diingatkan untuk tetap kritis terhadap informasi yang diterima, menyaring informasi sebelum membagikannya, serta menghindari konten yang berpotensi memecah persatuan. Selain itu, semangat gotong royong juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Aktivitas tersebut dinilai mampu

0: Perkuat kebersamaan sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Kalau di era teknologi seperti saat ini, saat kita bijak untuk memaknai teknologi, justru hal tersebut menjadi hal yang sangat membantu kita, justru malah bisa menjadi hal yang positif. Jadi saat kita memanfaatkan teknologi dengan baik, itu tentu dapat memudahkan kehidupan kita. Dan dalam penerapannya dengan Pancasila pun, saat kita menerapkan teknologi dengan baik, maka secara otomatis pun kita juga menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, karena dengan adanya teknologi tersebut, kita bisa lebih mengetahui hal-hal nilai-nilai Pancasila lebih mudah.
0: Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI, generasi muda diajak memanfaatkan kemajuan tersebut secara bijak untuk mengembangkan diri, memperluas wawasan, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di era digital. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Memperingati hari lahir Pancasila, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini.
3: Nilai-nilai Pancasila itu yang nanti dipakai dasar senjata oleh anak muda kita untuk bertempur.
4: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini. Dukungan orang tua dalam membentuk karakter dan menanamkan semangat Pancasila sejak dini menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang tangguh dan berjiwa kebangsaan. Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Buleleng Made Santiari menegaskan bahwa orang tua memiliki peran vital dalam membentuk karakter anak sejak dini. Menurutnya, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini menjadi fondasi kuat bagi generasi muda dalam menghadapi masa depan.
3: Kita harus bentuk anak, karakter anak ini untuk masa depannya dia. Berikan ajaran yang baik, termasuk di dalamnya kita unggulkan bagaimana Pancasila itu. Nah, nilai-nilai Pancasila itu yang nanti dipakai dasar senjata oleh anak muda kita untuk bertempur. Jadi kalau mereka sudah ada pemikiran untuk bangkit maju, kemudian ada semangat, sosialisasikan jiwa semangat nilai 45, kemudian itu dipakai satu pandangan hidup, ya pasti mereka akan berhasil dengan baik.
4: Santiari menambahkan, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi pandangan hidup generasi muda dalam setiap langkah dan keputusan. Di tengah pesatnya arus informasi dan digitalisasi, Pancasila dapat menjadi senjata moral untuk melawan degradasi nilai dan krisis identitas kebangsaan. Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Buleleng Putu Gede Parme juga mengingatkan pentingnya peran pemuda dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ia menyebutkan tiga peran utama pemuda yang sangat penting untuk kemajuan bangsa.
5: Tolong tetap berikan kami peran di generasi muda ya, khususnya melalui organisasi kemasyarakatan pemuda ya. Bahwa apa? Ada tiga hal utama di sana. Pertama, pemuda itu sebagai agent of change. Lalu kedua, sebagai social control. Dan ketiga adalah moral force. Nah, tiga hal ini suatu hal yang penting dan sebagai daya dobrak untuk bagaimana bersama-sama membawa bangsa.
4: Ia pun mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak dalam arus teknologi yang pesat hingga melupakan jati diri bangsa. Nilai-nilai sejarah, nasionalisme, dan semangat bela negara harus tetap ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila menjadi momen penting untuk kembali menguatkan komitmen seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, dalam menjaga, mengamalkan, dan menghidupkan semangat Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ita Saputri melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan UMKM di daerah.
3: Bangga berkooperasi, kita mari jadikan kooperasi itu kita bangkit.
4: Peringatan Hari Kooperasi Harkop ke-79 di Kabupaten Buleleng tidak hanya menjadi ajang seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk menguji sejauh mana kooperasi mampu berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha kecil dan masyarakat. Kooperasi dituntut tampil sebagai solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota. Ketua Dewan Kooperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tanaya menegaskan, koperasi harus kembali pada jati dirinya sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Menurutnya, keberadaan koperasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah anggota maupun legalitas kelembagaan, melainkan dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
5: Ada, tetap kita cuman mengurangi beberapa, bukan karena apa, karena situasi dan kondisi. Sebagai contoh, jalan sate kita tiadakan untuk mengurangi kemacetan karena situasi dan kondisi. Kita tapi laksanakan kita di tempat aja, di taman kota, tapi tidak mengurangi arti. Seperti contoh lah, ada lomba senam, ini tetap kita lakukan di sana.
4: Ia menilai koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang sehat dan profesional, koperasi dapat menjadi sarana pemodalan, pemasaran, hingga pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing anggotanya. Sementara itu, Ketua Panitia Harkop ke-79 Kabupaten Buleleng IKD Supartiarini mengatakan berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Januari hingga Juli 2026 dirancang untuk memperkuat kapasitas dan solidaritas gerakan koperasi. Selain kegiatan sosial, sejumlah agenda edukasi dan pelatihan juga disiapkan guna meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi di Buleleng.
3: Kami mengajak seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng untuk tetap bangga berkoperasi. Kita mari jadikan koperasi itu kita bangkit, mendukung ekonomi rakyat, dan tanpa mengurangi suasana kebersamaan, gotong royong, dan kerjasama antar koperasi.
4: Boleh nama lengkapnya? Melalui momentum Harkop ke-79, gerakan koperasi di Buleleng diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu menciptakan peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur Indonesia atau DPD MAI Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng Buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
6: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergarap itu tidak menjadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
7: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Grogak. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur Indonesia DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Menurutnya, arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157 km yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
6: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergarap atau tidak menjadi apa kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan itu yang mungkin akan kita lakukan selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan akuakultur di Buleleng ini.
7: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
8: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor akuakultur itu di tiga habitat, Pak. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya udah berkali-kali berkunjung di kecamatan Gerobak itu, di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, ya, bahkan untuk rajungan gitu ya. Nah, lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
7: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi akuakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kawasan wisata tradisional Karangsewu di Taman Nasional Bali Barat kini resmi mandiri, menolak mentah-mentah masuknya modal asing atau investor besar. Pihak TNBB memilih menyerahkan penuh tata kelola surga tersembunyi kepada masyarakat lokal Kelurahan Gilimanuk Jembrane.
9: Ini adalah tonggak bersejarah bagaimana Taman Nasional.
10: Kawasan wisata tradisional Karangsewu di Taman Nasional Bali Barat atau TNBB kini resmi mandiri. Menolak mentah-mentah masuknya modal asing atau investor besar, pihak TNBB memilih menyerahkan penuh tata kelola surga tersembunyi ini kepada masyarakat lokal Kelurahan Gilimanuk Jembrana. Langkah berani ini terbukti berbuah manis. Hanya dalam waktu singkat, sejak resmi dikelola warga pada Januari 2026, kawasan ini langsung mencatatkan perputaran ekonomi yang luar biasa. Pengelolaan destinasi ini kini berada di bawah kendali kelompok ekowisata alam Karangsewu yang merupakan peleburan dari tiga kelompok nelayan tradisional setempat, diantaranya kelompok nelayan Karangsewu, kelompok nelayan Teluk Asri, dan kelompok nelayan Segara Merta. Kepala SPTN Wilayah 1 Jembrana, Isai Yusidarta menegaskan bahwa keputusan ini adalah sejarah baru bagi TNBB dalam membangun pariwisata berbasis komunitas atau community basis tourism.
11: Dari saat ini sampai yang akan datang, siapapun pimpinannya tetap konsisten pengembangan objek daya tarik wisata alam Karangsewu berbasis masyarakat.
10: Strategi perlindungan hak warga lokal ini langsung berdampak instan pada kesejahteraan masyarakat. Dalam 3 bulan terakhir, omset yang berhasil dihimpun kelompoknya telah menembus angka 250 juta. Aktivitas camping menjadi magnet utama yang menyedot perhatian wisatawan dengan rata-rata kunjungan mencapai 200 orang per bulan. Pada akhir pekan atau hari libur, angka kunjungan bisa melonjak hingga 85 orang per hari, didominasi oleh pelancong asal Bali dan Pulau Jawa. Selain berkemah, wisatawan juga dimanjakan dengan ragam aktivitas ekowisata seperti bird watching atau pengamatan burung, bermain kano, menyusuri hutan mangrove menggunakan perahu tradisional, dan memancing di zona perikanan tradisional. Kedepan, pihak pengelola tengah bersiap mengeksplorasi potensi wisata minat khusus lainnya, mulai dari diving, fotografi bawah laut, hingga program edukasi lingkungan seperti adopsi mangrove dan terumbu karang. Dampak positif ini diakui langsung oleh Lurah Gilimanuk Ide Bagus Tony Wirahadi Kusuma. Menurutnya, legalitas pengelolaan ini menjadi penyelamat ekonomi warga yang sebelumnya terseok-seok.
12: Kalau dulunya sebelum ada izin pengelolaan oleh kelompok, UMKM yang ada di Karangsewu ini sangat kesulitan untuk mencari rezeki. Tetapi semenjak sudah dikelola oleh kelompok, sekarang seperti yang kita lihat bersama, sangat luar biasa.
10: Keberhasilan Karangsewu menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan tidak selalu butuh modal raksasa dari luar, melainkan kepercayaan penuh pada tangan dingin masyarakat setempat. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Masyarakat pesisir di Kabupaten Jembrana kini memiliki sistem peringatan dini tsunami setelah BPBD Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali memasang sirine peringatan dini di 3 desa melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project.
3: BPBD Kabupaten Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali memasang sistem sirine peringatan dini tsunami di 3 desa pesisir guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Sistem sirine peringatan dini tsunami kini telah terpasang di Desa Penyaringan, Desa Yahkuning, dan Desa Pengambengan melalui program Indonesia Disaster Resilient Initiative Project atau IDRIP. Pemasangan dilakukan sebagai upaya memperkuat mitigasi bencana di kawasan pesisir Kabupaten Jembrana. Kepala Pelaksana BPBD Jembrana Iputu Agus Artana Putra mengatakan seluruh perangkat yang telah dipasang dipastikan berfungsi dengan baik dan siap digunakan apabila terjadi kondisi darurat. Sirine peringatan dini tersebut dapat diaktifkan secara jarak jauh oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB maupun secara manual oleh petugas di lapangan. Dengan sistem ini, informasi peringatan dapat segera diterima masyarakat sehingga proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain pemasangan perangkat, masyarakat di desa penerima manfaat juga telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Sirine yang terpasang bahkan telah melalui tahap uji coba untuk memastikan fungsinya berjalan optimal. Keberadaan sistem peringatan dini ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir terhadap ancaman tsunami serta memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Tika Utami melaporkan.
2: Ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
4: Stasiun Geofisika Denpasar catat 135 kejadian gempa bumi dan terdapat satu gempa bumi dirasakan.
5: Ratusan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 135 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,4 sampai 4,8. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, ratusan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 91% atau 124 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 11 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 8% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang bersumber di Tenggara Jember, Jawa Timur, dirasakan dengan intensitas wilayah Kuta dan Kuta Selatan 3 mmi dan Denpasar 2-3 mmi.
5: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 86% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 117 kejadian 18 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini, satu kejadian gempa bumi dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya dengan lokasi gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
4: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 117 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 18 kejadian.
5: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 92 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode akhir Mei itu terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya, yakni gempa bumi dengan magnitudo 4,8 dirasakan di wilayah Jember 4 MMI, Banyuwangi 3-4 MMI, Bondowoso, Malang, Kuta, dan Kuta Selatan 3 MMI, serta Denpasar, Blitar, dan Trenggalek 2 MMI yang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan pusat gempa pada 99 km Tenggara Jember, Jawa Timur dengan kedalaman 14 km. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Piala Dunia 2026 menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola. Kegiatan nonton bareng pun dipersiapkan berbagai pihak untuk menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan.
6: Jadi dari bola kita merasa sebagai masyarakat global yang saling mengenal, saling mengerti dan bangga terhadap olahraga.
7: Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diadakan di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta bertambah secara masif dari yang sebelumnya 32 tim menjadi 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imade Nurbawu kepada RRI di Denpasar mengatakan, euforia Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola.
6: Auranya itu sudah menyemangati adik-adik kami di Tabanan. Mereka ada yang berlatih mulai sekolah sepak bola, kejuaraan usia dini, dan itu auranya beda tahun ini. Mereka memberi ada semacam inspirasi, ada semacam penyemangat, dan tentunya ini adalah baik juga ya buat dalam proses pembinaan olahraga sepak bola dari sejak anak-anak ini.
7: Ditanya terkait kegiatan nonton bareng jelang Piala Dunia 2026, Madin Nurbawo mengatakan kegiatan tersebut sudah mulai dipersiapkan berbagai pihak. Namun ia meminta regulasi untuk kegiatan nobar dapat dipahami dengan jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena menyangkut hak siar.
6: Ya, nobar nonton bareng itu pasti selalu banyak, dan belajar di tahun-tahun sebelumnya penting juga difasilitasi mekanisme dan regulasinya karena ini kan ada hak siar. Kemarin banyak orang takut nobar atau nonton bareng karena itu harus ada izin, ada juga isu berbayar dan sebagainya.
7: Ketua Umum KONI Tabanan Madin Nurbawo menambahkan, khusus masyarakat Tabanan saat ini sudah mulai antusias untuk mendukung tim-tim kesayangan. Ada yang menjadi fans fanatik tim-tim Eropa dan ada juga pendukung tim Asia dan Amerika Latin. Meski berbeda dukungan, namun ia meyakini ajang Piala Dunia 2026 ini berdampak positif untuk menyatukan masyarakat global melalui olahraga sepak bola. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, pendengar, kami ajak Anda mengikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Rizky. Selamat siang Rizky, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
8: Baik, Selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali. Hari ini hari Senin tanggal 1 Juni 2026, di mana secara umum di wilayah Bali akan diprediksi cerah berawan. Kemudian untuk angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 20 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembaban udara akan berkisar pada 55 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 2,5 meter. Buat para masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Rizky. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kak, aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
3: Loh, itu bong, Dwi.
4: Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
2: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
4: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
2: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
4: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
5: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNN Kabuleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNN Kabuleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNN Kabuleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNN Kabuleleng.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang pasti pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Simalakamanya Juwita Bahar, pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk medangdutan siang hari ini. Dan seperti biasa atensinya you nantikan di 24644 ataupun WA call per satu ya. Ada siapa di 24644? Halo medangdutan.
1: Halo medangdutan, pokoknya joget-joget.
0: Iya pokoknya joget-joget tak ya Pak Banu kah ini?
1: Bener.
0: Bener sekali, siap.
1: Sehat Bayu.
0: Sehat Alhamdulillah Pak Banu, gimana sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat juga. Lagunya Bayu.
0: Apa tuh judulnya?
1: Dari Ayu Sundari.
0: Dari Ayu Sundari, siap. Yang mana tuh judulnya, penyanyinya Ayu Sundari?
1: Acong Jadi Amir.
0: Acong Jadi Amir. Acong Jadi Amir.
1: Dalamnya ada Pak Sugrajo, Bud Lacur, Dia Tambang, Mas Wawan, Pak Diwantara, Beli Widi, Litawan, Pak Nyuman Negara.
0: Pak Banu, mohon maaf ini yang nyanyi siapa ya?
1: Ayu Suraya, Ayu Suraya.
0: Sebentar, dicarikan dulu ya, Mbak Ayu Soraya ya. Apa saja ya koleksinya ya?
1: Ada Jelly, Selalu Keluarga.
0: Pak Banu, mohon maaf, yang ada di balik kacamata hitam cuma satu, Telah Berlalu dan Mat Bobi. Itu koleksinya Ayu Soraya. Mau yang mana?
1: Yang nomor 2 aja dah.
0: Cuma satu?
1: Ya, cuma satu.
0: Siap. Lanjut ada, Pak Banu.
1: Iya, ada Bu Resmi, Bu Budi, Bu Kartika Kartini, Bu Ari, ada Bu Mini, ada Wadai, Pak Neta, Pak Nyoman, Pak Kaki Gaul.
0: Iya, untuk kesemuanya aja ya.
1: Ada lagi Mr. Mahmud. Ada lagi Bapak Wadi Mas. Ada lagi ya Pak Cip. Jangan lupa malam itu buat sama Yuk Melong yang punya NKRI Yuk sekarang. Lahirnya Pancasila.
0: Ya benar, harusnya masuk ini ntar, harusnya on air ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bayu.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya Bayu.
0: Baik.
1: Sore.
0: Selamat siang menjelang sore buat Pak Banu atas atensinya ya. Selain Pak Banu, siapa lagi nih yang ingin ikutan di medangdutan siang hari ini? Ayo masih nantikan atensinya ya di 24644 ataupun WA call. Halo, selamat siang medangdutan Ibu Resmi. Halo.
2: Halo. Yo. Selamat siang medangdutan Mbak Ayu.
0: Iya, apa kabarnya Bu Resmi?
2: Ape-ape wae. Mbak Ayu gimana kabarnya?
0: Iya, BBM Ibu.
2: Iya, kemarin nggak bisa medangdutan, sibuk terus.
0: Oh gitu.
2: Iya, malam baru santai gitu.
0: Iya, acara apa itu kesibukannya?
2: Biasa mekuli.
0: Oh begitu, mekuli siap.
2: Iya.
0: Semangat ya Bu Resmi ya.
2: Iya. Request lagunya ini ya.
0: Siapa?
2: Siapa ya penyanyinya, lupa juga sih.
0: Yang mana?
2: Aku mah apa aduh, yang kayak gitu.
0: Aku mah apa aduh, pasti Cita atau Sibat ya, lupa ini.
2: Oh ya, Sibat ya.
0: Coba deh kita carikan dulu ya.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Tadi ada Pak Banu, makasih callingannya. Bu Janura juga, ya Pak Jero Ribawe, Pak Jero Ketut, Pak Ngurah, Pak Samong, Ci Eli, Bu Desa, Bu Sukemi, Bu Mini ya, Bu Merduraka juga, Pak Widi juga, Ken Arok, gimana kabar, Bu Putri? Ya udah, untuk kesemuanya yang lagi monitor dimanapun berada. Makasih ya.
0: Oke,
2: selamat
0: terima
2: siang,
0: kasih
2: Mbak Ayu.
0: Buat,
2: ada lagunya ada?
0: Dicarikan dulu ya ini. Tadi si Sibat nggak muncul. Ternyata Cita-Citata.
2: Oh iya, Cita-Citata.
0: Oke, siap.
2: Ya, makasih.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Resmi. Halo, medangdutan.
3: Medangdutan kembali,
0: Mat siang. Beda Pak Ahmad kah ini?
3: Pak Ahmad siapa ini?
0: Ini siapa ini terus? Salah kayak saya nih.
3: Bobo
0: siapa ini yang dimoncar kah?
3: Betul.
0: Tu macam tak ya? Pak Cip, bermak kabar Pak Cip.
3: Hari Pancasila beri kabar nilai 50 bagi tak tepat dak.
0: Ya Allah, 50 kurang Pak Cip, toleransi. Oke. Okay. Ya, sehat-sehat selalu ya Pak Cip sekeluarga ya. Ya.
3: Lagi masuk berarti sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Terus mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Dengerin Melati di Tangan Mawar di Pelukan.
0: Melati di Tangan
3: Mawar di Pelukan.
0: Mawar di Pelukan. Serius itu judulnya kok tak ada ini. Yang nyanyi siapa?
3: Mata do ojo ring itu.
0: Tak ada lagu nah.
3: Ada kocok saya Bayu.
0: Aduh, sama Pak Cima lucu ini.
3: Depan berdepan dalu.
0: Bener, bener tak ada ini lagunya Pak Cip. Yang lain Pak Cip apa? Ya lah lucu kali Pak Cip nih.
3: Ditaruh di mana?
0: Entahlah dia ditaruh di mana nih. Ya lanjut dulu dah Pak Cip sambil ntar tak carikan ya.
3: Iya. Barusan ada Bu Resmi salam dari Pak Cip. 1000 salam dari Pak Cip Bu Resmi.
0: Oh, Bu Resmi toh, 1000 salam.
3: Iya.
0: Oh.
3: Wow, kalau tidak dikirimin 1000 salam, lupa terus kalau masuk duluan itu.
0: Oh, gitu, siap.
3: Kalau Pak Cip tak pernah lupa, sudah ingat
0: ada. Kalau lupa itu di Palu saja, Pak Cip.
3: Ada Yu Belong, ada Pak Bambang, ada Nyoman Negara, Nyoman Astawa, Nyoman juga Pak Mahmud, Pak Wawan, Pak Dimas, juga Pak Grodar, juga Mas Anwar, juga tak lupa kepada Belitawan, Bu Ari B, Ari S, Bu Janora, Mbak Yeni, Mbakku yang tersayang, juga Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Desa Radhi, terus Bu Manda, Bu siapa itu yang
0: ini katanya salam balik nih dari Bu Resmi nih.
3: Ya kan sudah luang satu itu. 999 itu.
0: Oke.
3: Buat Pak Widinya juga dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Tapi mohon maaf nih Pak Cip, tak ada bener lagu nah. Tak ada lagunya nih.
3: Kok bisa tak ada?
0: Iya, kan? Nanti tak infokan dulu ke MD-nya ya, biar kita siapkan, oke? Okay? Mau alternatif yang lain apa Pak Cip? Lagu lain mungkin, judul lain?
3: Itu lagu-lagunya sudah beberapa kali dicetal itu.
0: Oh ya?
3: Iya.
0: Kok di searching tak ada ini? Yang benar Pak Cip. Oh Pak Cip ini ya. Oke.
3: Mawar putih ada mawar putih.
0: Tak, mawar putih coba deh ya. Mawar putih dari Inul ya atau siapa?
3: Rita itu biasanya kalau mawar putihnya.
0: Mawar putih Inul ya, Daratista. Oke, siap.
3: Biar cepat didengerin aja.
0: Iya, siap. Biar enggak kelamaan ya. Nanti Alan protes nih Pak Cip, saya dimarahin ini.
3: Ya buat bayinya selamat bertugas, semoga sehat selalu, bahagia ceria dengan keluarganya, panjang umur panjang barokah NKRI.
0: Amin, siap. Baik, terima kasih buat Pak Cip, sehat selalu sekeluarga. Ya ditunggu lagunya akhirnya yang yang muncul Mbak Inul Daratista Mawar Putih. Yang penting sama-sama mawar ya Pak Cip ya, enggak apa-apa ya. Oke, untuk yang lainnya harap sabar nih nunggu antriannya. Di antaranya ada Pak Nyoman Dewantara, katanya mau kirim salam dulu ke ibuku yang cantik, Ibu Bunga, cie cie. Buat Cik Eli juga, terus ada Pak Astawa, Bu Kartika, Mbak Mini. Mbak Mini seperti BCL, terus ada Pak Pipit, ada Armade, Pak Geroda, Kakek Gaul, Bunda Janura, Bu Ari 12, Nini Jeruk ucapannya selamat hari lahir Pancasila. Dan jika beraktivitas semoga dilancarkan, salam rahayu ke semuanya dari Pak Nyoman Dewantara yang ada di Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Wih, pokoknya lengkap nih seperti di KTP ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Kami lansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao, Filipina, 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun dan korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Selengkapnya terkait hoax petani sawit tewas tertimpa pohon, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar mawar putihnya dari Inul Daratista. Ainur Rohimah atau yang lebih dikenal sebagai Inul Daratista ini adalah seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Jadi Inul terkenal dengan gaya goyang ngebornya ya. Ainur Rohimah memulai karir panggungnya sebagai penyanyi dangdut lewat acara-acara rakyat di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Pernah menggunakan nama panggung Iin Ariesta sebelum berganti menjadi Iin Daratista dan akhirnya menjadi Inul Daratista. Dan salah satu lagunya pendengar yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda, Mawar Putihnya ini, mudah-mudahan menghibur aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini ya, dan menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas di hari libur ini. Atau di antara pendengar yang sedang lembur, sedang di tempat rutinitas, semangat gawenya ya. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Yang sedang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Doa yang terbaik untuk kita semua. Seperti biasa juga, masih Ayu nantikan atensinya di 24644 ataupun WA call. Sebelum ke Mbak Min, ada siapa di 24644? Halo, Madangdutan.
1: Halo.
0: Halo. Bu Bunga.
1: Ya.
0: Yang ingin kabari?
1: Ada,
0: Mbak. Kengken kok kabari? Mirip.
1: Kabari. Ya, selamat Hari Pancasila. Nih.
0: Ah, betul. Semangat Hari Pancasila. Iya, sudah disenggol.
1: Berjuang.
0: Ah, betul. Semangat berjuang mencari cuan.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: NKRI harga mati. Keto nake.
1: NKRI.
0: Adi NANI. Kengken nih, Bu Bunga.
1: Harga mati kayak Mas apa itu?
0: Kayak Pak Cip.
1: Ada update ya?
0: Iya, Pak Cip punya slogan tersendiri tuh. Bu Bunga.
1: Ya.
0: Kengken nih, mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Bu Bunga nih lucu.
1: Ya.
0: Apa ya? Kok ngeblank ya? Nasi Padang, goyang.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya, nyalam dulu sedikit.
0: Oke. Okay.
1: Nyalam dikit katanya. Ada pekerja roda.
0: Iya.
1: Ibu ketut bagaimana? Terus ada Papu Tuayang, ada Hari 1-2, Mbak Mimi, Bu Manda, Bu Resmi, ada Widi Made ya.
0: Iya.
1: Ramadan, ada beli gue pindah.
0: Ngeti gue pindah, galak-galak ya.
1: Pindah kemarin dia nelpon dia mau.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh iya. Gimana katanya nelpon kangen Bu Bunga gitu?
1: Apa?
0: Nelpon kangen Bu Bunga?
1: Iya.
0: Oke deh. Apa?
1: Katanya kangen.
0: Asik.
1: Sekarang dia mendengar ya.
0: Iya.
1: Ya, buat Pak Nyamana tahu ya.
0: Iya.
1: Pak Inggris semuanya. Ibu Janura ya, buat Mbak sama juga makasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Bunga dapat senggolan tuh dari Ibu Desa Redini. Ibu Desa sehat selalu sekeluarga. Halo Madangdutan, Mbak Mini.
2: Madangdutan, cus. Cus. TikTok langsung bisa masuk bersama Ayu.
0: Wih, mantap sekali, langsung jebol, langsung tembus ini ke WA-nya Pro 1 ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Sehat astungkare.
2: Pancasila.
0: Iya.
2: Jaga persatuan dan kesatuan.
0: Benar sekali. Kengken nih, ada sambilan menggerodakan nih.
2: Iya dah, okay. Pokoknya harga Pancasila aja dah.
0: Iya.
2: Apa bersatu dalam Pancasila.
0: Benar.
2: Cakupnya ya.
0: Apa tuh?
2: Cinta apa kelepek kelepek.
0: Oh kelepek kelepek, oke.
2: Okay. Ada.
0: Ada.
2: Tadi ada Mas Bano. Kemudian ada Bu Resmi, Bu Eli, Bu Desa, Bu Janura, Ari Diti, Ari Kemeru, Bu Tatika, Bu Manda ya, pokoknya semuanya yang cowok-cowok nanti belakangan ya.
0: Iya, jangan marah ya.
2: Buat Ayu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Mbak Mini. Selamat siang, selamat beristirahat. Halo, Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, Bu Kartini.
0: Oh, dengan Ibu Kartini ya?
3: Ya.
0: Oke, apa kabar Ibu?
3: Kabar baik-baik aja.
0: Oke.
3: Mbak di mana? Sehat.
0: Sehat Astungkare. Mau dengerin lagunya siapa Ibu?
3: Lagunya Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia, oke.
3: Ya, dalam
0: yang. Nggih.
3: Pak Cid ya, ada Pak Bani, terima kasih kelingannya. Ada Bu Bunga, ada Bu Resi, ada Bu Manda ya.
0: Yo.
3: Ada juga Ajus ya. Ada Pak Nyoman Dewantara, ya semuanya ada. Semuanya dan Mbak ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Mbak, selamat ya.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Kartini atas atensinya. Ditunggu Termiskin di Dunianya ya. Untuk kakek gaul harap sabar nih nunggu antreannya. Terus ada Ibu Ari katanya mau kirim salam ke semua grup asik-asik happy saja. Soalnya lekar kondangan mesucian. Oh gitu nge. Hati-hati di jalan ya Bu Ari ya. Untuk Pak Nyoman tetap mau kirim salam ke Ibu Made Rejeki. Wah, selalu monitor dan setia nih Ibu Made Rejeki. Siang hari ini mudah-mudahan laris manis ya jualannya ya. Kalau nggak salah jual sap mote gitu ya Bu Made ya. Waduh, luar biasa. Tetap semangat Bu Made. Dan yang lainnya juga pendengar, sesaat lagi kami nantikan atau kami akan buka kembali line telepon 24644 dan juga WA call persatunya ya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut. Semakin asik.
4: Dance while the record spins. DJ Lack Lack for going hard.

0: Iya, termiskin di dunia sudah mengantarkan kita di menit ke-30 ya, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang menjelang sore untuk Kakek Gaul yang ada di Bakti Serage. Katanya salam rindu ke Pak Dewantara, ada Wak Daeng, Pak Grodak, serta seluruh tim Sudang Lepet Jukut Undis. Ya, terima kasih. Diganti nama Dago. Apa ini? Dago itu siapa? Oh, di ini mungkin ya. Di live TikToknya ya, Kakek Gaul namanya Dago. Sebelum ke Bu Desa Aradini, ada siapa di 24644? Halo, Madang Dutan.
1: Halo, Madang Dutan. Selamat siang, menjelang sore.
0: Iya, dengan Wak Daeng, Kak.
1: Iya, benar.
0: Apa kabar, Wak Daeng?
1: Alhamdulillah, dengar baik-baik aja. Bayunya sehat.
0: Iya, sehat, Alhamdulillah.
1: Oke, mau dengerin lagunya Anu yang Radio Cinta.
0: Radio Cinta?
1: Oke. Karena buat Kakek Gaul ada Dago ya.
0: Oh, Dago itu Kakek Gaul.
1: Makasih nih kelingannya. Ada Pak Dewan tadi juga di sana, ada Pak Pipi, Pak Dima juga, ada Mbak Kartika, Pak Sumping juga. Terus ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Mbak Rismeru, Ari PC juga. Terus ada Mbak Eri Kabung Baru. Ke timur ada Pak Gerodak juga, Pak Juru Maliasi juga. Cuma ini Wangdi juga. Pokoknya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Buat yang di seberang sana ada siapa ya?
0: Ada siapa?
1: Ada Pak Cip sama Pak Sebanu ya. Oke, Bang Ramadan juga beli video. Oke deh, buat Mbak Ayunya, yuk, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Wak Daeng atas atensinya. Ditunggu lagunya. Halo, Madang Dutan, Bu Desa.
2: Halo, Madang Dutan juga, Mbak Ayu, Sunayu, Dewi.
0: Iya, Bu Desa juga cantik. Gimana kabar Ibu?
2: Api-api wae.
0: Api-api wae, standar. Ya, api-api wayo niki. Yang penting ya, semangat selalu ya.
2: Njing. Lagunya dulu.
0: Apa itu?
2: Ini rindu.
0: Apa? Tulila lilut.
2: Ini rindu.
0: Oh, ini rindu. Tak kira tulali lilut nih. Tatitut. Oh, ini rindu dari siapa ini? Bang Farid Harja, ini versinya apa ya? Kayaknya ini rada-rada ngepop ya, Bu ya.
2: Ya kalau gitu ku gadekan cintaku ya.
0: Gomblo itu malah rada ngepop itu sayang bundaku.
2: Ora iso
0: iku. Sing di tatitut.
2: Ya boleh dah.
0: Tatitut. Akhirnya tatitutnya Yu Ting Ting meluncur ntar lagi ya.
2: Oke. Okay. Heeh. Ada adanya selamat sore aja. Ini Jelly. Buat resmi Pak Samo, Pak Roda, Pak Nura, semuanya ada. Buat Pak Banu juga, Bu Janura, buat juga. Buat Mbak Ayu, selamat tugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Desa, ditunggu tatitut dari Ayu Ting Ting ya. Halo, Madang Dutan.
3: Halo, Madang Dutan.
0: Sore Bu Yuda.
3: Gimana kabarnya?
0: Baik, Bu Yuda gimana? Sehat?
3: Sehat, ya. Ini udah lagu ya.
0: Apa itu?
3: Lagunya Jadi sama Dalaila ya.
0: Yang mana?
3: Cinta pertama ya.
0: Cinta pertama setelah?
3: Cinta pertama
0: gitu.
3: Ya, jumpa pertama.
0: Sejak jumpa pertama.
3: Iya, saya sering saya minta.
0: Oke.
3: Pertama itu ya. Salamnya Mbak Cintimanya aja tuh ya. Ayu, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Yuda, ditunggu nih. Lagu duetnya almarhumah Ida Laila, nanti kita carikan dulu ya. Memang sudah pernah di request ada ini. Tunggu ya Bu ya. Karena satu aja salah menyebutkan apa judul lagu ya. Satu kalimat aja tuh udah beda artinya. Jadi gak bisa muncul di komputer kami.
4: Goyang, goyang, goyang dan

0: Goyang,
1: goyang dangdut,
0: semakin asik. Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Mumpung masih ada waktu pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikutan kembali di Medangdutan. Halo, selamat siang ke sore Medangdutan.
1: Medangdutan ayu, mari hidang meneh yuk.
0: Aduh, akhirnya Nini tiangin niki, Nini jero.
1: Aduh, ling juning ya, saya masuk
0: mana. Ah, Nika ampun, harus sabar.
1: Nggih. Ayo deh wong ali yang benten.
0: Lagunya.
1: Nggih, ane demen.
0: Nggih. Siap, siap. Asmara Kelapa Muda.
1: Oh, dak.
0: Heeh.
1: Yang jalan dumun.
0: Nggih.
1: Baru hari Semeru. Komang Armada gimana kabarnya nih?
0: Pak Komang Armada lagi pergi ke Eropa.
1: Oh, benar. Mesti muncul-muncul.
0: enggak tahu kayaknya ke Eropa.
1: Ada daerah lagi kerennya. Ayo, nggak layu. Ayo merawusan ini jam bengong dogen pun meringguan.
0: Oh, kenten.
1: Kemen ingguan kocek-kocek ya.
0: Kanggeang Nini, kanggeang Niki.
1: Nge. Thank you, Dio. Ayo, sinari segeng. Bertugas, dan sehat selalu di keluarga, yuk.
0: Nge.
1: Semua
0: yuk. Muali Nini ku jegek. Aduh, sehat selalu Nini. Nah, ini juru kuncinya ini ya. Atau mungkin ntar lagi di terima atensi satu lagi pendengar yang terakhir. Halo Bunda Manda Medangdutan.
2: Halo sayang Medangdutan, siang ke pagi.
0: Pokoknya selalu semangat pagi Bunda Manda ini.
2: Ya itu udah siang melalui pagi.
0: Iya, siap.
2: Selamat sore.
0: Oh, kan? Siang melewati pagi menuju sore. Nah, keng-keng yang gitu, keng-keng.
2: Di malam, Ben, misi nganan.
0: Ben, misi ngelemang.
2: Oh, misi okay. Ngelemang, kukuruyu, ketekok.
0: Oke deh, Bunda sehat selalu ya.
2: Mari kuli jalan-jalan, sendadi jalan-jalan semangat, jadi jenjen mata naik jalan-jalan.
0: Biar doh, kebus-kebus jalan-jalan, kengkin nih.
2: Oh ini turisnya ngalih selam, jadi Bali ini pun ngalih putih aja ngalih selam, Bu.
0: Oh, mau ikut-ikutan ala bule siang-siang jalan-jalan.
2: Ala bulele.
0: Ala buleling, oke deh. Mau denger lagunya siapa, Bun?
2: Lagunya yang enak ya, biasanya apa lagunya yang enak jam-jam segini?
0: Apa maunya, penyanyinya laki perempuan?
2: Perempuan.
0: Perempuan, ha? Maunya siapa itu perempuan?
2: Maunya Mary Andani.
0: Oh, Mary Andani ya?
2: Iya, Mary Andani.
0: Yang mana apa tuh?
2: Apa yang biasanya judul-judulannya ya?
0: Aduh, Bang Sabet yang...
2: Abi mesti isak betian kengkeng pun itu.
0: Terkebanyakan lagu ini. Apa ya judulnya Mary Andani, lupa dah tiang Bunda. Yang mana ya?
2: Biasanya lagu dangdutnya tuh biasanya siapa dia
0: apa
2: tuh?
0: Dan
2: Denpasar Mon bukan ya?
0: Oh bukan sayangku. Dan nak lu Mary Andani aliang lu. Nah jalan-jalan pemalu Bun. Kirim-kirim salam dulu.
2: Ya, jalan-jalan dulu ke barat, ke birit, ke lor, kajil, kangen kau, semuanya jadikan satu. Ada lagunya sayangku.
0: Apa kada nende alu bunu jalan-jalan nih Mary Andani. Yang mana dinding pemisah ya?
2: Ah iya itu dah dinding pemisah.
0: Baik.
2: Ah, dinding pemisah dari Singaraja ke Bondalem.
0: Iya. Oke deh.
2: Salamnya ke barat, ke birit, kangen kau, kerja kelot, semuanya. Semuanya terbagi-bagi.
0: Siap.
2: Selamat sore, makasih, bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda atas atensinya ya. Untuk Pekak Jero, aduh karena waktunya mepet ya, bisa dicoba lagi nanti di Lopina lagu suri pilihan Anda. Untuk Pak Jero Gede Danu, Om Swastiastu Muwali, selamat siang menjelang sore juga. Katanya mau kirim salam untuk kesemuanya aja, mat goyang-goyang asik nge, suksema niki Pak Jero. Pak Samong, apa kabar? Selamat siang menuju ke sore Bapak ya, katanya mau kirim salam ke Pak Jero Maliarse, terus ada Ibu Resmi, Bu Desa Redini, C. Eli, Pak Nyoman Astawa, ada juga Ibu Bunga, Bu Ari BT, Mbak Mini dan ke semua fans RRI Singaraja dan semua komunitas grup asik-asik. Sukses meniki buat Pak Samong atas chatnya ke WA ya. Aduh, ini dia yang duluan berdering Bunda Budi ya. Ketimbang 24644. Jadi juru kunci deh Bunda Budi. Halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan, selamat siang. Gak apa-apa jadi juru kunci, yang penting ketemu Mbak Ayu.
0: Iya, gak apa-apa Bunda, apa kabarnya sore hari ini?
3: Baik lagi, goreng-goreng sahur.
0: Oh gitu, siap deh. Persiapan hari raya ya.
3: Iya.
0: Mau dengerin lagunya siapa Bun?
3: Lagunya dari Maggie Z.
0: Maggie Z sudah keputer tadi?
3: Sudah, dari
0: atau, Manis Manja. Atau gabung mau? Karena waktu.
3: Boleh, gak apa-apa.
0: Gabung aja ya dengan Bunda boleh. Manda tadi ya.
3: Boleh.
0: Baik.
3: Bayu, nyala untuk teman-teman semua. Selamat hari libur. Buat Mbak Ayu nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, terima kasih Bunda.
3: Terima kasih dan dadah tambah cantik.
0: Iya, terima kasih buat Bunda Budi, tambah cantik juga dan tambah sehat sekeluarga. Untuk pendengar yang belum sempat on air, sebentar di Lopina ya dengan teman saya Mbak Irna di Singaraja sore ini. Atau nanti kalau nggak bisa tembus Lopina bisa di Jebak ataupun di Ruang Rindu. Yang sudah beratensi atau yang hanya mendengarkan saja melalui WA, terus melalui 24644, melalui live TikTok kami RRI Singaraja, atau di frekuensi FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, atau di live streaming kami rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk Kanda diantaranya ada Pak Banu, terus ada Pak Aci, Bu Bunga, Bu Kartini, Wak Daeng, Bu Yudan, Nini Jero, Bu Resmi, Bu Desa Radini, Pak Dewantara, Pak Nyamanete, Bu Aribete, Mbak Mini, Kakek Gaul atau Pak Dago atau Kakek Dago ini ya, Pak Samong juga, Pak Jero Gede Dane, Bunda Manda dan juga Bunda Budi. Sehat-sehat sekeluarga untuk kesemuanya pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Yang lagi nonton di live TikTok juga sehat-sehat sekeluarga dan juga dilancarkan rezekinya. Nanti dengan berakhirnya satu buah lagu dari Mary Andani dengan Dinding Pemisah, sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Singaraja siang ini di edisi Hari Lahir Pancasila, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Ike Nurjanah merupakan penyanyi dangdut yang memiliki suara khas dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Awalnya, ia tidak pernah bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Namun, ia lebih memilih ingin menjadi seorang guru taman kanak-kanak. Sulung dari 4 bersaudara ini besar dalam lingkungan seni. Album perdana Ike berjudul Ojo Lali langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Lagu-lagu Ike yang sangat populer diantaranya Sun Sing Sui, Terlena, dan duetnya bersama sang suami saat itu belum bercerai, Memandangmu. Penampilan Ike yang manis dan sopan untuk ukuran penyanyi dangdut ya, tidak membuat dirinya tidak laku. Hal ini malah menjadi ciri khasnya. Ike tetap bisa eksis di dunia dangdut, terbukti beberapa penghargaan yang telah diterimanya.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Pro 1 RRI.
1: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bersama saya Irna di Singaraja sore ini untuk segmen Lopina, lagu sore pilihan Anda. Peter Pan sudah memulai mengawali perjumpaan kita dan langsung saya sapa penelpon pertama. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore juga. Iya.
2: Dengan Pak Malulu.
1: Pak Malulu, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya Mbak Irna.
1: Apa itu?
2: Bisa minta dari Iwan Fals bisa.
1: Yang Iwan Fals yang mana dulu nih?
2: Bangunlah Papi Pertiwi.
1: Kita cek dulu ya, Iwan bangunlah putra putri. Oke, okay. Iya. Siap. Boleh deh, karena hari ini pada Pancasila boleh.
2: Ada Bang Widi, ada Jurlatur, ada Nyuman Negara, Dewantara, ada Peka Olala, Mas Wawan, ada Bu Manda, Bu Bayu.
1: Buat semuanya?
2: Ya, semuanya sudah. Tanpa syarat kecuali. Kubayarna.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Malulu. Selamat sore. Halo Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore juga Ibu Manda.
3: Selamat sore juga Irna. Gimana kabarmu?
1: Hari ini semangat sekali karena hari lahir Pancasila.
3: Iya, harus semangat. Biarpun dunia panas-panas sekali ya.
1: Itu bukan masalah. Ada yang
3: hanya
1: lebih.
3: Harus semangat dong.
1: Makanya.
3: Biarpun panas-panas harus semangat.
1: Betul. Kalau itu mungkin untuk beberapa orang, itu hal yang kecil katanya. Oke, okay, Ibu Manda.
3: Ada lagunya gini ya, Irna ya.
1: Siapa? Apa?
3: Pesan ayah dan ibu tuh ada ya?
1: Pesan ayah dan ibu. Aduh, kok gak ketemu?
3: Udah ketemu ya, nggak ada ya, belum masuk berarti ya. Ya kalau gitu pilihin aja ya Bu Mandanya, Irna ya jege ya.
1: Oke, mahal ini mau mahal ini.
3: Ya kesukaan dirimu aja dan.
1: Aduh jangan bu, dong.
3: Ya Anda Bu Manda coba juga gitu dengerin apa? Irna juga kan.
1: Oke. Siap.
3: Banyak sekarang kan lagunya yang balu-balu di Sulu.
1: Kalau sore iya, kalau malam boleh malam.
3: Iya. Salamnya buat keluarganya Irna dulu semuanya ya sayang ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya yang tadi siapa itu Irna?
1: Itu Pak Malulu.
3: Oh, buat Pak Malulu salam kenal aja sama Bu Mandanya ya, Mas Suri aja. Ya buat kesemuanya Irna ya.
1: Iya.
3: Teman-teman supaya bisa masuk. Makasih, bye-bye.
1: Bye. Satu telepon lagi 24644. Halo, selamat sore Lopina.
4: Halo
1: juga.
4: Saya dengan Yuda.
1: Ibu Yuda, oke. Mbak Irna. Iya.
4: Lagunya Peter Pan.
1: Peter Pan tadi udah nyanyi. Iya, baru aja nyanyi, Bu.
4: Bagindas.
1: The Bagindas boleh. Ya. Yang mana nih?
4: Empat mata.
1: Empat mata. Oke.
4: Okay. Yang baru kan siapa ya?
1: Tadi itu adalah Ibu Manda.
4: Ya. Enggak yang duluan tuh.
1: Oh, Pak Malulu.
4: Malu itu.
1: Pak Malulu, Malulu.
4: Ya.
1: Iya.
4: Pak Dewantara, Pak Yusuf ya, Bu Resmi, Bu Nyendri, Harwati. Salam buat
1: semuanya
4: aja deh ya, Mbak.
1: Iya. Oke, Ibu. Terima kasih ya. Baik, nanti untuk Ibu Manda aku putarkan lagu dari Elemen aja kali ya. Agak lagunya terkenal tapi nggak belum lama-lama banget. Jadi ya memang kenapa kita khususkan, bukan Ayu, ini Irna. Kita khususkan ada segmen part gitu kan, kalau malam khusus yang boleh, yang lama-lama jadul tuh keluar semua, namanya juga Ruang Rindu. Kalau Lopina emang lagu-lagu yang dari tahun 90-an. Kalau malam itu boleh dari tahun 60, 70, 80 tuh boleh kayak gitu. Oke, kita dengarkan dulu lagu untuk Pak Malolo dari Iwan Fals, Bangunlah Putra Putri Pertiwi.

jarimu kala mencengkram, bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk yang bergabung di sosial media kami, ada Dago, ada Riza Mugo, Muge, lu banyak deh tadi, terima kasih ya. Kita langsung sapa lagi penelpon berikutnya. Ni hao ma? Nih.
1: Wan hao, bu an hui.
0: Xian xian ni, wo xue xian de xian de he ai ni ya. Oke, Cik Eli apa kabar? Baik ya? Puji Tuhan, baik. Oke, mau lagu apa sih yang ini?
1: Lagunya Jikustik ya, Maya?
0: Idih.
1: Puisi.
0: Jadi baper kan? Boleh, boleh.
1: Kirim salam ya, Maya.
0: Boleh.
1: Tadi ada Pak Banu, ada Bu Yuda juga ya. Ada Nini Jero di Sari Mekar. Ada juga Pak Putu Wayang, Bu Ketur di Tejekule ya. Ada juga Pak Kak Jero di Tajun. Ada Bu Desa Redini, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Ari 12, Bu Bunga. Ada Wak Daeng, ada Mbak Minia, ada Pak Samong juga. Ada Pak Nyoman Astawa. Ada Bang Pak Cip juga ya, Bang Ramadan, Ken Aro, ada Mas Wawan juga, Bli Widi Made ya, ada Pak Jero Maliarse juga, Bu Janura, Pak Jero Ribawe juga ya.
0: Iya.
1: Untuk semuanya ya, Mei ya.
0: Oke.
1: Okay. Cie Mei.
0: Cie nih. Nah, ini yang berebutan nih, Bu Ibu Desa sama Kakek Gaul di WhatsApp. Ini nggak bisa kalau ada dua-duanya, salah satu dulu turun baru bisa berebutan, nggak bisa. Selamat apa ini? Kita baca aja chat ya kalau gitu ya. Lopina hadir di Irna Cantik, itu terima kasih. Lagunya Edi. Nah, Edi Siletonga enggak bisa diputer kalau jam sekarang, Bapak Pipit. Salamnya buat Pak Putu Wayang, Pak Grodak, Pak Bang-bang, Pak Ramadan dan Di Irna, terima kasih. Halo, selamat. Sore Lopina.
2: Selamat sore, akhirnya bisa masuk. Pakai bawa belakangan ya.
0: Enggak apa-apa, yang penting bisa masuk.
2: Lagunya dulu Mbak ya.
0: Boleh apa Bu Desa?
2: Bawa dia kembali.
0: Bawa dia kembali dari Mahalini ya.
2: Iya ya.
0: Oke.
2: Tadi ada Cik Eli ya. Bu Mini, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Ali, Pak Samo, Pak Ban, Pak Cik, Janura, pokoknya kesemuanya ya. Mbak Irna, selamat juga, terima kasih.
0: Makasih kembali Ibu Desa Redini. Simple. Singkat, cepat, padat. Lama gak makan. Oh iya mas, apa kabar Mbak Cece? Mas Firman, piye? Hari ini tutup pasti ya. Oke, siapa lagi nih? Kakek Gau. Oke, okay. Halo, selamat sore Lopina. Au, au.
3: Selamat sore Cek Irna, Neng Irna.
0: Nge.
3: Tolong, tak tolong ya.
0: Apa tuh?
3: Ganti nama Kakek Gau menjadi Dago.
0: Oh, Pak. Jadi ganti nama sejak kapan nih hari ini? Mulai hari ini. Oh, bukan.
3: Iya.
0: Oke, jadi manggilnya apa? Pak Dago gitu.
3: Manggil harus pati terdiam sepi.
0: Entar dulu, manggilnya Pak Dago apa Kakek Dago nih jadinya?
3: Dago aja dah.
0: Dago. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Jadi mudah banget gitu ya.
3: Ya. Ada enggak lagunya?
0: Ada, kalau terdiam sepi mah.
3: Ini yang udah masuk.
0: Mm-mm.
3: Dibungkus semuanya ya.
0: Iya.
3: Salam kenal balik.
0: Mm-mm.
3: Salam balik begitu buat Wak Daeng, Pak Gerodak, Pak Cip. Ya buat semuanya dah.
0: Iya deh.
3: Neng Irna kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Ditunggu lagunya Dago. Nah, baiklah kalau begitu. Tiga penelpon, langsung kita putarkan lagunya. Ada Jikustik Puisi, Mahalini, Bawa Dia Kembali, Terdiam Sepi dari Andra Raspati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Singaraja, dengan waktu yang tersisa saya enggak mau buang-buang waktu, langsung saja saya sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Lovina.
1: Sore Lovina. Okay. Sore pilihan Anda. Iya, bersama Irma.
0: Iya, terima kasih Mbak Mini. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya ya.
0: Apa ya?
1: Jangan paksa rinduku.
0: Hmm?
1: Ada?
0: Jangan judulnya paksa jangan paksa rinduku.
1: Ya, salam dulu dari sini ya, yang belum tadi kukuling ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada MM, ada Pak Samong, Pak Dewantara, Pak Astawa, kemudian Pak Jerum, Aliase, Pak Ribawe, Wak Daeng. Ada lagunya?
0: Nggak ada. Jadi Mbak Mini next, kalau misalnya memang ada lagu di kesukaan, cari juga penyanyinya, oke? Okay? Kalau jangan paksa, okay. Rinduku nggak ketemu, nggak ada juga soalnya.
1: Ya kalau gitu gini aja ya.
0: Apa tuh?
1: Kasali, kesayanganku adalah Irna sekarang. Karena
0: kesayanganku dari Al Ghazali.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Pasti ada itu.
0: Kalau itu ada.
1: Ada ya.
0: Ada dong.
1: Ya dah, salamnya digabung menjadi satu semua. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun berada, adik-adik, kakak-kakak, ya pokoknya semua deh. Buat okay, Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo. Halo, terputus. Ih, bunda. Ayo, ulang lagi bunda. Soalnya tadi masih ada Mbak Mini di atas. Ulang lagi ya, bun. Nah, kalau udah turun Mbak Mininya bisa deh. Halo, selamat sore Lovina.
2: Nama Irna.
0: Iya, halo juga Bunda.
2: Hore.
0: Aku
2: sudah selesai goreng-gorengnya.
0: Oh gitu. Goreng apa nih?
2: Tadi buat sahur.
0: Oh, buat sahur. Oh, semangat. Kita bentar lagi akan merayakan. Melagu
2: iya,
0: apa Bunda?
2: Merayakan hari kemenangan
0: melawan Adharma. Oke. Lagunya?
2: Adharma melawan Adharma. Lagunya baik-baik sayang.
0: Iya sayang.
2: Dari Wali. Wah enak ini enaknya.
0: Baik-baik sayang. Kenapa?
2: Ambil goreng.
0: Oh
2: lari
0: gitu.
2: Lari lagi. Apinya di casu lari.
0: Oke okay, siap.
2: Kamar tamu jadi kita harus telepon-telepon ya.
0: Betul.
2: Biar saling ini ya merindukan terus ya Marina.
0: Oke okay. Udah
2: Marina,
0: gitu aja.
2: Marina pulangnya hati-hati ya.
0: Iya siap.
2: Nyalamnya buat teman-teman semua saja. Sekarang kita lanjut dengan season yang kedua.
0: Oke, terima kasih, semangat.
2: Mumpung kita punya sisa busong, pakai kwitansi part.
0: Oke, makasih ya Bunda.
2: Oke, Wak.
0: Kena waktunya, dadah. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat sore Lovina.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya Wak Deng.
3: Ya, penutup ya.
0: Iya, penutup nih. Dengan
3: lagunya Desa aja ya.
0: Desa yang mana nih?
3: Tak ingin usai aja.
0: Tak ingin usai?
3: Oke. Buat semuanya aja deh, Bapak Irna.
0: Terlalu, Kesia. Oke, Kesia. Oke, siap. Terima kasih.
3: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih. Saya juga harus mengakhiri acara request kali ini. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Layu sebelum berkembang itu nanti malam di acara Ruang Rindu ya. Nantikan lagi acara berikutnya. Namun acara ini kita yang live di sosial media, di off-kan dulu ya.

Dikutip dari Perpustakaan Nasional, Perpusnas, pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan rapat pertama untuk membahas dasar negara. Namun, pada kesempatan itu, para anggota belum menemukan kesepakatan terkait konsep dasar negara. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI tengah mengadakan sidang kedua mempersiapkan dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Bertepatan dengan momen tersebut, Soekarno berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Presiden pertama Republik Indonesia itu pun menyampaikan gagasannya dalam pidato tanpa judul. Tetapi, mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat memberikan judul pada pidato lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, untuk pertama kalinya, konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan Presiden Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Setelah menyampaikan pidatonya, gagasan mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI. Akhirnya, Pancasila dinyatakan secara sah dan resmi menjadi dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singa Raja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna. Dan kali ini kita masih di Singaraja sore ini dengan segmen UMKM Bicara. Kali ini saya bersama dengan dua orang hebat dari BSA College ya. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu. Selamat sore kepada Bapak Gede Putu Adi Sastrawan selaku Direktur BSA College.
4: Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Irma.
2: Selamat sore juga Pak Adi. Dan ada Mbak Gusti Ayu Andiani selaku operasional leader BSA College. Halo Mbak Ayu.
5: Halo Mbak Irma.
2: Apa kabar? Swastiastu.
5: Baik. Apa kabar Mbak Irma?
2: Baik, juga sehat. Terima kasih. Ini kalau berbicara soal BSA College ini udah ada nama nih sebenarnya ya. Tapi kita mau fokus dulu ke topiknya yaitu membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila. Sebelum ke topiknya kita bahas lebih jauh, mungkin perkenalkan diri dulu deh. Seperti apa nih sebenarnya Pak Adi dan juga Mbak Ayu di BSA College? Silakan. Mungkin ada sedikit sejarah atau apa memperkenalkan diri.
4: Oke, terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Kesempatan yang diberikan pada saya, mungkin saya perkenalkan, nama saya Adi Sastrawan selaku Direktur BSA College. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan terbesar, sebuah kapal pesiar yang namanya Carnival di tahun 2004, dan juga saya sudah berhenti di tahun 2015. Dan saya juga hari ini sebagai direktur dan juga mempunyai sedikit usaha kecil-kecilan juga yang namanya Elo Cafe, Laundry, dan Villa juga. Dan terutama bagi saya sendiri di BSA College diberikan kepercayaan untuk teman-teman selaku untuk mendidik dan melatih.
2: Wow, tadi ada beside story-nya yang punya laundry, punya ini, punya Oke, luar biasa. Nah, sekarang gilirannya Mbak Ayu nih. Silakan Mbak Ayu perkenalkan diri.
5: Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Andiani selaku operasional leader di BSA College. Nah, jadi saya perkenalkan sedikit tentang BSA College itu sendiri. Jadi BSA College itu didirikan pada tahun 2021, tepatnya pada 1 Januari.
2: Oh, okay.
5: Ya, jadi itu pasca COVID ya. Jadi kami di LPK BSA College Bali Semen Aliansi itu sendiri terbentuk dari yang namanya organisasi Bali Semen Aliansi, yang mana seperti Bapak Adi tadi jelaskan, jadi kami terbentuk dari suatu organisasi dari PMI ataupun pelaut Sebuleleng dan juga sekarang meluas menjadi Bali. Nah, kemudian kami membentuk yang namanya Koperasi Jasa BSA sebagai wadah untuk anak-anak kami di BSA College untuk memberikan dana pinjaman keberangkatan.
2: Oh,
5: ya, okay. Kemudian lahirlah usaha yaitu BSA College, yang mana kami mendidik dan melatih adik-adik di BSA College itu untuk menjadi pekerja di kapal pesiar maupun di hotel yang berkarakter seperti itu.
2: Siap. Berarti Mbak Ayu juga dulu seorang pelaut?
5: Kebetulan saya tidak. Basic saya sebenarnya guide sebelumnya dan juga pendidik.
2: Baik. Nah, ini kan berbicara topik lagi karena memang hari ini adalah tanggal 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kami juga agak sedikit ya membahas tentang membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila. Asungkare nih kalau udah masuk BSA College kan udah ada, tadi kan sudah sebutkan ya, ada bocoran dikit bahwa akan dididik gitu kan hitungannya. Nah, silakan berkarakternya nih, silakan deh seperti apa dijelaskan oleh Pak Adi dulu mungkin.
4: Ya, yang berkarakter pada dasarnya sebuah lembaga pelatihan

0: edukasinya akan diawali dengan PDSP.
1: Ya, apa itu?
0: Pendidikan sikap dan profesi di sini. Tujuannya agar nantinya mereka juga mendalami tentang karakter, gotong royong, tanggung jawab gitu. Apalagi dunia di hospitality itu sangat sangat dibutuhkan sekali. Terutama apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, dengan dibantunya sosial media gitu juga. Nah, BSA ini juga pada dasarnya untuk mendidik ini, mengawali proses-proses itu harus dengan punya karakter, attitude, termasuk disiplin juga.
2: Pasti.
0: Nah,
2: ya.
0: Agar nantinya di saat dia bekerja di luar negeri, mereka juga akan menjadikan sebuah pilot project dulu, artinya menjadikan bahwa inilah anak-anak Indonesia gitulah, yang mempunyai disiplin, yang mempunyai karakter, mempunyai attitude gitu.
2: Siap. Berarti memang hitungannya tuh nggak main-main lah ya, karena memang apalagi kalau kerja di luar negeri kan lebih disiplinnya.
0: Benar sekali.
2: Sangat-sangat disiplin gitu kan, bukannya menganggap bahwa Indonesia tidak, tapi ternyata memang membuktikan kalau memang kita pun kayak tata keramanya lebih ada di sana, walaupun mungkin kalau ketimuran atau sopan santun di sini juga iya gitu kan, tapi sistem kerja di sana memang berbeda gitu kan, maksudnya seperti itu. Baik, nah itu baru awal dulu baru awal dulu pembuka kita untuk sore ini. Nanti kalau misalnya kita ada yang mau sharing, silakan untuk Anda pendengar kami dimanapun Anda berada, boleh menghubungi kami melalui line telepon 0362244644 atau melalui WhatsApp call atau WhatsApp chat 0811 399 7790. Kami akan segera kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Sore UMKM Bicara Membangun Generasi Hospitality Berkarakter Pancasila bersama Direktur BSA College Gede Putu Adi Sasrawan dan Gusti Ayu Andiani selaku Operational Leader BSA College. Nah, ini kan kalau berbicara soal hospitality, ya ini kan memang sektor pariwisata ataupun apapun itu memang
3: iya
2: kan? Dan menurut Pak Adi deh, kalau kita ngomongin soal dari apa yang didapatkan dari BSA College ini paling utama itu yang tadi kan sudah disebutkan. Yeah. Tapi mungkin poinnya yang harus disiapkan dari mentalnya seseorang yang mungkin mau siap-siap keluar gitu kan? Seperti apa Pak?
3: Ya, jadi isunya yang saya dengar sering sekarang di sosial media adalah anak-anak ini tidak mempunyai karakter ya. Iya. Artinya yang kedua di sini adalah kedisiplinan dan memang tahan mental. Nah, kemarin juga saya dengar di sosial media bahwa banyak yang sudah mungkin salah satu beberapa pulang dengan tidak kuatnya mereka bekerja di sana. Nah, tujuan kami di BSA Kulit ini bagaimana caranya agar mereka mempunyai kesiapan-kesiapan dengan karakter, dengan mental, dengan ujian gitu. Makanya kami hadir di sini agar mereka dapat fasilitas seperti itu.
2: Okay. Kalau pengalamannya Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Misalnya kalau selama ini sebagai operational leadernya, apa yang ditangani oleh Mbak Ayu secara ini?
4: Baik, jadi saya lebih menekankan kepada anak-anak melalui PDSP tersebut. Kami menghadirkan berbagai narasumber dari hospitality tentunya. Jadi dari pengalaman beliau-beliau lah anak-anak bisa merefleksi diri bahwa bekerja di hospitality itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Jadi beliau-beliau lah yang menuntun mereka memberikan informasi apa sih sebenarnya yang susah di bagian hospitality, seperti apa sih pahitnya dunia perhotelan tersebut. Jadi anak-anak kami sudah kami didik dari awal, jadi mental mereka sudah terbentuk. Di samping itu disiplin, kejujuran itu kan hal yang paling dipentingkan kan ya. Ya bisa sering kita sebut dengan arti attitude.
2: Nah,
4: karena skill tanpa dibarengin dengan attitude itu sendiri mungkin belum maksimal ya jatuhnya. Jadi maka dari itu kami di BSA College mulai dari anak itu masuk, jadi kami sudah menanamkan sikap disiplin mulai dari kedatangan. Nah, seperti itu dan juga keramah tamahan. Mereka wajib untuk menyapa siapapun yang mereka temui di LPK kami maupun di luar. Dan kemudian tidak hanya di lingkungan LPK saja, kami juga mengirim beberapa anak kami untuk mengikuti dewi-dewi. Nah, daily walker
2: seperti
4: di seputaran Singaraja dulu
2: okay.
4: Ya, karena mereka statusnya masih peserta didik. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai organisasi dan kemudian beliau meminta beberapa anak untuk melakukan service, fine dining dan lain-lain. Nah, kemudian kami arahkan anak-anak kami ke sana. Setidaknya mereka bisalah menjalani profesionalisme mereka sebagai hotelier seperti itu.
2: Okay. Nah, ini kan yang apa ya namanya, yang menariknya emang kadang budaya, kalau boleh ngomongin soal budaya ya, jangan sampai juga budaya yang jelek maksudnya dibawa dibawa ke sana gitu kan. Udah tahu ini juga yang sempat viral kan yang di Jepang itu, yang udah tahu ada tulisan dilarang merokok tapi dia malah ngerokok. Nah, tapi akhirnya kan dibuat video katanya viral, ujung-ujungnya minta maaf yang kayak gitu. Karena itu jangan sampai terjadi sih ya, harapannya ya. Karena sekali lagi kita berbicara soal membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila. Karena ya di dalam Pancasila udah lengkap banget tuh, dari sila 1 sampai sila 5 semuanya ada di situ gitu kan. Baik, kita kembali lagi ke Pak Adi nih. Ini kan tadi Pak Adi juga sudah jelaskan semuanya nih, udah dari pengalaman pertama bahwa BSA tuh muncul gara-gara ada behind story-nya gitu kan. Terus tapi sekarang ternyata tantangannya apa nih sekarang?
3: Tantangannya,
2: kalau pertama mungkin bukannya gara-gara COVID, tapi bersyukur ada gara-gara COVID kan gitu tantangannya. Tapi sekarang apa nih tantangannya nih?
3: Tantangan kami sementara di lembaga pelatihan kerja kan sekarang banyaknya bermunculan untuk sebuah lembaga pelatihan ya. Ya, jadi untuk kami sendiri bagaimana caranya sama-sama untuk berusaha untuk menjadikan anak terutama di khususnya di Buleleng ini nantinya dapat penyembatan yang bagus gitu.
2: Kalau dari Pak Adi seperti itu tanggapannya. Kalau dari Bu Ayu mungkin karena pendidik juga kan?
4: Kalau dari saya tantangan terbesar itu adalah merubah mindset anak.
2: Jadi, maksudnya gimana nih?
4: Peserta didik itu ketika kami latih di LPK itu, mereka kan background mereka rata-rata dari SMA. Nah, kalau untuk anak-anak background dari SMK mungkin mereka sudah tahu gimana sih dunia kerja itu.
2: Jadi itulah tantangan berbedanya ya.
4: Jadi itu tantangan pertama kami di sana, merubah mindset anak-anak SMA terutama atau mungkin yang belum pernah merasakan dunia training. Nah, kemudian gimana sih cara kita untuk melatih mereka seperti yang kita bahas tadi, menumbuhkan mental mereka. Nah, kemudian ketika sudah kita mempunyai anak didik yang berkualitas dan juga berkarakter, otomatis jembatan yang tadi disampaikan yaitu agensi yang resmi yang mungkin akan bisa memberangkatkan anak-anak kami. Nah, jadi itulah tantangan terbesar kami sebenarnya.
2: Berarti udah astungkare kalau misalnya jebolan dari BSA. ikut dari BSA, terus kita nyari agensi yang juga pastinya bukan bodong-bodong gitu ya, astungkare ya. Kalau kita juga memenuhi syarat gitu kan, go gitu ya. Ini ada yang bertanya nih, Mbak Irna sampaikan kepada narasumbernya, ini kan emang bener loh zaman-zaman sekarang itu kadang-kadang anak itu atau siapapun itu jangan lihat dolarnya dulu. Mentalnya dulu katanya. Udah jangan sampai baru nyampe satu minggu atau satu bulan balik lagi minta. Dan itu kan berat di ongkos juga karena bukan antara Seririt dan Singaraja. Terima kasih 1117. Iya, betul enggak sih? Benar, mental ya.
3: Benar.
2: Gimana Pak Adi?
3: Yang saya ceritakan tadi itu adalah bagaimana mereka di sini itu agar mempersiapkan semuanya. Jangan sampai dengan bahasanya sendiri memang siapapun enggak siapapun perlu uang ya.
2: Siapa sih hari gini gitu ya.
3: Pingin uang apalagi sekarang dolarnya semakin memuncak. Tapi bagi kami adalah agar mereka betah bekerja.
2: Betul.
3: Agar mereka nantinya
2: sesuai dengan bener. Ini ya. Maksudnya kan apa berapa lamanya? Saya bisa 6 bulan, 8 bulan ya selesai gitu kan.
3: Iya. Agar juga nantinya mereka ada memberikan sebuah motivasi juga
2: buat yang lain ya.
3: Ke adik-adiknya juga.
2: Tertularkan ya.
3: Iya, tertular jadinya. Dan di sisi kami disinilah gunanya sebuah LPK itu harusnya memberikan sebuah jembatan pendidikan yang benar-benar memang expert di bidangnya.
2: Ada ini nggak red maksudnya dari usia berapa kah bisanya?
3: Pastinya. Ini kan kembali lagi ke agensi Mbak Irma. Jadi tujuan kami di sini kan hanya mendidik dan melatih agar nantinya mempunyai knowledge, mempunyai attitude yang tadi saya sebut. Kalau dari sisi agensi mungkin ada beberapa syarat ketentuan untuk memberangkatkan mereka, terutama bagi kami memilih dengan kerjasama agensi P3MI.
2: Iya, yang pastinya itu kan udah resmi ya.
3: Nah, syarat biasanya untuk land base dan CBIS-nya itu land base-nya mungkin dimulai dengan umur 18 tahun. Dan mereka sudah mempunyai pengalaman minimal 6 bulan lah. Bagi mereka mungkin yang bisa masuk ini di SMK. Nah, untuk SMA ini mungkin masih perlu pelatihan nantinya. Dan syarat berikutnya adalah pengalaman kerja yang tadi saya sebutkan. Terus berikutnya adalah pastinya yang terakhir ini adalah bahasa Inggris. Kalau memang itu di jalur ke bahasa Inggris.
2: Itu sih. Siap, kalau gitu kita break lagi dulu ya. Jadi untuk Anda pendengar, sekali lagi jika ingin sharing lagi bersama dengan Bapak Gede Putu Adi Sastrawan selaku Direktur BSA College dan juga Mbak Gustiayu Andiani selaku Operational Leader BSA College, ya silakan. Nanti boleh, nih kapan lagi nih, jarang-jarang bisa soalnya ya. Kami akan kembali sesaat lagi.
1: Singaraja sore ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Baik, pendengar Pro Satu Rir Singar aja, semakin sore semakin agak panas malahan ya kalau berbicara sama Pak Adi sama Mbak Ayu ini. Nah, ada yang menarik juga ketika tadi Pak Adi menyampaikan bahwa ada usaha, gitu kan, hitungannya usaha ya, atau apa sebutannya?
1: Usaha.
0: Ketika ada kafe juga, ada villa, ada ini apa sih tujuannya gitu loh?
1: Nah, selain daripada kita mendidik dan melatih di hospitality, kita juga ada kegiatan program seperti entrepreneurship. Jadi setelah anak-anak nantinya bekerja ke luar negeri, pada saat balik kita juga ingin mengadakan yang namanya crowd gitu lah, artinya di sana bersama-sama untuk membuat sebuah bisnis. Nah, tujuannya adalah selama mereka bekerja juga nantinya mendapatkan hasil, dan nantinya pada saat mereka pensiun bisa menjadi ownernya juga di sana, gitu. Termasuk juga di koperasi kita ada seperti itu, seperti villa juga kita sama-sama keroyokan di sana. Keroyokan artinya sama-sama
0: hal yang positif, ya?
1: Hal yang positif di sana. Okay. Membangun, dan nantinya juga salah satunya juga mendidik di sana. Dan agar nanti kedepannya seperti yang saya dulu pensiun pada saat di kapal itu, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Tetapi sekarang dengan kami ada di BSA, selain juga tadi yang saya bilang mendidik dan melatih di hospitality, di saat mereka pulang sudah ada wadah atau tempat sebagai usaha mereka gitu.
0: Oke, siap.
1: Itu sih, Mbak.
0: Kalau mungkin yang lebih pakemnya yang harus benar-benar dimiliki oleh anak-anak kita, asik anak-anak kita ya. Maksudnya kan ini kan dalam hal setiap anak itu kan punya tujuan, punya cita-cita, harapan, impian gitu. Pastinya. Kan yang menjadi tujuan mereka. Yang paling dikenal nih dari BSA ini apa nih, apakah ini galak-galak pendidiknya atau gimana? Atau gimana nih?
1: Kalau pendidikan sih
0: mungkin Mbak Ayu bisa jawab.
1: Iya, bisa jawab.
2: Baik, jadi yang menjadi ciri khas dari BSA College itu sendiri adalah anak-anak kami, menurut survei ya, karena kami setelah selesai mereka study, mereka pasti akan kami kasih survei,
0: kuesioner,
2: kemudian mereka mengisi survei tersebut, kemudian mereka lebih banyak mengutarakan kalau misalkan BSA College itu adalah bagusnya di bagian servisnya. Servisnya itu apa? Jadi kami di awal itu sudah mempre-screening anak-anak, jadi sudah memetakan kebutuhan mereka apa, tujuan hidup mereka apa. Jadi ketika sudah mengetahui tujuan, kami sudah mengatur skema. Karena pendekatan antara satu anak, dua anak, dan semuanya itu berbeda-beda. Jadi kami lebih concern ke perorangan.
0: Oh, personalitinya berarti. Wih, keren banget. Jarang loh ada yang begini loh, ya kan?
1: Iya
0: kan, beneran. Oke. Jadi apa namanya, hitungannya walaupun mereka juga usianya, ya enggak kan, tadi kan minimal 18 tahun. Udahlah berumur kan, tapi tetap aja kita yang namanya pendekatan tetap ya. Apalagi takutnya nanti ada perubahan kemauan. Misalnya tadinya awalnya udah gebu-gebu, tiba-tiba udah pertengahan jalan udah mau selesain tapi belum dikelarin, udah berhenti. Nah, takutnya kayak gitu ya. Mungkin ada yang harus dikasih saran atau kita pendekatan lah seperti itu ya. Nah, ini harapannya nih, harapan kita, harapan Pak Adi selaku istilahnya senior ya. Harapannya Pak Adi terhadap anak-anak muda, khususnya Bu Leleng lah, kita ngomongin Bu Leleng ya. Kan sama ini kan Bu Leleng udah terkenal tuh paling banyak ngirim keluar, bener, ya kan? Bener. Bangga gak sih Pak Adi?
1: 60, kalau saya lihat di data di Disnaker itu adalah seluruh Bali yang dominan itu 60% ada di wilayah Singaraja.
0: Iya, makanya menurut Pak Adi bangga apa gimana?
1: Pastinya bangga sekali, tetapi tetap dengan bangga ini harusnya tetap menjadi sebuah apa namanya pembelajaran juga kan. Tidak hanya bangga aja, bagaimana caranya untuk meminimize daripada kayak tadi udah dibilang, anak-anak ini biar tetap mempunyai karakter dan kedisiplinan agar nantinya tetap diminta di sebuah agensi, khususnya untuk wilayah Singaraja gitu.
0: Oh, berarti emang terkoneksi gitu ya?
1: Iya, karena kan kembali lagi sebuah perusahaan, kalau mereka sudah tahu dengan hospitality-nya, dengan ramah-tamahnya, jujur, berkarakter. Perusahaan itu kan pasti itu yang dicari. Sekarang
0: kerja keras gitu ya.
1: Kalau saya lihat di tahun, di bulan ini, di bulan Agustus, September, Oktober, itu sudah mulai agensi-agensi ini meminta anak didik kami untuk ikut interview, ikut berjuang lah.
0: Oke. Okay. Dari sekian banyaknya yang mendaftar, anggap gitu ya. Di antaranya ada anak didiknya.
1: Ya, karena bulan-bulan ini sudah mulai ada interview, pra-interview ataupun final interview, dan nantinya ada keberangkatan di bulan, April, Mei. Jadi memang mereka harus perlu waktu untuk apa namanya? Untuk gini dokumen. Mempersiapkan, mempersiapkan dokumen, mempersiapkan semuanya. Nah, dari sana juga kita harus membekali. Selain nantinya harus berangkat, tujuan kita kembali lagi mempunyai kedisiplinan gitu.
0: Iya, disiplin yang utama.
1: Iya, disiplin yang
0: utama. Oke, baik. Ini kena waktu juga nih, gak terasa nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait poin pentingnya, alias closing statement.
1: Iya.
0: Yang ingin disampaikan dari Pak Adi dulu, baru ke Mbak Ayu, silakan.
1: Ya, terima kasih ya. Mungkin bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila, saya juga sebagai Direktur BSA untuk regenerasi muda yang ingin khususnya bekerja ke luar negeri, baik di darat maupun di kapal pesiar, ini tantangan yang terbesar memang, apalagi dengan ekonomi seperti sekarang ini, agar mempersiapkan diri lebih awal dengan apa yang menjadi poin bersejarah di Pancasila ini, agar karakter, disiplin, dan tanggung jawab, kejujuran itu sangat diperlukan. Nah, mungkin itu saja dari saya sendiri.
2: Baik, kalau dari saya, untuk pesan adik-adik, terutama SMA-SMK yang akan melanjutkan kuliah atau pelatihan di lembaga pelatihan ataupun universitas nantinya, jadi adik-adik itu harus mementingkan yang namanya attitude dulu. Nah, karena yang namanya skill itu bisa dilatih. Seperti kami di LPK BSA College bisa dilatih selama 6 bulan dan juga bisa dilatih selama 1 tahun. Namun, attitude itu sendiri akan memberikan kita poin plus di depan company atau agency yang akan menjadi, yang akan merekrut kita di sana. Jadi, tidak ada istilah kesuksesan itu instan. Jadi kalau misalkan bisa saya kasih quotes, unlock your success adalah salah satu icon dari BSA ya, quotes dari BSA. Karena unlock your success itu, kalau enggak kita sebagai peserta didik yang membuka kunci kesuksesan, siapa lagi?
0: Ya. Luar biasa. Keren. Terima kasih Pak Adi.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Sukses selalu untuk BSA College juga, dan juga para adik-adiknya ya, yang ikut pelatihan dan pendidikan di BSA College pastinya. Ya, sukses selalu. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat Hari Pancasila.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah sharing dan juga sudah mendengarkan acara ini. Nantikan sesaat lagi saya akan kembali untuk menyampaikan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah membahas bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri, bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi tata krama, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah, butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku ini sangat pas dibaca apabila teman-teman sedang jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membawa kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah tampil menarik dengan bentuk tulisan isi singkat. Melalui diksi yang tidak bertele-tele, pesan dari penulis tetap sampai ke hati tanpa paksaan. Melalui tulisannya yang hangat, mengena dan memotivasi, penulis ingin pembacanya belajar untuk tidak mudah menyerah dan tetap yakin bisa menemukan jati diri sesulit apapun keadaannya. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, terbit tahun 2021, terdiri dari 250 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Stasiun Geofisika Denpasar catat 135 kejadian gempa bumi dan terdapat satu gempa bumi dirasakan.
2: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau DPA yang kita miliki di Desa Berkali.

Selamat sore pendengar. Ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara, Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Irnawati Kiri.

0: Pendengar, ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
1: Stasiun Geofisika Denpasar catat 135 kejadian gempa bumi dan terdapat satu gempa bumi dirasakan.
2: Ratusan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan.

0: 71% atau 124 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 11 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 8% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang bersumber di Tenggara Jember, Jawa Timur dirasakan dengan intensitas wilayah Kuta dan Kuta Selatan 3 mmi dan Denpasar 2-3 mmi.
0: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 86% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 117 kejadian, 18 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini, satu kejadian gempa bumi dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya dengan lokasi gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
1: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 117 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 18 kejadian.
0: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 92 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode akhir Mei itu terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya, yakni gempa bumi dengan magnitudo 4,8 dirasakan di wilayah Jember 4 mmi, Banyuwangi 3-4 mmi, Bondowoso, Malang, Kuta, dan Kuta Selatan 3 mmi, serta Denpasar, Blitar, dan Trenggalek 2 mmi yang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan pusat gempa pada 99 km Tenggara Jember, Jawa Timur dengan kedalaman 14 km. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Meski diwarnai desakan politik yang dinilai tergesa-gesa, rencana penutupan total TPA Suwung dinilai membawa dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.
3: Krisis lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola selama puluhan tahun kini justru menjadi pemicu lahirnya gelombang kesadaran baru di tingkat masyarakat. Ketegasan target penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA Suwung pada 1 Agustus mendatang secara tidak langsung mendorong seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk keluar dari zona nyaman. Pola pengelolaan sampah yang selama ini dinilai kurang optimal mulai dibenahi melalui berbagai upaya kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komunitas lingkungan. Fenomena ini membuktikan bahwa edukasi lingkungan akan berjalan jauh lebih cepat jika dibarengi dengan adanya tekanan regulasi dan momentum kedaruratan wilayah. Pengamat kebijakan publik I Gusti Putu Arte kepada RRI menyatakan, di luar polemik kesiapan infrastruktur hilir, kondisi ini patut diapresiasi karena berhasil mengubah habit atau kebiasaan masyarakat yang selama ini masih mencampur sampah.
4: Nah, tetapi di luar tekanan politik itu, kita juga tetap harus bersyukur bahwa ini menguntungkan Bali sebetulnya. Menguntungkan Bali sehingga habit, kebiasaan masyarakat mulai berubah dan kita dorong terus ke sana. Tugas teman-teman NGO memastikan bahwa semua itu bergerak dengan baik. Tugas kami memastikan bagaimana kemudian sampah ini bisa terkelola dengan baik.
3: Lebih lanjut, I Gusti Putu Arte menambahkan masifnya pembangunan tebu modern di tingkat rumah tangga, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Kendati demikian, ia mengingatkan tugas komunitas dan pemerintah atau komunitas lingkungan saat ini adalah mengawal agar semangat pemilahan di hulu ini tetap diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengolahan di hilir, termasuk kemungkinan penyesuaian jadwal penutupan TPA Suwung hingga fasilitas pengolahan dapat beroperasi secara optimal.
4: Kita semua udah kerja keras. Kita semua hari ini harus berkolaborasi karena kita bagian dari korban sebuah sistem yang tadi saya katakan itu. 50 tahun dibiarkan oleh negara pembiaran itu, lalu mau diselesaikan setahun. Ya nggak bisa, mau jungkir balik pun ibu nggak bisa, gubernur pun nggak bisa, wali kota nggak bisa.
3: Melalui peralihan budaya bersih yang mulai dilakukan di tingkat keluarga, Bali berpeluang besar keluar dari predikat darurat sampah yang selama ini menjadi sorotan. Sinergi

0: antara kedisiplinan warga di tingkat hulu dengan kebijakan pemerintah yang adaptif di tingkat hilir menjadi kunci utama agar pengelolaan sampah di Pulau Dewata dapat berjalan berkelanjutan setelah tenggat waktu Agustus mendatang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Pendengar, Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026.
2: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan pembenahan TPA Bengkale setelah menerima teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di TPA Bengkale sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga berupaya memenuhi berbagai rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai persoalan yang ada sekaligus menyusun langkah percepatan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan TPA harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
2: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale. Sudah dengan surat dari Kementerian LH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
3: Bupati Sucidra menegaskan pembenahan TPA Bengkale harus segera dilakukan agar terhindar dari penghentian operasional sesuai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di Buleleng. Di sisi lain masyarakat juga dihimbau memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pemkab juga mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan kontrol landfill serta penyusunan kajian lanjutan agar TPA Bengkale dapat beroperasi sesuai standar lingkungan dan menjadi solusi penanganan sampah berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
1: Berita selanjutnya, BP3MI Bali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui LPK ilegal. Peringatan ini disampaikan seiring tingginya jumlah pekerja migran asal Buleleng yang bekerja di luar negeri.
5: LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri karena fungsi dan tugas dari
6: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja atau LPK ilegal. Peringatan itu disampaikan menyusul tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Buleleng yang bekerja di luar negeri. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan Buleleng menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI terbanyak di Bali. Berdasarkan data BP3MI sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga awal 2026, jumlah PMI asal Buleleng telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI di Bali.
5: Dari data kami menunjukkan yang sudah proses dari warga Bali secara keseluruhan sebanyak 4.900-an orang. Dengan demikian, dari total di 2026, 30%-nya adalah warga Buleleng. Maka dengan demikian, Buleleng adalah mitra strategis sekaligus terpenting untuk pelaksanaan tugas fungsi tadi untuk pelindungan, pemberdayaan, dan seterusnya kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
6: Iqbal mengungkapkan tingginya minat masyarakat bekerja ke luar negeri juga memunculkan persoalan baru, yakni maraknya keberadaan LPK ilegal yang menawarkan keberangkatan instan tanpa prosedur resmi. Bahkan BP3MI Bali telah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan calon PMI yang melibatkan oknum lembaga pelatihan. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, LPK sejatinya hanya memiliki fungsi memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kerja, bukan melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
5: LPK-LPK ini ada yang benar gitu ya, ada yang nggak benar. Sesuai dengan tata kelola pelindungan dan regulasi undang-undang, LPK itu sebenarnya tidak boleh menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Karena fungsi dan tugas dari LPK itu adalah dalam tahap penyiapan. Memberikan keterampilan, sertifikasi gitu ya, menjamin bahwa kualitas mutu calon pekerja migran itu terjaga dan bisa bersaing. Tapi dalam kedepannya, hari ini juga, LPK ini ternyata juga melaksanakan tugas yang bukan fungsinya, yaitu menempatkan pekerja migran.
6: Untuk mencegah kasus penipuan, BP3MI Bali melakukan dua pendekatan, yakni penanganan pengaduan secara langsung dan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, sekolah desa hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas tenaga kerja. Iqbal juga menghimbau calon PMI agar lebih teliti sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan agen atau perusahaan penempatan memiliki legalitas resmi berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI dan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
7: Tidak mendeteksi satu orang.
8: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menyebutkan Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
7: Semua orang mempunyai hak yang sama, kami tidak melihat latar belakangnya apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha, semuanya memiliki hal yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politiknya apa. Kalaupun menyeruak, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil cocokologi orang yang ngecek di lapangan. Ya silakan dideteksi, karena BGN tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan yang masuk ke kami, kami melakukan penyelidikan, ini dia partai apa, dia punya berapa, dapurnya nggak jadi-jadi. Ya, karena sibuk kita melakukan penyelidikan itu. Padahal tujuan kita adalah bagaimana mempercepat keinginan Bapak Presiden memberikan layanan asupan gizi kepada anak bangsa.
8: Sony menambahkan, efisiensi anggaran tetap dilakukan pemerintah, namun tidak mengurangi kualitas layanan. Biaya per porsi tetap berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung kategori porsi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
7: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
8: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
1: Pendengar, warga disabilitas di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng akhirnya menempati rumah yang layak huni. Setelah hunian miliknya rusak akibat banjir, direhabilitasi melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak.
9: Yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini.
10: Memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor.
11: Warga disabilitas asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni setelah tempat tinggalnya rusak akibat banjir. Juliet Nyana, warga disabilitas asal Kampung Anyar, kini dapat menempati rumah yang lebih layak setelah proses rehabilitasi rumahnya selesai. Perbaikan dilakukan melalui kolaborasi Buleleng Social Community atau BSC. Para donatur, pemerintah setempat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Penyerahan kunci rumah dilakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang telah membantu proses rehabilitasi rumah tersebut dan berharap semangat gotong royong terus mendukung upaya pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.
9: Ini dari kita bersama dengan Pak Wakil, Pak Camat, dan kemudian teman-teman dari BSC, Buleleng Social Community, mengadakan kegiatan berbagi, yaitu memberikan rehab rumah kepada salah satu saudara kita yang ada di Kampung Anyar ini, terus nama Bapak Julian Yane. Jadi kebetulan ini menjelang Bulan Bung Karno, jadi kita sambil memperingati Bulan Bung Karno, kita menyerahkan gotong royong dari teman-teman untuk Bapak Julian Yane. Jadi rumah yang sekarang layak huni.
11: Ketua Buleleng Social Community KDEK Tirtayana menjelaskan rehabilitasi rumah bermula dari informasi mengenai kondisi rumah yang rusak. BSC kemudian menghimpun bantuan dari para donatur untuk mendukung proses pembangunan. Menurutnya, pengerjaan dilakukan selama 2 bulan dengan total biaya sekitar Rp28 juta. Selain melibatkan 2 tukang profesional, proses pembangunan juga didukung unsur kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat yang bergotong royong secara berkala.
10: Pertama, kita dapat info ya dari lurah dan Pak Camat. Jadi pada kondisi itu Pak Juli ya, yang salah satu penyandang disabilitas, memang rumahnya agak miris lah kita lihat ya. Jadi atapnya udah mulai keropos, bocor semua, dan semua pada kemiringan. Jadi pada saat itu kami memang belum ada dana pada saat itu. Ya, jadi kami pada saat itu berusaha sama Pak Camat, sama Pak Lurah, kalau misalkan kami lakukan penggalangan dana dan kami bisa mengumpulkan itu nanti dibantu pada saat pembangunan. Nah, jelang 1 bulan ada donatur dari Denpasar Guinness Group.
11: Kolaborasi berbagai pihak dalam rehabilitasi rumah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh penanganan rumah tidak layak huni berbasis kepedulian sosial dan gotong royong di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pancasila dinilai tetap menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. Nilai-nilai yang lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia tersebut diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Maya Oktarifa melaporkan.
12: Ya, nilai-nilai yang terkandung di 5 sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di kehidupannya.
13: Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Firman Wijaya menegaskan bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Indonesia sehingga menjadi pondasi kuat dalam menjaga persatuan bangsa hingga saat ini. Menurut Firman, keberadaan Pancasila telah membawa Indonesia tetap kokoh sebagai negara kesatuan dan republik di tengah berbagai tantangan zaman. Karena itu menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
12: Pancasila ini kan lahir dari lahir dari masyarakat Indonesia. Ini kan nilai-nilai yang diangkat dari yang sudah ada di warga masyarakat. Ya. Dan itu kan menjadi landasan kita, menjadi pondasi yang kuat. Dan alhamdulillah di usia republik ini ya, dengan Pancasila ini kita masih berbentuk negara kesatuan, berbentuk negara republik. Ya, nilai-nilai yang terkandung di 5 sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di kehidupannya. Jadi pemandu kita dalam berperilaku dan bersikap, dalam kita berrelasi dengan orang, berrelasi dengan negara.
13: Ia juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga ideologi bangsa. Menurutnya para pemuda harus menjadikan Pancasila sebagai benteng diri agar tidak mudah terpengaruh paham radikalisme yang dapat mengubah ideologi dan mengancam persatuan bangsa. Pirwan berharap semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila juga terus diperkuat sehingga masyarakat tetap menjaga toleransi, persatuan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12: Menjadikan Pancasila sebagai salah satu benteng dirinya, ya. Jangan sampai nanti bahaya radikalisme, bahaya komunisme itu tanpa kita sadari merasuki diri kita sendiri dan itu merubah ideologi yang ada di diri kita. Karena bahaya radikalisme itu luar biasa.
13: Selain itu masyarakat juga diminta secara aktif dan masif menyebarkan makna Pancasila sehingga senantiasa hidup rukun dan menjunjung tinggi toleransi serta kebersamaan.
14: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola. Kegiatan nonton bareng pun mulai dipersiapkan berbagai pihak untuk menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan.
15: Jadi dari bola kita merasa sebagai masyarakat global yang saling mengenal, saling mengerti dan bangga terhadap olahraga.
16: Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diadakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu jumlah peserta bertambah secara masif dari yang sebelumnya 32 tim menjadi 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imade Nurbawa kepada RRI di Denpasar mengatakan, euforia Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola.
15: Auranya itu sudah menyemangati adik-adik kami di Tabanan. Mereka ada yang berlatih mulai sekolah sepak bola, kejuaraan usia dini, dan itu auranya beda tahun ini. Mereka memberi ada semacam inspirasi, ada semacam penyemangat, dan tentunya ini adalah baik juga ya buat dalam proses pembinaan olahraga sepak bola dari sejak anak-anak ini.
16: Ditanya terkait kegiatan nonton bareng jelang Piala Dunia 2026, Madin Nurbawa mengatakan kegiatan tersebut sudah mulai dipersiapkan berbagai pihak. Namun ia meminta regulasi untuk kegiatan nobar dapat dipahami dengan jelas agar tidak menimbulkan khawatiran masyarakat karena menyangkut hak siar.
15: Ya, nobar, nonton bareng itu pasti selalu banyak. Dan belajar di tahun-tahun sebelumnya, penting juga difasilitasi mekanisme dan regulasinya. Karena ini kan ada hak siar. Kemarin banyak orang takut nobar atau nonton bareng karena itu harus ada izin, ada juga isu berbayar dan sebagainya.
16: Ketua Umum KONI Tabanan Madin Nurbawa menambahkan, khusus masyarakat Tabanan saat ini sudah mulai antusias untuk mendukung tim-tim kesayangan. Ada yang menjadi fans fanatik tim-tim Eropa dan ada juga pendukung tim Asia dan Amerika Latin. Meski berbeda dukungan, namun ia meyakini ajang Piala Dunia 2026 ini berdampak positif untuk menyatukan masyarakat global melalui olahraga sepak bola. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Baik pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkale menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz,
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Tugu Singa Ambara Raja dibangun untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliaulah seorang penguasa wilayah utara Pulau Dewata Bali di tahun 1660 yang berhasil membangun wilayah tersebut menjadi maju dan disegani. Patung Singa Ambara Raja dilambangkan singa bersayap yang mencengkram buah jagung gembal. Itu melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani. Patung ini tepat berada di tengah kota Singaraja, yaitu di pertigaan depan kantor Bupati Buleleng saat ini. Patung ini ditunjang oleh tugu yang berbentuk bunga teratai berkelopak 9 yang menandakan Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan. Bulu-bulu panjang di kedua sisi sayap berjumlah 30 helai, melambangkan tanggal lahirnya kota Singaraja. Bulu-bulu itu tumbuh dari 3 buah tulang sayapnya yang melambangkan bulan lahirnya kota Singaraja. Sedangkan bulu halus yang menutupi seluruh tubuh singa berjumlah 1604. Itu melambangkan tahun lahirnya kota Singaraja. Jadi, dapat disimpulkan kota Singaraja lahir pada 30 Maret 1604. Dan tugu ini diresmikan pada 30 Maret 1971 sebagai maskot kota Singaraja.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Sampunan lali nggih, pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

pedanan adalah bale untuk medana-dana atau tempat untuk menempatkan isi bumi. Simbolisasi Warunugraha berupa keselamatan dan kesejahteraan dari ide betara atau ide Sang Hyang Widiwasa kepada umat. Tempat pedanan biasanya dibuat dari pohon pinang yang dibentuk sedemikian rupa dan di sebelahnya dibuat sanggar tawang beruang tiga. Bale pedanan dibuat pada tingkatan upacara yang utama, seperti upacara Mapedudusan Agung di Pura Trikayangan, Pura Besake, dan Pura Hayangan lainnya. Adapun yang dipuja atau dimohonkan di bale pedanan adalah ide Betara Brahma dan Betara Siwa atau Ista Dewata. Isi bale pedanan adalah isi bumi, seperti alat-alat pertukangan, isin gedong, pakaian, perhiasan, emas atau permata, dan bale pedanan ditempatkan di Nista Mandala menghadap keluar.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 18:33 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jemberana bersama BPBD Provinsi Bali yang telah memasang sistem sirene peringatan dini tsunami sebagai bagian dari program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP, IDRIP ya. Pemasangan sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir tersebut dilakukan di 3 desa, yakni Desa Penyaringan, Desa Yeh Kuning, dan Desa Pengambengan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Jemberana Ibu Tu Agus Artana Putra Minggu 31 Mei 2026 yang mengatakan bahwa setelah proses pemasangan pihaknya telah memastikan seluruh sistem peringatan dini di wilayah pesisir Jemberana berfungsi dengan baik dan optimal. Ia juga menjelaskan sirene peringatan dini tersebut dapat diaktifkan secara jarak jauh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Jakarta maupun secara manual oleh petugas di lapangan. Dengan demikian, sistem peringatan dini tsunami di pesisir selatan Bali tersebut siap digunakan kapan saja apabila dibutuhkan. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Hari Raya Kuningan, selain tamyang yang bentuknya bulat seperti perisai, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri sebagai sarana yang paling khas. Terdapat juga endongan, ter, dan sampian gantung, serta nasi kuning. Endongan bentuknya seperti sebuah kompak atau tas yang berisi perbekalan, ini sebagai simbol dari bekal. Bisa berarti bekal bagi para leluhur dan juga bekal bagi kita dalam mengarungi kehidupan ke depan. Dan bekal yang paling ampuh adalah jenana atau pengetahuan. Kemudian ada sarana ter yang merupakan simbol dari panah yang berarti senjata untuk kelengkapan perang dalam kehidupan ini. Dan senjata paling ampuh adalah ketenangan pikiran. Sarana sampian gantung adalah sebagai simbol penolak bala, sedangkan nasi kuning sebagai lambang kemakmuran. Dari sini akan mengingatkan manusia akan hakikatnya dalam kehidupan memang seperti sebuah peperangan. Bagaimana manusia selalu berusaha berperang melawan hawa nafsu dalam diri dan keadaan untuk menemukan jalan dan kehidupan yang lebih baik. Baik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nantinya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: berasal dari kata dasar cepet dalam bahasa Bali yang memiliki arti tangkas atau sigap. Permainan ini memerlukan ketangkasan untuk menangkis, menghindar, serta menyerang. Menangkis dan menghindar maksudnya adalah menolak, menepis, atau menghindarkan bagian-bagian tubuh yang diserang. Sedangkan menyerang memiliki arti mencari bagian tubuh tertentu lawan untuk ditepuk atau diraba sehingga lawan mati atau kalah. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua kelompok anak yang telah sepakat bahwa kekuatan mereka seimbang baik dalam jumlah pemain maupun dalam hal kekuatan. Pertandingan dua kelompok tersebut akan nyata terlihat saat bagaimana mereka memupuk kerjasama sehingga fanatisme kelompok yang sangat menonjol namun tetap dilandasi oleh sportivitas bertanding yang tinggi. Oleh sebab itu, macepetan adalah suatu permainan yang bermanfaat baik dari segi pembinaan kesegaran jasmani maupun pendidikan mental anak.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, waktu menjelang pukul 18:54, itu berarti sesaat lagi kan kami hadirkan playlist ya. Dan pukul 19:30 hadir mimbar agama Katolik dengan topik hidup kita adalah kebun anggur Tuhan. Dan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, saya Irna pamit dan nanti malam Anda akan temani oleh Mbak Salsa. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Informasi dan inspirasi
0: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella F.P. yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun, ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan di balik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella F.P. berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella F.P. yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella F.P. tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella F.P. tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Dan info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia
1: 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
4: Ya Allah, mengenai dempak Ano meninggal, tidak ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Salve, salam damai dan sukacita untuk kita semua. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam siraman rohani Katolik yang hadir untuk menyejukkan hati dan menguatkan iman kita. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama mencoba merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Dan semoga hari ini damai serta sukacita senantiasa memenuhi kita semua. Nah, sebelum kita memasuki renungan kita, saya mau menanyakan kabar dulu ya, apa kabar hari ini? Semoga di tengah aktivitas kita, pekerjaan dan pergumulan kita hari ini, bahkan mungkin beban yang kita pikul, kita tetap diberi kekuatan dan pengharapan oleh Tuhan. Dan kita berjumpa kembali dengan saya, Beatrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12 yang akan kita renungkan hari ini membicarakan tentang perumpamaan para penggarap kebun anggur Tuhan yang jahat serta gereja juga memperingati seorang yang kudus. Siapakah itu? Ia adalah Santo Justinus Martir, seorang martir yang dengan berani mempertahankan imannya kepada Kristus sampai akhir hayatnya. Sobat-sobat Katolik, tema renungan kita hari ini adalah hidup kita adalah kebun anggur Tuhan. Jadi, di dalam pembahasan ini bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi bagaimana kita sebagai orang Katolik mampu berkorban dalam hal melayani atau menjadikan diri kita kesempatan-kesempatan yang berharga untuk melayani di kebun anggur Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita memasuki lebih mendalam tentang permenungan kita hari ini, marilah kita siapkan hati dan kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sobat-sobat Katolik yang terkasih. Seringkali manusia merasa bahwa hidup ini sepenuhnya milik dirinya sendiri. Kita merasa bahwa semua yang kita miliki adalah hasil kerja keras kita semata. Entah itu rumah, pekerjaan, keberhasilan, jabatan, bahkan keluarga. Dan tanpa sadar, manusia kadang lupa bahwa semua itu sebenarnya hanya sebuah titipan dari Tuhan. Maka dari itu, sobat-sobat Katolik, kita diajak merenungkan lebih mendalam bahwa hidup ini sebenarnya tanpa Tuhan itu rapuh. Bahkan, nafas yang kita hirup hari ini itu adalah anugerah dari Tuhan. Kesehatan yang kita miliki adalah pemberian. Kesempatan untuk bangun pagi dan menjalani hidup adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup kita ibarat kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan mempercayakan hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan talenta kepada kita
agar kita menghasilkan buah-buah yang baik. Namun pertanyaannya adalah, buah apa yang sudah kita hasilkan selama ini bagi Tuhan? Dalam Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur. Pemilik itu membangun kebunnya dengan penuh perhatian. Ia memasang pagar, menggali tempat pemerasan anggur, dan mendirikan menara penjaga. Setelah semuanya siap, kebun itu disewakan kepada para penggarap. Lalu, pemiliknya pergi ke negeri yang lain. Ketika musim panen tiba, pemilik kebun mengutus seorang hamba untuk mengambil hasil dari kebun tersebut. Namun, para penggarap malah memukul hamba-hamba itu dan mengusirnya dengan tangan kosong. Pemilik kebun mengutus lagi hamba-hamba lainnya. Tetapi mereka diperlakukan dengan kasar, dihina, bahkan dibunuh. Pada akhirnya pemilik kebun berkata, "Aku akan mengutus anakku yang terkasih. Mereka pasti menghormatinya." Tetapi para penggarap itu justru berkata lain. Ia memikirkan bahwa ini adalah seorang ahli waris. Maka kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Lalu mereka akhirnya membunuh anak itu dan melemparkannya keluar kebun. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, perumpamaan ini sebenarnya adalah gambaran perjalanan keselamatan hidup manusia. Pemilik anggur, pemilik kebun, melambangkan Allah sendiri. Jadi pemilik kebun anggur yang sudah bersusah payah untuk membangun perkebunannya itu adalah gambaran dari Allah. Kebun anggur melambangkan umat Allah. Para hamba yang diutus itu melambangkan para nabi yang berkali-kali diutus oleh Allah untuk mengingatkan umatnya agar kembali kepada jalan yang benar. Sedangkan tokoh yang terakhir adalah si anak pemilik kebun anggur tersebut. Si anak melambangkan Yesus Kristus sendiri yang hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, namun toh pada akhirnya manusia menyalibkannya. Dalam konteks hal ini, Allah begitu sabar terhadap manusia. Berkali-kali ia mengingatkan, menegur, dan mengundang manusia kembali kepadanya. Namun seringkali manusia keras hati dan menolak Tuhan. Kadang tanpa sadar, kita pun bisa menjadi seperti para penggarap kebun di dalam Injil tadi. Gambaran para penggarap kebun adalah gambaran dari sosok manusia yang berziarah di dalam dunia ini. Tuhan memberi begitu banyak berkat, tetapi manusia malah hidup seolah tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan memberi kesehatan, tetapi manusia memakai tubuhnya untuk melakukan dosa. Tuhan memberi waktu. Tuhan memberi kesempatan, tetapi manusia menghabiskannya tanpa peduli kepada sesama. Tuhan membeli talenta atau kemampuan atau potensi, tetapi hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan memberi keluarga, tetapi manusia sering melukai orang-orang terdekatnya dengan kata-kata kasar
atau sikap egoisme. Bahkan lebih jauh lagi, terkadang manusia ingin mengambil alih hak Tuhan di dalam hidupnya. Merasa paling tahu, merasa paling benar, dan tidak mau diatur oleh Tuhan. Inilah yang terjadi dalam Injil hari ini. Para penggarap ingin menguasai kebun itu untuk diri mereka sendiri. Padahal hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kelak ya. Kelak di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, selaras dengan bacaan Injil pada hari ini, Gereja juga memperingati Santo Justinus Martir. Kita perlu mengenal siapa sih Santo Justinus ini? Ya. Justinus lahir dari sekitar tahun 100 di wilayah Samaria. Ia berasal dari keluarga kafir dan sejak muda sangat mencintai ilmu, pengetahuan serta filsafat. Justinus berkeliling mencari kebenaran melalui berbagai aliran-aliran filsafat terkenal pada zamannya. Ia pernah belajar Stoikisme, Aristotelianisme, Pitagoreanisme, dan Platonisme. Nah, apa sih bahasa-bahasa itu? Oke, baik, coba kita bahas secara singkat. Stoikisme itu mengajarkan bahwa manusia harus hidup dengan penguasaan diri, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Orang diajak menerima segala peristiwa hidup dengan tenang, karena semua dianggap bagian dari tatanan alam. Aristotelianisme, ajaran filsafat yang menekankan penggunaan akal budi, logika, dan pengamatan terhadap dunia nyata untuk menemukan suatu kebenaran. Dan aliran ini berasal dari filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Pitagoreanisme itu aliran filsafat yang percaya bahwa angka dan harmoni adalah dasar dari alam semesta. Aliran ini melihat dunia memiliki keteraturan dan keseimbangan matematis. Dan tentu saja aliran ini berasal dari Pitagoras. Namun bukan rumus matematika ya. Yang terakhir adalah Platonisme. Aliran ini berasal dari ajaran Plato yang mengajarkan bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia yang lebih sempurna atau rohani. Santo Justinus, martir, mempelajari semua filsafat ini karena ia haus akan kebenaran. Namun semakin ia belajar, semakin ia mendalami aliran-aliran filsafat tersebut, semakin ia merasa kosong. Pengetahuan ternyata belum mampu memberikan kedamaian sejati bagi hatinya. Hingga pada akhirnya ia merasa bahwa filsafat manusia belum mampu memberi jawaban penuh tentang keselamatan dan makna hidup. Di dalam hidupnya, suatu hari ia pernah bertemu dengan seorang tua yang sederhana di tepi pantai. Orang tua itu berbicara tentang para nabi dan tentang kisah Yesus Kristus. Percakapan itu sangat sederhana namun membekas di hati Justinus. Percakapan itu membuka hatinya. Ia mulai membaca kitab suci dan akhirnya menyadari bahwa Kristus adalah kebenaran sejati yang selama ini ia cari. Ketika mengenal Yesus Kristus, ia menemukan bahwa kebenaran bukan hanya sebatas teori, melainkan
pribadi Yesus sendirilah menjadi pokok kebenaran. Setelah dibaptis, Justinus tidak menyimpan imannya untuk dirinya sendiri. Ia menjadi seorang pembela iman Kristen yang berani. Pada masa itu, orang Kristen sering difitnah sebagai pemberontak dan musuh bagi negara. Banyak orang membenci kekristenan karena tidak memahami ajaran Kristus. Lalu Justinus hadir, ia menulis berbagai karya untuk menjelaskan tentang iman Kristen kepada masyarakat dan penguasa Romawi pada saat itu. Di dalam begitu banyak karyanya, di dalam tulisannya, Justinus menjelaskan bahwa orang Kristen diajarkan untuk hidup di dalam kasih, kejujuran, dan damai. Ia membela iman bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan dan juga keberanian. Namun kesetiaan Justinus kepada Kristus membuatnya ditangkap. Ia dianggap sebagai seorang penjahat. Ia diperintahkan untuk menyembah dewa-dewa Romawi dan menyangkal imannya kepada Kristus. Tetapi Justinus menolak dan ia berkata, "Tak seorang pun yang berpikiran benar akan meninggalkan kebenaran demi mengikuti kesesatan." Karena ketangguhannya itu, Justinus dan teman-temannya dijatuhi hukuman mati. Ia dicambuk lalu dipenggal kepalanya. Ia wafat sebagai martir, artinya ia wafat sebagai saksi iman yang memberikan hidupnya demi Kristus. Karena kebenaran dan kesetiaannya di dalam membela imannya, gereja menghormatinya sebagai santo dan teladan iman hingga sekarang. Kisah hidup Santo Justinus mau mengajarkan bahwa iman bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga dibuktikan dengan keberanian, kesetiaan, bahkan dalam penderitaan. Jadi sobat-sobat Katolik yang terkasih, kita masih berziarah di dunia ini. Kita masih memiliki begitu banyak kesempatan untuk mempertahankan iman, melayani sesama, menjadikan hidup kita bukan hanya hidup yang berjalan begitu saja, melainkan kesempatan untuk melayani sesama. Sobat-sobat Kristus yang terkasih, jika di dalam Injil hari ini para utusan Allah ditolak dan dibunuh, maka Santo Justinus adalah salah satu contoh nyata orang yang tetap setia menjadi utusan Tuhan meskipun menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi maut. Ia hidup di tengah dunia yang menolak Kristus, tetapi ia tidak takut untuk bersaksi. Ia tidak memilih jalan aman demi kenyamanan hidupnya. Ia lebih memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan imannya kepada Tuhan. Santo Justinus menghasilkan buah yang baik di dalam kebun anggur Tuhan, seperti keberanian, kesetiaan, dan cinta akan kebenaran serta pengorbanan. Hari ini kita diajak untuk bertanya, apakah di dalam kesempatan hidup kita yang telah Tuhan berikan hingga detik ini, kita juga menghasilkan buah bagi Tuhan? Nah, sobat-sobat Katolik, saya ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam sebuah cerita ilustrasi. Hanya sebuah cerita ilustrasi sederhana, bukan kisah nyata. Namun, patut untuk dijadikan sebagai pemahaman iman terkait renungan kita hari ini. Ceritanya seperti ini. Ada seorang ayah memiliki sebidang sawah yang sangat subur.
Ia mempercayakan sawah itu kepada dua orang anaknya sebelum ia pergi merantau. Anak pertama merawat sawah itu dengan tekun. Ia membersihkan rumput liar, menyirami tanaman, dan bekerja dengan sabar meskipun panas serta lelah. Sementara anak yang kedua itu malas. Ia hanya mau menikmati hasil sawah tanpa mau merawatnya. Bahkan, sebagian hasil panen dihabiskan untuk bersenang-senang, hanya untuk memenuhi keinginan dirinya. Beberapa tahun kemudian sang ayah pulang. Sawah anak pertama menghasilkan panenan yang sangat berlimpah ruah. Sedangkan sawah anak kedua rusak dan tidak terawat. Lalu sang ayah berkata, "Aku tidak meminta kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin melihat bahwa kamu sungguh menjaga apa yang telah kupercayakan." Sobat-sobat Katolik, hidup kita pun seperti sawah itu. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan mutlak dari diri kita. Tetapi Tuhan ingin melihat apakah kita berusaha untuk hidup yang baik dan setia, untuk berusaha menjadikan kesempatan-kesempatan di dalam hidup kita ini untuk mewartakan kasih Kristus, melayani sesama, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Lalu sobat-sobat Katolik yang terkasih, terkadang kita merasa hidup kita biasa-biasa saja dan tidak berarti apa-apa. Namun sesungguhnya, Tuhan mempercayakan sesuatu yang sangat besar kepada setiap orang. Seorang ibu yang mendidik anak dengan kasih sedang merawat kebun anggur Tuhan. Seorang ayah yang bekerja jujur, itu dia sedang menghasilkan buah bagi Tuhan. Seorang anak yang menghormati orang tuanya sedang memuliakan Tuhan. Orang yang mau mengampuni, membantu sesama, dan tetap berdoa di tengah kesulitan juga sedang menghasilkan buah iman. Tuhan tidak melihat atau menilai besar kecilnya pekerjaan kita, tetapi kesetiaan hati kita. Pertanyaannya untuk kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan dan titipan dari Tuhan? Buah apa yang sudah saya hasilkan selama ini? Apakah saya telah memakai talenta, potensi yang saya miliki untuk kebaikan atau hanya untuk diri saya sendiri? Jika saya berada di posisi Santo Justinus pada saat itu, atau menemukan posisi saya berada seperti Santo Justinus, apakah saya berani untuk mempertahankan iman saya? Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang perlu saya ubah mulai hari ini agar hidup saya lebih berkenan di hadapan Tuhan? Baiklah sobat-sobat Katolik yang terkasih, mungkin hari ini ada yang merasa gagal. Ada yang merasa hidupnya penuh dosa dan penyesalan. Atau ada yang merasa jauh dari Tuhan. Namun kabar baiknya adalah, Tuhan tidak pernah berhenti menunggu kita untuk kembali kepadanya. Tetap mempercayakan kebunnya kepada kita. Ia tetap memberi kesempatan baru. Ia tetap percaya bahwa hidup kita masih bisa menghasilkan buah yang baik. Maka dari itu, jangan takut untuk berubah dan jangan takut untuk mencoba serta memulai lagi.
Selama kita masih diberi kehidupan, selama kita masih diberi kesempatan, berarti Tuhan masih memberi kita untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi sobat-sobat Katolik yang terkasih, melalui Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12 dan teladan Santo Justinus Martir, kita mau belajar sebagai orang Katolik bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Semua adalah titipan dari Tuhan yang harus kita kelola dengan kasih dan tanggung jawab. Semoga kita tidak menjadi penggarap-penggarap kebun Tuhan yang keras hati, tetapi menjadi murid-murid Kristus yang setia menghasilkan buah kasih, pengampunan, kejujuran, kesabaran, dan keberanian di dalam iman. Oke, sobat-sobat Katolik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini, dan semoga siraman permenungan malam ini semakin meneguhkan iman kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia. Dan kita akhiri permenungan kita dengan hening sejenak, dan kita bersama-sama mendoakan doa Bapa Kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam, terima kasih, dan Tuhan memberkati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan

0: Perdamaian Dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
2: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
4: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
3: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
5: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
3: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
6: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
7: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
6: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
7: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak.

0: tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
1: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
2: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
1: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
3: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
1: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
3: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
1: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SOP 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga di mengawali bulan Juni ya pendengar ya, tanggal 1 di bulan Juni ini, semoga dalam satu bulan ke depan dan kita senantiasa dilancarkan rezekinya, hal-hal baik selalu menyertai kita dan semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini Salsa akan berbagi informasi mengenai sebuah komunitas yang ada di Bali yang bernama Peduli Bali. Komunitas ini tuh awalnya merupakan aplikasi donasi online yang memberikan kemudahan dalam penggalangan dana. Berdiri sejak 2018, Peduli telah membuka wadah bagi anak muda di Indonesia untuk terlibat langsung dalam berbagai aktivitas relawan. Dan pendengar, Peduli Bali menyelenggarakan berbagai aktivitas sosial bersama anak-anak di yayasan seperti melukis, membuat makanan, hingga produk keterampilan. Komunitas ini juga melakukan aksi sosial seperti bersih-bersih pantai dan berbagi dengan warga di jalanan. Dan mungkin pendengar Pro 1 yang ingin lebih mengetahui lebih lanjut terkait komunitas ini mungkin bisa mengunjungi Instagramnya di @pedulibali atau websitenya peduli.com.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli tahun 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa ini juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Petani Sawit Tewas Tertimpa Pohon.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Ketika Alam Bicara, produksi RRI Mamuju.

0: Sejak dulu, alam tak pernah berhenti memberi. Tapi hari ini, manusia jarang mendengar ketika alam mulai berbicara.
1: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang hubungan manusia dan alam. Hubungan yang seharusnya selaras, bukan saling melupakan.

0: Hutan di bukit itu makin habis. Setiap hujan turun, banjir datang.
1: Padahal dulu sungainya jernih, kami bisa berenang tanpa takut.
2: Aku memberi udara, air, dan kehidupan. Mengapa aku dibalas dengan luka?
0: Kalian dengar itu?
3: Alam bukan warisan dari leluhur, tapi titipan untuk anak cucu.
1: Artinya, Pak?
3: Jika manusia serakah, alam akan mengingatkan lewat banjir, longsor, dan kekeringan.
2: Aku tidak marah. Aku hanya ingin dihormati.
1: Kami mulai menanam kembali. Meski sedikit, kami ingin berubah.
0: Mengelola sampah, menjaga sungai, dan tidak menebang sembarangan.
1: Inilah penyelarasan itu. Manusia belajar berjalan berdampingan dengan alam.
2: Ketika kalian menjagaku, sebenarnya kalian sedang menjaga diri sendiri.
4: Perubahan tidak selalu besar, tapi dimulai dari kesadaran.
3: Harmoni

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Singa Raja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jebak, jejak Bali kini.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa. Dan tentunya di Jebak Bali, Jejak Bali kini kembali hadir untuk Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa, merequestkan lagu Bali kesukaannya, favoritnya untuk menemani malam ini, bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Dan saatnya Salsa menyapa penelpon pertama kita di 24644. Ada siapa Niki? Selamat malam, Rahajeng Wengi, Jebak Bali.
1: Halo, selamat malam, Rahajeng Wengi.
0: Oke, selamat Jebak malam, Bali. Jebak Bali.
1: Bulan.
0: Oke, dengar siapa ini, Pak?
1: Yang ada di Pasar Buleleng.
0: Mas Wawan. Harus ada kuncinya Pasar Buleleng, ini berarti Mas Wawan Niki.
1: Ya.
0: Oke, Mas Wawan.
1: Saya.
0: Nge, mau lagu apa nih Mas Wawan?
1: Lagu kenten nge, apa nanti waksane kaup-kaup.
0: Kaup-kaup?
1: Ya kalau gitu bilang Pak Jepang Pano kuak-kuak katanya. Orang arbitulnya kaup-kaup. Ada?
0: Kok gak ada ya? Ini penyanyinya siapa ya Pak Mas Wawan ya?
1: Tahu saya.
0: Kaup-kaup, kaup-kaup
1: ya, kalau nak ada ganti aja ya.
0: Engge, bentar saya carikan dulu Niki. Ini dari Gunggali ya Pak ya, Mas Wawan ge.
1: Lubak mebulu siap.
0: Engge ada Mas Wawan Niki dari Gunggali kau.
1: Ada.
0: Ada.
1: Iya sudah ya.
0: Oke Mas Wawan sudah selesai siapkan.
1: Salamnya buat Bu Yomanya yang ada di Bandung.
0: Engge.
1: Marwati di Tigawase, Diawati, Bu Mitri, Bukartika, Bukartini, Ayu Leong, Bu Eli, Pak Rodan, siapa lagi? Oh ini dagang sifatnya itu Ibu Bunga Plastik, Bu Ari Mese, Bu Ari Semeru, pokoknya semuanya juga rasanya.
0: Siap Mas Wawan.
1: Iya, ini ada pantun satu aja ya.
0: Boleh, nanti Salsa cakepin deh.
1: Iya.
0: Gih.
1: Pergi ke kota beli buah delima, banyak pohon kenari di pinggir jalan.
0: Cakep.
1: Jangan dikata bercerai lama, bercerai sehari rasa sebulan.
0: Aduh, sebulannya sampai Juli mendatang nih Mas Wawan ya.
1: Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas Salsa.
0: Baik Mas Wawan, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, Ge. Baik pendengar, setelah tadi ada Mas Wawan, Salsa beralih ke Bu Janura. Selamat malam, Rajang Wengi Bu Janura.
2: Rajang Wengi, malam satu jegek bulan.
0: Nggih Bu Janura, mau lagu apa Niki malam ini?
2: Lagunya Telo Bingkah Beten Biu.
0: Telo, bentar Bu Janura.
2: Telo Bingkah Titi, Theodore Edward.
0: Telo Bingkah. Ada dari Bagus Wirata nggih.
2: Oke, Bagas Wirata.
0: Oke, baik Bu Janura sudah Salsa siapkan.
2: Oke,
0: durus.
2: Pak Wawan, Mas Wawan, pasar belerengnya di Warsaw. Raja Wengi, Pak Wawan, ya, Pak Pipit, selamat istirahat dulu. Ya, Pak Bu Resmi, Desa Redini, Bunga Plastik, Bu Ari Tegak, Ari Semeru, Bu Manda, Bu Nyoman di Banyuning, Raja Wengi, buat Bu Kartika, Bu Tati Eliana, buat Mbak Ira, Raja Wengi, buat Jerumangku, Mariar, Jerumangku di bawah, Mangku Mariasa, Mangku Madiwangsa, Pak Nyoman Asawa, Sarang Pak Krodak, Pak Samong, nge sarang sami semeton, para pecinta Jebak Jejak Bali. Matur semua Mbak Salsa.
0: Jejak
2: bulan. Mogi-mogi kena rahayu Raja Ngiring.
0: Amin. Baik Bu Janura, terima kasih Bu Janura sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Janura. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan untuk menemani malam Bu Janura di hari ini. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa penelpon ketiga kita Niki. Tapi sepertinya di WhatsApp nih ini berebut Niki. Pak Maderi Bawo sama Bu Ari Lastini berebut nih siapa yang menang. Tapi Salsa tidak bisa mengangkatnya ya pendengar ya, karena berebut. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali.
3: Rahajang Wengi Jebak Bali.
0: Rahajang Wengi. Nggih Bu Yeni.
3: Nggih,
0: yeah, Salsa beci Bu Yeni pun napi gatre.
3: BBM mau becek-becek mantep.
0: Nggih, mau lagu apa niki Bu Yeni?
3: Beli nengah.
0: Beli nengah. Nggih, sudah Salsa siapkan niki Bu Yeni.
3: Salam dulu.
0: Durus.
3: Banyak yang beli Widi di Tokyo, Bu Mini S, Bu Kartika, Pak Setlajur, Bapak Dimas, Pak Samong, Pak Sugra Ajut, Pak Banu, Bang Sip. Selamat malam Bu Adi Semeru, Bu Adi Tegal, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Nyaman Diplom Menjangan, Bu Eli. Kami pendemun mo.
0: Nge Bu Yeni.
3: Nge Rahajang Tugas mo Salsa, sehat selalu.
0: Amin. Nge baik, matur suk semua Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Yeni. Nge sehat selalu Bu Yeni. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon ya untuk menemani, untuk mengawali segmen pertama ini. Tadi ada siapa Niki nge? Ada Mas Wawan, ada Bu Yeni sama Bu Janura. Akan Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar di malam hari ini. Buat yang bisa belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali di segmen kedua yang akan hadir sesaat lagi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Ikomang Soekaratajana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya di segmen kedua ini Salsa akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung. Selamat malam, Rajang Wengi, Pak Madari Bawa.
1: Rajang Wengi, Gek Salsa.
0: Rajang Wengi, Pak Madari Bawa, mau lagu apa Niki?
1: Dingin-dingin minta Kidung Kasmaran.
0: Kidung Kasmaran?
1: Ya, dari Okid.
0: Kidung dari Okid Crest, siap Pak Made, sudah Salsa siapkan niki.
1: Cemas.
0: Nggih.
1: Lagunya, tembangnya Mante Ante Ibu Janura Suksema Sampun Koleng. Ibu Komang Ari Dasini.
0: Nggih.
1: Selamat naik ke udara on air. Sahabat grup ACSKP Rahajeng Jejak Bali Kini Rahayu.
0: Nggih.
1: Suksemu Mbak.
0: Siap Pak Made Ribawa, suksemu Wali sudah bergabung malam hari ini nggih Pak Made nggih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Made Ribawa, Salsa menyapa kembali. Ini selamat malam Rahajeng Wengi, dengan siapa niki?
2: Wengi Jebak.
0: Nggih. Dengan siapa Niki?
2: Dengan Malolo.
0: Malolo, siapa Niki Pak? Nggih, Pak Cip.
2: Malolo Situbondo.
0: Pak Banu.
2: Iya.
0: Pak Banu kok kenapa beda ya malam ini suaranya juga ya? Pak Banu, mau lagu apa Niki?
2: Lagunya Deuli sudah. Ya.
0: Deulinya udah tampil atau Pak Banu?
2: Suka duka.
0: Salsa dari siapa Niki?
2: Sembarang.
0: Dari Mang Trianti nggih, sudah Salsa siapkan.
2: Salamnya barusan ada Pak Made ya.
0: Nggih.
2: Ada Bu Yeni Janora.
0: Nggih.
2: Mawan, Ditawan, Diwidi. Nah, jauh.
0: Nggih.
2: Peka Olala.
0: Nggih.
2: Nyoman Dewata.
0: Nggih.
2: Nyoman Nagara.
0: Nggih.
2: Inggris.
0: Nggih.
2: Dilema Papa Jimat. Dilema Gede Lemo.
0: Nggih.
2: Master Mahmud. Bumi ini Kelly. Jeli, ada Kartika, Kartini, Wari-Ari, Mini, Pati, ke semuanya.
0: Siap, Pak Banu.
2: Dulu, Mbak Caca.
0: Nggih.
2: Terima kasih.
0: Baik, Pak Banu, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan. Sehat selalu, Pak Banu. Baik mendengar, saatnya Salsa menyapa penelpon ketiga kita Niki. Selamat malam Rajang Wengi Bu Ari.
3: Rajang Wengi Sasa.
0: Selamat malam Rajang Wengi Bu Ari. Mau lagu apa Niki?
3: Sekali kupu-kupu Nia Prasetya.
0: Oke Bu Ari, sudah Salsa siapkan.
3: Selamat buat tadi Pak Banu-Banu ya. Pak Jero Ribawu, Bu Janura, Bu Mini, Bu Resmi, Bu siapa lagi, Bu Dutri Jekulo, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yeni. Terus Pak Ana sama Ibu ya. Ya buat Ci Eli. Ya salam buat semuanya aja Ci.
0: Siap. Siap Bu Ari. Nggih.
3: Sukses
0: ketemu nggih. Wali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik mendengar, kemudian Niki dari Pak Made Ribawa. Selamat malam Mas Banu dari Pak Made Ribawa Niki Nge. Baik pendengar, sudah 3 lagu Salsa siapkan untuk di segmen kedua ini. Dan akan Salsa putarkan satu persatu lagu pilihan pendengar untuk menemani malam Anda.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir Sekadi Kupu-Kupu yang direquest oleh Bu Ari akan menjadi lagu terakhir di Jebak Bali malam hari ini. Dan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Salam terakhir dari Bu Mini, Rahajang Wengi Salsa. Bu Mini, salam sarang Bu Janura, Pak Bano, Salsa Suksma. Baik pendengar, saya mohon maaf juga mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa di Jebak Bali malam hari ini. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di ruang rindu yang hadir sesaat lagi.

0: Singa Raja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi bersama saya Salsa dan tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Buat pendengar yang sebelumnya di jebak Bali belum bisa bergabung, Salsa tunggu di Ruang Rindu malam hari ini di 24644 atau di 08113999790. Dan tentunya Salsa akan menyapa tiga penelpon terlebih dahulu nih, pendengar di segmen pertama ini. Selamat malam Pak Mahmud.
1: Malam Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik Pak Mahmud, mau Salsa putarkan lagu apa niki malam ini?
1: Lagu Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara dari siapa Pak Mahmud?
1: God Bless.
0: Adanya dari, gak ada nih yang diminta Pak Mahmudnya. Ada yang Niki Astria, Ahmad Albar, Niki Ardila, Niki Ardila, Niki Ardila mau Pak Mahmud?
1: Mau aja dah.
0: Oke Pak Mahmud, Salsa siapkan. Enggak, sudah Salsa siapkan Niki. Mas salam-salam.
1: Salam, karo Pak Rifabo yang pertama, Pak C, Pak Banu, Mas Anwar.
0: Enggak.
1: Niki Mati.
0: Nggih.
1: Di taman di tembok terus. Mini Bu Yeni adik Semeru di PT Ken Aro. Mas Bambang.
0: Nggih.
1: Mas Rama. Nggih. Ora, Bu Kartini, Bu Kartika dan kesemuanya aja untuk Mbak Salsa. Matur nuwun.
0: Nggih, Pak Mahmud, matur nuwun juga sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih, Pak Mahmud. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik, setelah tadi di WhatsApp ada Pak Mahmud, Salsa beralih ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Hai hai Ning Caca.
0: Hai hai Pak Banu. Betul enggak ya ini ya? Pak Banu ya?
2: Betul,
0: Pak Banu, yes, Salsa bener dapat Pak Banu. Pak Banu mau lagu apa ya, Niki?
2: Lagunya Tiratu Oke.
0: Apa? Tira?
2: Tiratu Oke.
0: Siratu Oke.
2: Iya.
0: Siratu Oke.
2: Oh, ada.
0: Kok belum ada ya Pak Banu ya? Siratu, Siratu Oke.
2: Barusan ada Mr. Mahmud. Selamat malam Mas Mahmud. Ada Tutlaku Tutacur. Ada lagi Bang Li, Bu Farida. Ada Bayu. Ada Benijo, Bang Benijo. Ada Bani.
0: Ratu Okenya dari siapa Pak?
2: Dari Miku.
0: Miko, nggak belum ada Niki Pak Banu. Adanya dari Psycho Diva, tapi ini lagu terbaru Niki Pak, nggak 2013, jadi belum bisa masuk Niki.
2: Rasira tuh oke.
0: Apa?
2: Iya, Rasira tuh oke.
0: Nggak, tapi ini lagunya itu Pak Banu 2013 Niki. Soalnya kalau Ruang Rindu lagunya 90-an.
2: Gereja tua dah sudah.
0: Apa?
2: Gereja tua.
0: Gereja tua.
2: Pak Netep.
0: Nggak ada Niki.
2: Mas Widi, Mas Wawan,
0: Mas
2: Wawan, Bu Budi, Resmi, ada Bu Ari Kuadrat, ada Bu Manda, ada Bu Desa, Bu Uda, Bu Yuda, Bu Yuda, ini Jeru, Kakek Jeru. Semuanya sudah datang.
0: Siapa Banu? Pak Banu, ini mau dari Panbers apa Benny Panjaitan?
2: Ini Panbers ya.
0: Oke, siap Pak Banu, sudah Salsa siapkan.
2: Nggih. Sehat selalu.
0: Amin, Pak Banu. Nggih, baik, terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga doa baiknya Pak Banu. Semoga doa baik kembali ke Pak Banu, sehat selalu. Dan setelah tadi ada Pak Banu, Salsa beralih lagi ke Selamat Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bumini.

0: Selamat malam Salsa.
1: Selamat malam Bu Mimi. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Asia. Bu Mimi mau lagu apa Niki? Salsa puterin.
0: Menanti seorang kekasih.
1: Aduh, menanti seorang kekasih. Bu Mimi ini sedang menanti nih. Menanti.
0: Iya.
1: Seorang dari Iwan Fals nggih, Bu.
0: Ya.
1: Oke, Bu Mimi sudah selesai siapkan lagunya.
0: Ya, tadi MM, kemudian Yeni, Kartika, Wak Daeng, kemudian siapa? Bang Le, Pak Cip, kemudian ya pokoknya ke semuanya aja deh dulu ya. Semoga yang bisa masuk karena waktunya juga singkat. Pak Salsa tetap sehat, tetap semangat, bulannya hati-hati. Terima kasih.
1: Baik Bu Mimi, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Mimi. Terima kasih juga Bu Mimi doa baiknya, pokoknya doa-doa baik senantiasa kembali ke Bu Mimi. Dan baik pendengar, sudah 3 penelpon guys, Salsa sapa, ada Pak Mahmud, ada Bu Mimi sama Pak Banu, dan sudah 3 lagu Salsa siapkan. Nah, buat pendengar yang belum bisa bergabung Niki, ada Bu Janura guys mencoba untuk masuk tadi juga. Nanti bisa dicoba kembali guys Bu setelah Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu di segmen pertama ini untuk mengawali ruang rindu.
2: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua, Salsa akan menyapa kembali penelpon di ruang rindu malam hari ini. Sebelum Salsa ke Pak Made di bawah, Salsa ke 2464 terlebih dahulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, nyemori luat lagu, ketemu lagi Mbak Salsa.
0: Selamat malam Bu Yeni, Bu Yeni mau lagu apa Niki?
1: Ujung malam Mbak, dari Mary Berlina.
0: Di ujung malam, di ujung ya, malam. Oke, silakan Bu Yeni.
1: Waktu gitu. Untuk Bang Lenya, untuk Bang Mahmudnya juga, untuk Pak Cip, selamat malam bersama keluarga. Kemudian untuk kakak di Pedawe, untuk Bapak Dimas, untuk Pak Samong. Selamat malam. Ya untuk kesemuanya Mbak. Selamat malam, Mak Salsa.
0: Baik Bu Yeni, selamat malam. Terima kasih Bu Yeni guys sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Yeni. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Yeni, sekarang Salsa beralih ke Pak Made di bawah. Selamat malam ruang rindu Pak Made.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat memori, lagu. Angge, Pak Made dari bawah mau lagu apa niki?
2: Ini Pak Dokter Made Wiryase di Bandung.
0: Angge, oh berarti udah ada pulang bukan di Tokyo angge Pak Made angge?
2: Made Wiryase bukan.
0: Oh beda, aduh salah lagi. Oh ya beda orangnya. Nggih Pak Made.
2: Sobat A80 SSD 1. Nggih. Sekarang ulang tahun. Nggih. Request lagunya Jamrud selamat hari ulang tahun.
0: Ulang tahun dari Jamrud. Oke Pak Made Salsa siapin sudah.
2: Nggih. Ya, sama sahabat grup asik-asik happy. Nggih. Salam ruang rindu. Master Mahmud, terima kasih senggolannya. Terima kasih Mbak.
0: Oke, baik Pak Made Ribawa, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, oke Pak Made Ribawa. Dan lagu ini spesial untuk temannya Pak Made yang lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun di tanggal 1 Juni ini. Semoga sehat selalu, semoga hal-hal baik selalu menyertai. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa kembali penelpon selanjutnya di 24644. Selamat malam, ruang rindu.
3: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori.
0: Lewat lagu.
3: Malam, Mbak Salsa.
0: Malam, sebentar, Salsa beritahuan ge? Bukan ya?
3: Tuan.
0: Bang Le.
3: Pengembar baru.
0: Oke, dengan siapa Niki?
3: Dengan Duplo.
0: Bentar, Pak. Ini Pak Kuplu, Pak Kuplu ini nama aslinya apa nama panggungnya Niki?
3: Oh, Kuplu itu ya jeneng pasti kan
0: Ken Arok. Aduh, salah-salah mah enggak denger suaranya Ken Arok atuh. Gimana kabarnya Ken Arok?
3: Baik-baik saja. Nge. Masih ini, Mbak Salsa apa kabar juga?
0: Salsa sehat, Niki. Ken Arok mau lagu, mau Salsa puteri lagunya apa, Niki?
3: Lagunya Take Me to Your Heart ya.
0: Yang manca ya, Ken Arok ya?
3: Iya, manca dari Michael Sturrock.
0: Yang judulnya apa tadi?
3: Take Me to Your Heart.
0: Take Me to Your Heart.
3: Masih tinggal di Tegal Mawar.
0: Mbak. Iya, Pak Ken Arok masih setia di situ Salsa.
3: Oh, dulu aku masuk waktu SMA di sana aja nongkrongnya.
0: Di belakang yang sungai-sungai itu ya Ken Arok ya?
3: Enggak, di depannya itu di trotoar itu nongkrongnya di depan gang Tegal Mawar.
0: Ah, enggak, Salsa masih masuk ke dalam atau Ken Arok?
3: Oh masih di dalam. Banyak kawan dulu ada kawan SMA juga di sana.
0: Enggak, mungkin mau salam-salam Niki buat kawan SMA-nya Ken Arok mungkin lagi dengerin Niki.
3: Iya, selamat malam buat Murah juga ada di sana, ada Kolo juga ya.
0: Enggak.
3: Terus ada Bu Yeni, Pak Lacur, ada Pak Widi Tokyo, terus ada Bu Resmi ya, selamat malam Bu Resmi, Cik Eli juga. Bumi ini, Bu Kartika, terus ada Pak Ketur Samong juga, terus ada Bu Mutlus, Kemi juga, Bunda Budi, Bu Desa, Bumi ini, Bu Mini S lagi. Terus ada Bu, Bu soalnya Bu Janura ya.
0: Nggih.
3: Janura sama Bu Indi juga. Selamat malam saja semuanya. Buat Mbak Salsa, selamat malam. Selamat bertugas. Saya sudah bersama keluarga tentunya. Terima kasih.
0: Baik, Kenarok. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Salaman nih, gak dengar suaranya Kenarok nih. Terima kasih sudah bergabung, guys. Sehat selalu, Kenarok. Ditunggu lagunya. Sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa 3 penelpon kayak di segmen kedua ini. Kemudian di kita di Bu Resmi, susah masuknya gitu. Nanti bisa dicoba kembali gitu Bu Resmi di segmen ketiga yang akan hadir nanti setelah Salsa putarkan lagunya. Kemudian ada Bu Komang Ari Lastini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam buat grup Asik Asik Happy. Sa minta lagu Lelaki dan Rembulan dari Frankie buat Sasa. Terima kasih. Sa baterai Ibu habis ini ya. Sampai jumpa. Baik Bu Ari, di sisa baterainya Bu Ari, terima kasih sudah menyempatkan untuk memberikan salam dan merequest lagu di malam hari ini nggih Bu Ari. Lagunya Salsa carikan dulu, kalau nanti ada Salsa putarkan. Dan sehat selalu Bu Ari. Kemudian ada Mbok Komang Diawati Niki yang menyapa Salsa malam hari ini. Selamat malam Mbak Salsa, selamat malam Mbok Komang Diawati. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, Salsa akan memutarkan 3 lagu di segmen kedua ini untuk menemani malam Anda, malam istirahat Anda, malam aktivitasnya juga. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 22 menandakan ruang lindu sudah di penghujung waktu. Dan Selasa kami menyapa satu penelpon terakhir untuk menjadi penutup di ruang lindu malam hari ini di 24644. Selamat malam ruang rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam ruang rindu.
0: Enggir, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dengan siapa ini?
1: Mas Wawan.
0: Oh, Mas Wawan. Iya. Mas Wawan, kenapa suaranya sangat susah dikenali oleh Salsa?
1: Iya.
0: Aduh. Berarti harus sering-sering masuk nih biar Salsa bisa ingat Mas Wawan. Boleh. Mau lagu apa nih, Ki?
1: Maria.
0: Maria.
1: Iya.
0: Dari siapa nih? Kos Plus ya, Mas Wawan ya?
1: Ya.
0: Nggih, siap. Salsa sudah siapkan nih, Ki.
1: Pak Babano, Pak Cip.
0: Nggih.
1: Pak Nyoman Dewantara.
0: Nggih.
1: Pak siapa lagi? Pak Hamong, Pak Mahmud ya, Mr. Mahmud, Pak Daeng, Pak Nyoman Nakap.
0: Nggih.
1: Lagi siapa yang belum saya sebut? Pak Mas Sawan ya, yang ada di tembok.
0: Nggih.
1: Juga syukur aja ya, ayo naik. Dan juga pokoknya siapa lagi ini Bu Resmi ya, Bu Janora.
0: Nggih.
1: Ya pokoknya semuanya Pak Salsa.
0: Siap Mas Wawan.
1: Selamat bertugas. Terima kasih Pak Salsa.
0: Baik Mas Wawan, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Mas Wawan nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa sudah menyiapkan dua lagu terakhir untuk sebagai penutup di ruang rindu malam hari ini. Lagu yang direquest oleh Bu Ari BT dan Mas Wawan. Dan Salsa juga mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ataupun yang mencoba untuk masuk tapi belum bisa. Gaya, ada Pak Banu, ada Bu Yeni, Kenarok, Mas Wawan, Pak Mahmud, Bu Mini, Pak Maderi Bawa, Bu Resmi, Bu Ari BT, Mbak Komang Diawati, Bu Janura, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih kebersamaannya. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata. Gaya, selama Salsa menyapa pendengar di ruang rindu malam hari ini. Baik pendengar, Salsa cukupkan ruang rindu sampai di sini. Salsa putarkan dua lagu ini untuk menemani malam Anda dan menjadi penutup di ruang rindu. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Semara Usadi Bab 8B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 41.

0: sa ni ring ti tiang na ido mo baos ang ti tiang ni ring ni Ricky napun api ka den saget jeg lepeteg mecepol langsung ke bus baro berubah mangkin lah dos nyam lantas pun api yang niki aduh ti jeg aduh tiang tenuning pun api yang ratu
1: yah dong dewa ratu jasing kenoban ngorto pak ning ning ayu ki dewa ni
0: metangi arat
1: mudiang mudiang ni dewa ni kengken kengken ni dewa ni dong melang melang ne maderai maderai ne anu jemang ne jemang ne anu ne
2: napi
1: toto lagi sana di tuto
0: lagi surat lagi surat ni
2: jemang ni anget panganget minyak cokor dewa ni kau
1: minyak anget dong bede
2: ada jelek bawa ni kau
1: weh
0: cakap dia jelek karena supaya kene panjang anget kene
1: panjang anget
0: urat cokornya malu. Mei tangan dek net yang urat tangan.
2: Ibu. Beranen ni, anak beranen ni, anak ni
0: angkat ni. Sesing-sing hidang ingat tu. Tuh, tolong, tolong, tolong, sabar.

0: Kadang kadi mangken nak nak uyang uyang keng keng madera itu yang uyang uyang ngedak sengidang.
1: Pas uyang uyang kau nengil.
0: Kau harus nengil uyang uyang.
1: Dadi ban nengil yang biasa dadi ban impos yo gitu.
0: Tuh mau impos nem halu.
1: Nenak yang yang. Ini sungkan ingin mau nyoman bisa dari dokter. Nyono uyang mau kelon sakit aja ngorto kadang mau nyoman.
0: Ngiring ke dokter nang ngiring. Napi kentan
1: lah. Napa napi niki.

0: ya aduh napi mereka kira nyokori dewo matangi kan mara sidang matangi
1: tuh diang matangi nak uyang uyang nengken
0: lihat

0: Pintan api, api.
1: Pincan iki pincan aku
2: kepenak.
0: Mas berat niki sungkan.
2: Maderai iki.
1: Sopo napi yang niki dijor orang? Napi balian napi dokter niki.
0: Sing dawang sakit to.
1: Kok sing niki niki jebul
2: ae. Nen malu.
1: Nenen kene ben lepete kegeli sing nenen kene.
2: Nek ado jeneng bagus nu dinilan to ajak metetimbang kengken ban gelah jani. Nah yang di mone rasang gelah malu. Jeneng ayu nu dadi ban mepelawanan mepelawanan maderai neng melah malu nene mekas nene jeneng ayu melah ja malu nene ngabe
0: ingi titiang sampun riki niki sambil titiang urut cokor
1: si malu
2: dadi nyen ali jeneng bagus
1: aduh kecet menang cokor dewa
0: mun ngale parak ngale
1: wagong gede cokor dewa beli wayan beli ketot ijo kan nene sing lepung ngunduk apa aja santai kan mai beli.

0: kan cara Cino kebegal lah dia.
1: Gawat nih, gawat darurat nih. Gawat
0: kan? Ngalik kawat, ngalik kawat. Ngalik kawat.
1: Apa ngalik kawat? Men? Gawat, noang nak gawat.
2: Bongo, Cino bongo, Cini. Gawat, ngalik gawat kan?
1: Ngapun arti apa ngalik gawat?
0: Ih gawat, mai, gawat.
1: Tidur bakong istri,
2: gawat. Ngalik
1: gawat, ngalik gawat.
0: Ngalik gawat,
1: ngalik gawat. Ngalik gawat, ngalik gawat. Ngalik gawat, ngalik gawat. Ngalik gawat, ngalik
0: yang ngutahang miseng.
1: Lemas-lemas.
0: Oh, lemas.
2: Nang benang matur ya, Ibra bingung gak kan nih?
1: Cingak ang beriko napi atur.
2: Mana hijau nih, nak hijau aden gelah.
1: Nikot, rot-rot di amin gedong. Di cingak ang rot-rot nyelap petih gedan.
0: Kaden dirai mengutahang miseng.
1: Ah, segar.
0: Oh, segar.
1: Keturin orang.
2: Nam lama-lama dirai nak sajan aden gelah sungkan nih.
1: Dan terus sajan dia ngobok nih sungkan pun napi. Cokor dewa sungkan dia tadi jawab.
0: Ini balian ini marong.
1: Balian.
0: Ini balian beli tutup dari balian.
1: Balian apa?
0: Iya balian kita kucit.
1: Balian.
0: Sing orang-orang malah nyemak lontar. Pengayang ayam beli lah bakal jemak. Pengayang ayaman tuh nah. Anu usada usando jemana eh.
1: Weh kena sungkan dong itu pengayang ayam.
0: Taruh permana jemak.
3: Kawan jang nih berumun jang nih biye ngabuk.
0: Eh nyemak tuh. Nyemak, dia ada olah kan nyemak di bomi, betul.
2: Ngapa dom cene?
1: Jangan santai, kene mengan.
2: Yang kene masih lagi dapat kerja runtak, angkiane kene
0: masih lagi. Makin temun. Itu, ini hari.
2: Cina dijamar om.
1: Beli sih nama murah kita om.
3: Bani kayang titiar yang jabat tengah, lulusin pertama malah tu korak tu jak.
2: Mani ada bibit jauh.
1: Ni korang ambil kedong ni
2: korang. Oh, kedong yang
1: ni.
0: Kedonganan.
1: Jalan beli pesen gedang ninjang beli.
0: Aduh, dukung istri.
1: Dukung istri.
0: Ban, dukung istri ya pada nyoman ya pada raya ya gelap ya pen.
1: Oh, gini ya pesen nang lo ang beli lah mah.
0: Wis bubuk pecik-pecikan gede. Banenya mah.
3: Dong sing lo ambil ae.
0: Dong sing beli pecik-pecik. Dijok
1: setrum.
3: Nah kadang beli dong lo ang modo do do kamu. Ngerepot beli.
2: Nah abon. Abon dong jene nak aden gelan sungkan do dijok imani rayu orang
0: cing. Iya nah sapun nika ngiring mereka.
2: Menjadi cik ang ngatur ngaya kena aden gelan.
0: Iya, jago pecik ngaya sarang beli di tiang.
1: Ngiring-ngiring ada tu ampun.
2: Yang sana ajak mekejang usaha yang saja aden gelan sungkan. Nasi jo banyak kena saja aden gelas itu pada rai. Mana dijo aden gelas tu?
1: Ngiring terus.
0: Aturan aturan deh hari minta.
1: Aduh.

0: เนี่ยโจรล้นเลยโจรล้นมั้ยโจรล้นโคดันอันนู้นตัวอันนู้นที่ตัวนี่อันนี้ทุนัสกุศลในดิปุโรก็เด็กกันมันทุนัสมาด้วยนี่ปลิดตุ้ดเต้นกุศลเนี่ยอ๋อคริสเตนเนี่ยดังวะ
1: ดัง
0: งี้ดังก็เบียร์เส้นมาแล้วเนี่ยตัวเลยมันงุดดันจะมาจังจัง
2: Nak demen ya kok dewan-dewan sesai nunas tirto?
0: Iya, tanya di dewan iki lho. Dewan, pengen tuh dewan. Dewan, dewan gampang ya.
3: Calon, calon terus.
2: Dajil, dajil.
0: Ditiang, ditiang
2: rasa. Jani juga Cina yang bakten caine ke Raden gelas sungkan kene Jani. Kengken men Jani ucang banyak kena ya.
0: Kalau yang dua gong istri sungkan alit dang ya dua gong biang ya jaga derem lah nangis bisa. Apa nangis kadang mi motor ya ada gong biang ya sungkan. Nak ni biasa nang lain pun jadu untuk biar kita doang so bisa bin patlo kudus tangkin yang umpamnya yang rai ben ini badah tengah bisa bin bos cepat
2: oh pada rai seni
0: ingat rai seni tana
2: man
0: buntilan
3: bentengau
0: adab nak blok itu
2: saya nak mula ngelah dan saya jani yang saja mula cima bekal ubat Jani bercinang bakten cikin aden gelah Jani.
3: Berapa
2: cing lah
3: Jani?
0: Jani ngaya. Nih, jalan ni bertantangan Jani. Mulu ngaku-ngaku dah di balian.
2: Emang tiangnya beranak membronak, apa kadang menerai isi no?
3: Tapi isi
2: yang dijajak ngaku dah di balian. Jani berdipuri aden gelah sungkan Jani. Tiang Jani
0: cikin di balian. Niki belen yang sebilang di bang apa bunggong telah balen, bin balen. Jani batu mekocok di wangso. Ya pasti mekocok. Betul kocok wangso. Nih nih buku apa dari wang ini? Jersey segar wangso kan ini jak dedal pelengan. Kok
3: dedalnya segar?
0: Ah pingsa aja yang kadang. Dedal lah.
3: Nyangat tuh ada.
0: Ini beli semua karena matur mau. Segar segar segar. Mau banyol gitu.

0: kalah pipian.
1: Tengedune cingak gelah nak biasa ben kemerajan di gedong nak biasa cingak gelah uli bidan sungkan kene ni rai.
2: Wah, wow, yang dibi sungkanan di
0: lo. Malah beli membenyul rai.

0: hujan itu ngudut. Tadi dewa sungkan keniati. Aduh dojil, kengkir hujan itu dijual yang tamu to.
1: Penapi antuk mapi kayu neratu. Aduh aku ngedep.
2: Jenis.

0: Nih, cening bagus si Dewo. Bi anak ibu masih ki Dewo. Nah yang dikene lantas sang ibu jani. Cepokin ibu, cingakin ibu bayon. Kengken ban ibu jani metingkah.
1: Tapi, memanggil nak lingcin kok di Dewo ya makin tapi matur.
0: Nyen manaja ibu lakar mata timangin lenen tekeneng i Dewo ni. Nanang bang ibu maman, bang ibu jalan nih. Pangkeno dah di ban ibu melaksano, pangkeno dah di ban ibu menjalan nih. Ian kene lantas sang adone adin ni Dewon. Tadi jek sing keraso ban ibu, sing keno dah di ban ibu ngenah ngeragan ibu. Nang bang ibu naning.
1: Beli yang ibu akan iben. Ayo, saya nggak tahu beli. Kebingung.
2: Enggak.
1: Di kerja nih, sakonya.
2: Ya kepetengan, jangan di samping itu. Kau
1: Dewa mau duit.

0: matur ibu mangkin nak mula medhuwe ya disungkan sapuniki ibu.
1: Giring-giring kayun-kayunin daler.
2: Iyan cone dadi raoseng dewo, ada atur dewo buka keto. Dadi jak sing kekenah ban ibu, iyan ne malu-malu sing ketae nade ni dewo jak kene nadak saro. Dadi jak kekini dadi bayo sajan mulon ni pedo mengipune jani disubot wone jeneng.
0: Ngian sampun nyekenten sampun apa yang menangkin ibu di tiang dan uning matur di tiang jak belum taler permaning jak jejak di tiang mangi hengsungkan sampun iki yang dado sandok di tiang iren jamu usaha mangkin ibu
3: tapi malah di tiang bareng tamat lebih jauh mangkin medap-dap memargi penyeruan taler di tiang bareng jago pacang iren kita aja benar yang nak sungkan yang medis ke dokter. Nah, kengkir pasti beli. Beli nak bisa matur kan, Rai?
4: Iya, saya wati ya, ratu sampun api puniki bangi yang ini yang malah jebos kuning-kuning puniki aduh, puniki kuning leset.
0: Sampun sungkan puniki menang no ibu yang aduh sanduk di tiang iring makin geles yang kayu non ibu ring di jauh wentan menawi balian mang no geles ya dikena ibu.

0: sampun api eleng-eleng niki Nino Yana ring dijo wetan puniki bali ancane saged
1: kene kene kene jening jening bagus anak abu pido tadi menyet ibu menyet kecen. Nah buka yo ipa manduguh itu di lilo serengo yan karaos iyo idukuh dukuh saged sajonya lan jani kemo yan kepenah banibu yan kekayon banibu lan jani didu kengkena ngejo teken iyo ipaman dukuh.
2: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Nusantara.

0: tadi jadi gelanak lakar mewali ke moko puri nyung seragam. Nejani kengkian banyani. Kadut nejani kakemu ngiring ibun gelah. Apa benar canang tu ni luluh ngelagai tu jani. Nak canang ngasepet sari bang suwejo. Yang sing suwejo itu betul kawitan. Dijo lah kakak
1: sekar. Iki patut. Iki ling merajan agung di dungun katan ya. Jadi unggahan itu di rong keluwe.
2: Materai pipi kinya.
3: Tuh tiang jo.
0: Ni busanane busanane mangke numu ni bu jantan lagas-lagas yang lakar ninggal yadi yang sampun niki sungkane ibu.
1: Kemaon
0: sampun niki sampun ibu sanit arsa bu. Titi yang mangke dan nyarangan ibu. Pacang nambean yadi. Bang yang penyeruan sarang para kena iriki pacang ireng. Titi yang mangke mewali ke purinjung selako ibu.
2: Nah yang begitu jangan menjalani dewa malu. Madak nunasi cepang selamat. Kengken mentujuani dewa pang sajo misi ibu lakar medap-dap malu dini dipuri lakar nunasi cemalu dini dipuri menjalan menjalan
1: yang rieu nu suruh pamit.

Amén.

0: Sapu nasi.
1: Yang dikene lakar pejalan. Udah bener kuno ya
0: tuh. Ingin.
1: Jani apa bener nih? Pemekan.

0: Banjarmasin Madurai.
1: Sapun api napi sana titi yang manggil si Aga pun lagi. Toyo mau nyaman ye ye abul ye.
0: Ye, apa benar ni? Canang.
1: Canang.
0: Pangado masih dengan turang ditu di pempatan ni. Beno di Margo ni di Margo Agung sing keno panie nang Madurai.
2: Lebih ngapo canang nak?
1: Lebih dunia pasal selain itu. Oh.
2: Nang duang pasalnya nawang makelul lantang
1: sini dah kau uangan canang uangnya lagi lah
2: ijen nang apa godok kiping apa ijen
1: nak harapan manisan apa je silan sidan ada sumber harapan
2: sampun aratu niki busana ni doyana sampun saya gang titiang sami sampun niki wangi sampun asap sampun toyo sampun niki toyo anget sampun toyo biasa
1: wajo anu mengenap ingin awangin sing jani kaleng mewali budal
2: subo ni subo etas etas gede
1: subo tu
2: subo
1: ingi sampun ada tu dua gumbian api malih
2: api yang niki kang yang
0: menai jening menah yang dimone kengkeneng lakar ngajak
1: ingi parek parek kan akeh cokori dewo dan dosa kengken kengken
2: parak nenikin
1: niki sampun disungkan ni rago perlu ma nunas tulung ring siro saja tulungan nunas tulung
0: benah saja benah saja Madurai yang gelah lantas ngerago apa buen mawa lo tadi sing keno ban gelah ngerasang pada wekan ni benang yang jani ni bo Madurai kengken benah kemo malu male parekannya Madurai bang ada masih nang aja nak lanang pejalan ni
1: saya wakti si Roja seniki sana pok para
0: telefon
1: iki iya nak sungkan ni pok-pok mula dumun neng ni jojo macam roaming alnya lepeti aja mau ini yang wintan sama ton sungkan wintan bisa go sungkan gelis yang tulung orang go gelis masih tulung lah wintan ini mau nyaman tuh para ane tukang kebun tuh sekengkeng tuh
2: iyi oh ni ni ni ni betekot liu saja teko ni ni ni parah ni parah ni sampun sampun lah parah sampun ni kini ni kini mangke
1: ni kini dayari ni kini dayana.

0: toko di Dewa raus si Liu parah ane ngiring ke pangado aja.
1: Mau apa nih ngabot tas peren Liu termos perena angkat parah nenyak
0: ini nawa.

0: Sampun yang sang sayo cokor ini warah dua gopiah titi yang sampun ayah sarang konyoman riki
1: kenyal genap kenyal rago gen masuk kenyal masih
0: kenyal yang mana jajah, harus misi
1: menggenap campur aduk kena
0: mulok itu nggak tahu nggak sungkan
1: giring alon alon alon alon memargi cokor
0: dewa nemen kini ki oko sungkan entah di jabo nampun biasa nulung nulung nggak gelam
1: mai tadi dokter nulung
0: nulung kan nggak ada kan saya
1: nggak ada kan nulung nang
0: dia dokter ngubah si rago nggak ada nggak mulok itu nak matulung ada bisa nganeh nggak neng lah montor montor aku pusing lah montor ningting bareng.

0: mau nyamar kadang ini udah montor pemede-mede montor ini nih aneh.
1: Oke tuh.
0: Mau mirip nih.
1: Kalau macelap ya nih tuh kamu kalah sih tuh.
0: Ingi alon-alon, aratu alon-alon, mau nawi sampun
1: nampak. Ini murah pun ini.
2: Duh, sembisa.

0: ini kok mekat ini kok layan ini sana mundut sana mundut becek becek
1: ini bang malu ide ye hapo bede bang malu ide ye tukang pundut dah
0: masih aku udah mau
1: kejar ye putih ado di ni ya apo ya to ni
0: oh to nenek keto to tanduk nenek ane rengah to to lu mandan
1: menyangan
0: jangan
1: oh menyangan memi
0: umi tu men nepuk le ratu ke to
1: tanduk mecerengeh tanduk ne pu rengah cara carang kayu to yo
0: bener mi kok

0: Pecelincit gitu naik. Pecerwet si bojong ya. Ada kedes pecerwet.
1: Apa buang ke dodan itu?
0: Oh, di
1: carang-carang kayu itu no, warnanya
0: tinggal. Kebar saling indah kan.
1: Nekan tuh mau

0: milu ya, maka siya maka bar ya.
1: Biasanya ya tenang-tenang, saya ada manusia, mirip sangat mahir. Yang di lagu aja liup, kuangan jejah gini doang.
0: Sing jejoy mak siap gigis kian antara orang gua ngabosan jatohnya sing nak liu numpang lewat.
1: Ngerti lu pas kajak liu nunggu mak siap.
0: Iya. Kejut deh sing orang-orang.
1: Ingin dia meriki makian ratu niki niki tuh niki
0: lagi. Nelayan nelayan.
1: Nisek.
0: Kaki kaki kau.

0: gue melepung apa
1: sih? Nyakan, paling nyakan gitu anu seseng yo nerang len.
2: Sarung sajane rasane maderai.
1: Inge.
2: Bane subuh nyanyang ya kengkene neneng adane.
1: Tapi sayong genten.
2: Nah, tuh subuh sing kena dadi bantal.
1: Kina anak umah,
2: jag ne subuh yo padukuane ne. Lan kemo jani maderai. Kemo.
1: Niko.
0: Niko.
2: Benar, yen nyanan bol antara sengkat itu di pemesuannya sendiri benar menakon malu.
0: Rasanya ada kehijau pada kasar subuh mau kudes gitu pasti sedang diangin.
1: Ado tuh mau munyi perketok ketok pasti nak menggarapang tuh.
0: Bisa.
1: Mendingan gigis nih.
0: Ini yang sapu nikah ada sare.
1: Ngiring.
2: Jalan waspada yang waspada benar, hati-hati.
0: Inge ratu.
1: Yang di muka nih maderai di muka. Malu.
2: Ben ngale di muka di belakang berani kan kudiang yang kau
0: di sini. Pokoknya tiang jat siap di muka nge di belakang nge.
1: Ikan parok nih numun nikan munut.
0: Apa jajahang mau nyoman sangat jo. Apa kejajahang? Hidup pernah mula nunggu mati.
1: Subuh aja ke
0: kita. Mati bedan sih mati wa mondo kan.
1: Nan neneng teh maluin ada ide teng nen.
0: Pekat jajah kita sih ada apa nak kesibuk.
1: Sing artinya wak becatang menjalan kamu metakon maluan. Oh, padahal
2: ingat. Mari cek fragat ngonceh aja ada dua nenek.
1: Iya.

0: ada ye.
1: Ya ngoriang dan jil. Cina bingung cina apa kian-kian?
2: Peh, bingung di dia kemana akin sungkan ida ya. Napi apa dikani ngawin nang sungkane. Napi aji acep-acepan, napi aji pepasangan.
3: Kanti lemat gitu, bukong istri beli.
2: Beli kan sing mengecek, terus akal sing banding orang apa. Yang beli mengecek kan karuan, bo.
3: Ini mengecek beli nyen gitu nage.
2: Lebih sebanding.
3: Bila sang raga wat ada padang wang beten jemak.
1: Hajil, jangan bingung nih Pak Cina Wang.
3: Napi malek,
1: padung otok. Yang ini ada yang gelatumen jak. Sungkane kene jak dewa ratu sengidang metangi jak lemes. Ane jejang lah, seng sedo nyenadin gelatu.
2: Jantung biasanya
3: iyan kenten dereng tapi maka usah pun ke kantun idol cak kacap tangan nih ngerabi
1: sejatinya gelah ngejer cokor gelah dipuri di pangcai nawang pangengal aja gelah mama pamit kapan ibon gelah
2: bah pasti dawak sabah ipuan ini mau kocel-kocelan lah nih
3: ini mau kocel-kocelan sing awang kita
1: awang
3: bayu kita ngadang beli raga saya tidak lu seger bayu itu
2: boya ya cuma kan lah sedia dan masih ubantan nih apa ada kayu kita nih itu apa asap-asapan itu
1: yang itu nyak jasanya masih ada yang asap-asap nih yang ngonubat itu maru adis yang matur cimaru
2: ya biasanya itu nyak segar dan kepuan kita hubungi dokter itu kan biasanya ini kepuan dan segar bisa hubungi dokter hubungi klien banyar gitu biasanya
1: adi mesti hubung klien banyar
2: dong kul-kul ngalin kak
1: pas itu kayak doang nasi jauhnya bangsa ganti sedo adin ngelak
2: dong kita nih umpami
1: oke dong
2: inge
1: tau jil
2: tiang
1: kalau kini gelah adi jak nadak saro tumen adi adin gelah sungkan gitu
2: doh
1: nak sungkan apa tuh ada aneh jil
2: nikam pun
1: ben cuaca yang ngajak anyak gitu no ben hujan ben kebus
2: ah minap nge nikam minap drop drop minap
1: yang jani kengkian yang ibon gelah itu enak ibon gelah nyangon gelah kangen apa keadaan jai
2: aduh gendan
1: men ibon gelah sengkayan mang yang ngokan sungkan jak tumen kita nyelepetek gitu dong
2: oh nge jakti neme jakti memang ikin ke dia sapun ike
1: kalau jak ngsap gelah matur ke ibon gelah maro
2: iya
1: yang ibon gelah pangnya jarang di dalam petayang huru nunas matur piuning bapojolan gitu kena gelah
2: iya
1: jak nunas apa adanya tuh muncul kayu sugih itu bo
2: ah ini lacuran deh kan
1: ah punya kayu sugih itu sih mesti don do limang lungah iya dingang nak munyin gelajil cik ulaci gede dan
3: aduh kayu sugih dan beli kesugihan ini lacuran
1: sing jaketo
3: mesti ngomong ngomong sekan pun lu aneh timat
2: ngeh muncuk don kayu sugih
1: muncuk
2: ngeh
1: muncuk dadap lu muncuk
2: sarwa muncuk nih ke
1: bener
2: si Dori jangan mutacel
3: Muncul
2: tanya celeng.
1: Dia kayak dua gelah nak amun benar nak amun sekan ni gelah ni.
3: Eh beli. Lu
1: siapa lah kini pun gelah ngatur.
3: Lu musul. Kalau lu uang beli nengil malu na.
2: Terus muncul kan.
3: Hati ni. Niki ping utama ni kan muka nyugading niki penting.
2: Nyugading.
1: Ada masih ane ala kar nyegar yang buka nyugading. Ada masih buka nyumulung.
3: Tidak jangan beli. Kali nyugading lung sajan.
2: Nyumulu.
3: Nih nyugading lung nih yang ngelap limbara sing lap-lap banyak nedeng kembang buah nejan itu.
2: Tolen to.
1: Tol wong ngono bat.
3: Ngiten yo. Artine yen
2: otak sih yang ngeras aja.
3: Jadi gitu.
2: Dibuka juga ada kayu nang ida nak kerangan ubat
3: gitu. Oh sing kal minum dagane.
1: Kator yang ida prayang guru.
3: Kemon.
1: Kemon. Tamo. Tawang ci tamo tu ubat.
3: Nganget pengelukan makin kan kadi atur dia oh, bungka anyu gading kena becek ni ke penolak bayo ni ke
1: oke tu
3: ni kau nak dangking
1: nak maru adi nengil ci sing matur ke nibon lah
3: dan kadi atur au tan kita matur dan burun di tiang nak tiang ring katengah ring madio ke tiang kang wang tiang matur dan burun ngemalin dan burun gitu
1: oh jejah cai na pesu maru
2: wadon ining lengahin manas ya wau lengar di pun kartalo kenten umat
1: sama nubat
2: ngeh umat
1: kayak adi nak cara aja lengah
2: kok mudah lengah lengah-lengahan ibu eh tios
3: adi deh
1: rat
3: dua gung istri mada rawang beli kena beli ngadana itu
2: sing kena bang
1: cinta bang cik
3: ya niring mabawasan dan kayu nih dan mabawasan
1: saling mabawasan mekridip pun sih nangap
3: dia kemauan kan dan gede-gede tangan itu
1: nyeng tangannya
3: kadi es itu
1: yang kita sungkan apa adaan itu
3: kan kebus dingin minat
2: penunjuk warna wang mau kebus dingin keci aduh dewa ratu kan masuk angin buat awang masuk angin juga masuk kau juga penting masuk angin
3: kulian kebelet ini cung ini
2: kebelet saja
1: Sing gelana ulian jejah gelana jejak cokor gelana nu ngejar ni mapan tumel mangehe yadi kedo tawang jai. Dan ibu puan pengkuda uleng pidan gelah jenak ditu. Sing tayan ya disungkan.
3: Ngeh. Tuh. Mangkit kan pemekas ne. Ibon palung cokori dewa ring puri nyong selakep.
0: Nah.
3: Namanin.
0: Mangkit eling-eling ne. Meduik palung cokora tu minda kadina lingsir. Nika nenyanang tunas yang pemargi ke pertama. Tunas yang pemacut. Pasti kau ibun palung cokor dewa mening.
1: Nak ibun gelah boja kasup masa sing.
0: Ingin.
1: Coba kalau tak masa ibun gelah dinyong selakau.
0: Dan.
1: Sebalah jani gelah jat nadak saro masa budang. Sing mamatur puning. Adonya ibun gelah dipurinya nak.
0: Nih niko kan kantun waspada ngiring. Dap cuman yang tiang sarang pala kalian api uning. Ngara mucu ambang telu ni muncat racel lagi. Mawina sap. Mama lagi antuk. Akhirnya pun tunas amunik amunapi sayang ibun palungu cokor itu majang dengan palungu cokor itu talaring di tiang dengat dingit jak urto beli
1: nak mula kedo yang ibun gelar nembuka yadi di tu dia metapuro seng nak okane siapa wai terjadi pirang aja ni okane sungkan
0: belat
1: kayu ibun gelar
0: ben kini ngak nu dijolokkan makanan jak becek kan pun tangkil
3: gireng
0: gireng sepet kena tiang tadi baru kat ban kedek kan kaya tiban kini
1: oke tuang kadang baru yang gelar jak jengahan kena do cimilu sebat do cimajar jani gelar sebuah liwat kan jagat amerta puro kangungsi jagat gelar jani aneh sangat kain gelar adonya nibun gelar dipuri
0: aduh dan nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
3: cokora tu mau bawa sekali sapu niko
2: buong kan di mana ngunggah
3: galang mana di tiang arah tu
1: subo jak lu kena
3: sana. Nah
1: ne jani do ci sangat jani jebo ibun ngelah jani suk serang
3: ngiring nakin jajutat ibun palungu cokora tu aturang dan tiang napi atur tiang balitan bersih dan matur napi.
1: Apin cing orang dua dari balian berdini maro cing matur yang dunia anjak ngop cing dia aja ngalih
3: nah kelas penyungkan pun ikutan itu yang badan nang puru gebus dingin purun yang tak
2: bapak sikit yang gitu gebus dingin
3: malah tuh lumbah cuma kayak gebus dingin panah ya ya hangat kita adik itu
2: nyebok
3: nyebok apa ke WC begitu beli gede gitu. Tidak ngomong apa? Mas, apa
1: sana tensi yang gitu ada yang gelah. Tensi rendahnya mesin yang sudah matangi.
2: Betul. Ini tensinya keden rendah.
1: Sing kena bengadaan sakit kini berat bingung.
2: Iya rendah tensi itu masak sate kambing. Hei tensi yang tinggi itu anu rendahkan timun.
1: Timun Jepang.
3: Timun gantung.
2: Perlu Jepang Kang Yang Amerika.
3: Oh. Apa meriki?
2: Jepang.
3: Eh ngerti nih.
1: Oh iya nak tensi tinggi biasanya Jepang.
2: Jepang.
1: Oh Jepang mata atau sibak
2: kiki. Sibak kiki.
3: Oh. Ya non medis apun niko ya ke bawah. Maka penyukaan di hari nak ten uning untuk ngayun kasat mata gitu bawah. Angin.
1: Wah benarkan ngenahan sakit.
3: Ian pun dikit terus palungu cokor ke makangan, pagat makangan jak. Sapun api pican ibun palungu cokor tu. Dan angin pun ada ngiring lah tur numun pemargi mewali ke jaga.
2: Cokor nyam kiki yang
3: enten. Buat ngomong buat cokor nyam.
1: Jai.
2: Inge.
1: Banyak anget.
2: Inge dagingnya nara.
1: Oh tu maroy dini maroy cimatur maroy diajang ibun gantung udah jenengin.
2: Lak mana di tiang.
1: Oh lak cik itu sing jok itu nak benar-benar dunia cimatur ke ibun gelap.
3: Napi basi muda lo mesti.
2: Basi muda.
3: Hmm.
2: Oh tu lap lap.
3: Eng
2: mana keneng.
3: Adap.
2: Kenget cik mengenap juga adap.
3: Aten banyak latik dah dengan itu.
2: Lap lap agon lolo.
3: Tahu bagaimana cang orang adap si ba angon lolo abin si ba dum dum mana ke itu.

0: Biasa pun ikeng, ngiring-ngiring ratu ditiang wantah sadinut luring pidadap cokori dewa.
1: Yang ni bakat keng, bakat kena hengjak sing idang-idang majalan.
0: Inggi.
1: Dan jadi matur tangkil genibun gelap.
0: Betul.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namusidam. Om Anubhadra Kretawuhyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat sedharma sekalian, pendengar yang budiman, puja pangastuti dan angayu bahagia sudah sepatutnya kita haturkan kehadapan Hyang Widiwasa karena atas asung kartawarunugraha beliau. Hari ini kita semua masih bisa tentunya bersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang selalu diberikan olehnya. Umat sedharma yang secintai, menjadi manusia yang bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup umat manusia di muka bumi ini. Karena dari kebijaksanaan itu tentunya Dharma akan selalu menyertai setiap langkah dan hembusan nafas untuk selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian dan melayani sesama di dalam kehidupan ini, dan tentunya dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Seperti apa yang dijelaskan di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 2, Sloka 41, yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya orang yang menempuh jalan ini bertambah hatinya dengan mantap, dengan tujuan mereka yang hanya satu saja. Wahai putra kesayangan para guru, kecerdasan orang yang tidak bertambah hati mempunyai banyak sekali cabang untuk menjatuhkannya. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang budiman, keyakinan berarti kepercayaan yang tidak pernah menyimpang terhadap sesuatu yang mulia. Apabila seseorang sibuk dalam tugas-tugas kesadaran Tuhan, ia tidak akan pernah bertindak ataupun melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dunia material. Kegiatan yang dimaksud untuk membuahkan hasil atau pahala adalah kesibukan reaksi yang dialami seseorang akibat perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk yang dilakukan dahulu kala. Apabila seseorang sadar dalam kesadaran Tuhan itu sendiri, ia tidak pernah berusaha lagi untuk mendapatkan pahala yang baik dalam kegiatannya. Apabila seseorang sudah mantap dalam kesadaran Tuhan ini, maka segala kegiatan akan berada pada tingkatan yang mutlak. Sebab kegiatan itu tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang relatif seperti baik dan buruk. Kesempurnaan kesadaran kepada Tuhan yang tertinggi adalah ketidakterikatan terhadap paham duniawi. Inilah orang-orang yang taat dan mampu berada pada jalan ketuhanan. Umat Sedharma, saudara pendengar dari Republik Indonesia, Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Renungan Dharma yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: baca-baca sejarah tuh seneng juga gitu kalau misalnya oh ini seperti cerita yang itu
1: cocok jadi ini. Nyambung ya.
0: Nah, juga kita juga terasa kepanggil juga lah untuk bukan hanya menjadi keturunan biologis tapi juga keturunan ideologis lah untuk melanjutkan perjuangannya.
1: Ini yang tadi ya Pak Agus Tansil, bagaimana dalam perjalanan memimpin Syarikat Islam itu kan Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya kan, salah satu yang paling besar adalah perbedaannya pandangan dengan golongan komunitas komunis. Bagaimana dinamika yang terjadi ini?
0: Ya memang pada waktu itu ya Semaun dan Darsono itu pimpinan Syarikat Islam dari Semarang itu mau membuka Syarikat Islam itu untuk semuanya gitu, gitu. Dan memang kalau dilihat memang golongan komunis itu sangat militan ya. Gitu, memang sangat militan. Jadi Semaun Darsono berpikiran bahwa ini harus diperluas lagi nih, harus bisa melibatkan sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi lebih ke arah bisa berbagai macam itu ya. Cuman buat Agus Salim tuh ada kisi-kisi gitu bahwa tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah di situ ada terjadi
1: perdebatan
0: akhirnya yaitu akhirnya diadakan disiplin organisasi gitu untuk ini mau di komunis atau mau di Syarikat Islam. Waktu itu membuat SI yang terus disebut SI merah gitu SI putih gitu ya. Tapi akhirnya ya pisah betulan jadi
1: ini saya menarik, jujur saya juga bangga Pak Agus Tansil gitu ya bisa berbincang dengan Bapak gitu ya, cucu pahlawan nasional. Kalau pendengar Pro 3 RRI mungkin selama ini mendengar tadi memori kolektif bangsa yang tadi kita putar bagaimana sejarah Agus Salim ini. Nah ini bagaimana tadi pertanyaan Bu Marwati apa nilai-nilai yang memang masih dijaga.
0: Jadi kalau Agus Salim itu ya dia tuh mementingkan silaturahim ya. Jadi sampai sekarang ini kami terus menjalin hubungan dengan kawan-kawannya kakek ya, sampai dengan anak cucunya segala macam. Dan bahkan saya dulu lebih dulu ketemu bapak-bapaknya daripada anak-anak. Sekarang saya bertemu dengan anaknya Pak Natsir, Pak Syafruddin. Dulu waktu Pak Natsir, Pak Syafruddin kalau datang menjenguk nenek itu saya ikut duduk, ikut ngobrol.
1: Itu sudah terbentuk ini Pak, IKA PNI itu belum?
0: Ya IKA PNI sih ada tahun 70 berapa gitu ya. Sekarang ini udah 40 tahun ya. Jadi kan orang tuh mendapat gelar pahlawan tuh sesudah meninggal. Jadi gelar pahlawan itu diberikan secara anumerta. Jadi seperti ungkapan Haji Agus Salim. Agus Salim tuh mengatakan bahwa janganlah dipuji suatu hari sebelum datang maghribnya. Karena kalau di Islam hari itu pergantiannya itu di maghrib.
1: Di maghrib, ya.
0: Bukan jam 12 malam.
1: Iya.
0: Jadi orang tuh jangan dipuji kalau masih kita belum tahu nantinya gimana gitu. Maka itu pahlawan itu gelarnya tuh diberikan sesudah yang bersangkutan meninggal. Mungkin saya sedikit menceritakan bahwa kan orang suka ngomong di Taman Makam Pahlawan. Memang persyaratan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu orangnya tuh memiliki bintang Mahaputra atau bintang Republik atau bintang Gerilya gitu. Tapi udah pasti belum tentu pahlawan karena pengangkatan pahlawan kan sesudah meninggal. Jadi pada saat meninggal kan belum ditetapkan sebagai pahlawan. Maka itu persyaratan di Taman Makam Pahlawan itu bintang-bintang itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa para pejuang, para pahlawan itu mereka berjuang itu karena panggilan nurani. Bukan karena supaya nanti kelak dijadikan pahlawan atau dikasih bintang, bukan itu. Gitu. Maka dari itu pahlawan pejuang yang sesungguhnya itu memang ikhlas dia berjuang itu. Enggak mengharapkan sesuatu nantinya. Maka itu kembali lagi ke Bu Marwati. Jadi saya dengan ini ya terus berusaha melanjutkan perjuangan kakek saya gitu ya, juga yang penting juga menjaga kehormatannya gitu ya. Sehingga dalam perilaku, dalam keberpihakan ya, dan juga kakek itu orang yang aktif gitu, jadi saya juga berusaha di berbagai itu menjadi bagian yang aktif gitu, gitu.
1: Ya.
0: Bagian yang aktif berbuat, bagian yang itu kita usahakan lah seperti itu gitu.
1: Ya.
0: Jadi nilai-nilainya seperti itu. Yang paling penting tuh bahwa kalau di mana kita berada tuh harus mendatangkan kegembiraan yang bukan artifisial gitu, tapi yang betul-betul membawa kegembiraan, kesenangan gitu. Karena juga Agus Salim itu juga sering senang bergurau juga gitu. Jadi membuat sesuatu tuh enggak terlalu
1: kaku,
0: enggak feodal, enggak kaku.
1: Nah, kita tadi teruskan untuk terkait dengan yang SI, ada mungkin ada upaya pengkotak-kotakan itu ya, SI merah, SI putih gitu ya. Nah, akhirnya itu berkelanjutan jadi keputusan akhirnya adalah pemisahan atau seperti apa?
0: Jadi disuruh pilih gitu, mau di komunis atau mau di SI.
1: Oh gitu.
0: Jadi Semaun Darsono akhirnya terpisah gitu ya dari situ. Gitu.
1: Nah, peran beliau setelah Cokro Aminoto wafat itu seperti apa? Tahun 1934.
0: Ya. Jadi Pak Cokro itu meninggal tahun 34. Ya. Ya. Jadi gini, pada saat Agus Salim ditugaskan untuk memata-matai Pak Cokro,
1: ya,
0: dan beliau sebetulnya udah bilang sama kantornya, saya kalau ke sana bisa jadi saya bergabung, karena ini habitat saya di Blagit. Nah, waktu dia ketemu sama Pak Cokro, terus diajak ikut di rapat umum Pak Cokro dengan anggotanya gitu. Pak Cokro pidato dengan sangat dahsyat. Pidatonya, ya kalau saya tahunya Bung Karno yang dahsyat pidatonya. Tapi kalau menurut apa orang-orang tua kita itu, Pak Cokro itu lebih dahsyat lagi, dan Bung Karno belajar dari Pak Cokro.
1: Oh gitu, berapi-api gitu semangatnya.
0: Dan pemilihan kata-katanya, retorikanya, segala macam. Jadi sesudah Pak Cokro pidato, sorak-sorai gemuruh gitu. Setelah selesai, Pak Cokro tuh ngajak Pak Agus Salim ya, untuk membelah lautan manusia audiensnya itu. Waktu dia jalan ke situ, itu tersibak lah kayak orang pakai tongkat Nabi Musa gitu ya, membelah lautan gitu ya. Tapi orang-orang itu pada mencium-cium kaki Pak Cokro itu. Kenapa Cokro tuh dipercaya sebagai ratu adil gitu. Jadi apa namanya, raja tanpa pahkota ya. Jadi dicium-cium. Begitu sampai di ujung dia tanya sama Agus Salim, bagaimana menurut Pak Haji lihat suasana seperti tadi? Wah, sungguh mengagumkan gitu. Tapi sekaligus mencemaskan. Gitu. Kenapa? Ya mengagumkan karena apa, Bapak dipuja puja sedemikian rupa gitu. Itu luar biasa gitu, mengagumkan. Nah, menyepasannya ya itu karena jarang orang yang dipuja sedemikian rupa itu akan tetap tawadu.
1: Iya, gitu. Iya, iya.
0: Nah, pada saat itu Pak Cokro langsung bilang, wah, saya perlu Pak Haji nih untuk memperingatkan saya gitu, untuk menjaga, karena dia juga tidak feodal, Pak Cokro itu. Jadi malah dia ajak Agus Salim untuk langsung bergabung, bahkan diajak menjadi Dwi Tunggal. Jadi Pak Cokro ketua, dia wakil ketua. Itu. Jadi disitulah pertama kali terus dia jadi bergabung di Syarikat Islam. Jadi pada saat tahun 34 Pak Cokro meninggal, Agus Salim menggantikan. Gitu.
1: Ya, ini menarik ya. Ini banyak gagasan Haji Agus Salim gitu, yang ternyata ini sangat relevan jika dilihat dengan kondisi politik masa kini. Apa pemikiran besar yang ditinggalkan oleh beliau
0: untuk kondisi sekarang ini?
1: Iya.
0: Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh pegangannya tuh adalah kita mencintai negeri kita.
1: Iya.
0: Itu karena Allah. Gitu ya. Bukan karena negaranya makmur, punya sumber daya alam yang kaya, bukan itu, tapi semuanya tuh dia kembalikan ke Allah. Yeah. Yang tadinya dia agnostik, hampir-hampir agnostik. Akhirnya dia hanya bersandarkan diri pada Allah. Dia hanya menempatkan apa-apa itu karena Allah. Maka itu yang jadi perjuangan beliau itu adalah kemanusiaan. Dan dia pegang terus betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
1: Ya.
0: Jadi membawa kedamaian. Jadi kalau hal-hal yang tidak membawa kedamaian itu artinya enggak benar.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi itu yang dipentingkan oleh Abu Salim, sehingga pada saat kita merdeka, kan syarat berdirinya negara itu kan selain ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat.
1: Iya.
0: Tapi juga harus ada pengakuan dunia internasional.
1: Oh iya.
0: Terus Agus Salim menggunakan jaringannya, networknya gitu, network Islam dunia itu untuk masuk ke negara-negara Islam di Timur Tengah gitu, untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Jadi Nah, 1 Juni 1947 itulah pertama kali dapat pengakuan kedaulatan dari Mesir.
1: Oh,
0: okay. Nah, terus dia maraton ke abis Mesir ke Lebanon, terus abis itu Syria, terus Afghanistan, terus Saudi Arabia segala macam. Nah, setelah mendapatkan banyak itu akhirnya jadi dunia internasional jadi
1: mengakui
0: melihat itu.
1: Iya.
0: Kemudian nggak lama sudah itu beliau mendampingi Sultan Syahrir, Perdana Menteri waktu itu. Terus waktu itu udah bukan Perdana Menteri ya sebetulnya. Tapi terus bicara di Lake Success di Amerika itu. Itu Syahrir pidatonya dahsyat sekali itu. Gitu. Malah waktu itu di New York Herald Tribune itu bilang bahwa ini bom dari Asia. Pidatonya itu. Dan itu juga dengan kemampuan lobby timnya itu ya, itu akhirnya mulailah pengakuan kedaulatan itu satu persatu negara-negara internasional memberikan pengakuan.
1: Ini menarik ya, karena beliau juga terkenal sebagai diplomat ulung gitu ya. Ya, ini kan tadi bagaimana kita sudah melihat ataupun mendengar gitu ya, bagaimana sosok Haji Agus Salim ini begitu kritis gitu ya. Dan ada hal yang unik ini disampaikan sejarawan Asfi Warman Adam. Mengapa Belanda tidak pernah menangkap Haji Agus Salim, padahal beliau ini sangat kritis. Silakan.
0: Ya, memang Agus Salim itu orangnya itu sangat taktis dan santun.
1: Ya.
0: Dan dia kontrol dirinya itu kuat. Gitu ya. Bisa mengontrol emosinya, kontrol dirinya itu memang luar biasa. Jadi dia menyerang tajam ya. Tapi kata-katanya tetap santun.
1: Okay.
0: Jadi pernah dia menulis artikel. Setiap dia menulis artikel, itu si pemilik surat kabarnya tuh ditegur oleh pemerintah dia Belanda, gitu, karena tulisan itu. Satu waktu dia ditegur. Coba mana tulisan yang kamu mau sampaikan? Dia tunjukkan, gitu. Terus dibaca. Kalau kamu masukin tulisan ini, kamu akan saya pecat. Gitu, kata si pemilik. Terus dia bilang salahnya di mana?
1: Ya.
0: Tolong tunjukkan salahnya, saya akan ganti. Gitu. Ya nggak ada salahnya gitu. Tapi tidak menyenangkan pemerintah.
1: Karena terlalu berani itu. Ya?
0: Nah kalau pemerintah mau saya menyenangkan pemerintah, bikin senang rakyat, pasti tulisan saya bagus. Jadi terus waktu itu ditegur dia, kalau kamu tulis masukan ini juga kamu akan saya pecat. Tapi karena dia lihat tidak ada salahnya, dia tetap dia masukkan. Tapi dia bikin surat pengunduran diri dulu. Gitu. Jadi begitu dimuat, si pemilik surat kabarnya tuh lihat dia muat, dia datang mau dipecat, dia udah kasih surat pengunduran diri. Gitu. Terus dikatain dia sama si pemilik surat kabar. Kamu pikir kamu orang paling pandai di dunia ini. Dia bilang tentu saja di dunia ini banyak yang lebih pandai dari saya. Tapi Tapi masalahnya saya belum ketemu satu pun dari mereka.
1: Menarik ya kata-katanya. Nah, tapi kalau apa nih Pak Agus, pesan utama yang bisa kita teladani dari sosok Haji Agus Salim?
0: Jadi ya, buat Haji Agus Salim itu kalau yang saya lihat, saya pelajari juga dari om-om saya, dari segala macam itu, bahwa harus ada respect terhadap orang. Ya, kita harus menghormati orang itu, meskipun kita berbeda pendapat atau apa. Jadi, kita harus bisa mengendalikan diri, gitu. Yeah. Seberapa marahnya kita, seberapa enggak sesuainya kita, kita harus tetap jaga itu. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang saya upayakan betul bisa gitu ya. Jadi kita tetap menjaga kehormatan lawan bicara kita. Kan dulu bicara enggak bebas ya, sekarang bicara bebas tapi orang enggak menjaga kesantunan.
1: Wah, setuju sekali itu.
0: Enggak menjaga respect ke orang itu.
1: Iya.
0: Karena kalau buat apa ya diplomat gitu, kan dia harus diplomatis, harus apa namanya implisit gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau menyerang itu implisit, nggak bisa eksplisit, jadi nggak pernah nggak bisa ditangkap.
1: Yeah.
0: Gitu. Karena secara eksplisit nggak ada tulisan itu. Gitu.
1: Beliau bisa mengontrol itu semua.
0: Dia mengontrol begitu, jadi implisit. Jadi dia harus bisa menjaga gitu ya, dan mencampaikannya tuh dengan cara-cara yang diplomatis. Nah, disitulah harusnya semua yaitu harusnya diplomatik karir kita harusnya tentunya belajar itu ya, bisa itu. Jadi bagaimana menyampaikan bukan hanya apa yang disampaikan tapi bagaimana menyampaikannya itu penting juga gitu ya.
1: Itu yang perlu diteladani saat ini. Dan ya tidak heran kalau beliau ini juga merupakan diplomat ulung dan dijuluki the grand old man gitu ya. Pak Agus Tanzil, terima kasih. Haji Agus Salim ini merupakan intelektual, pejuang dan juga penjaga nilai kebangsaan. Terima kasih telah berbagi banyak wawasan dan sejarah yang sangat berharga untuk kita semua para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari keluarga dalam perbincangan ini, silakan.
0: Ya, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk bicara di sini dan juga kita dalam mengenang para pahlawan pejuang kita itu harus menarik pelajaran moral dari situ ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini gitu. Jadi memang kita juga mengharapkan dalam berdebat, dalam berbicara itu kita harus menjaga kehormatan masing-masing pihak ya. Sehingga harkat martabat kemanusiaan sesama kita itu terjaga gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa karena PR kita itu adalah bagaimana mengukuhkan keberdaulatan bangsa ini.
1: Iya.
0: Jangan hanya sekedar merdeka ya, tapi kita harus berdaulat. Nah, itu harus kita upayakan bersama dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu aja.
1: Iya.
0: Semoga usaha kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin, amin ya Allah. Pendengar sekalian, kisah Haji Agus Salim mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan gagasan, ketajaman akal, dan kelurusan hati. Semoga keteladanan beliau tetap hidup di tengah kita.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja. Program A1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Selasa mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja pagi ini di edisi Selasa 2 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pastinya tetap semangat untuk memulai aktivitas apapun. Dan jangan lupa tetap bersyukur menjaga kesehatan. Pendengar, sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Denpasar terkait topik busana adat Bali antara etis dan estetis, kami hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk itu tetap bersama kami.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, puja pengasuti dan angayu bagi senantiasa, kita panjatkan kehadirat Yang Widiwasa. Karena tentunya atas asungkerte warenugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, lahir dan batin. Kami akan menyampaikan sloka Manawa Dharma Sastra, bab 5, sloka 35 yang berbunyi,

0: artinya. Tetapi seseorang yang memang tugasnya memimpin upacara atau memang tugasnya makan dalam upacara-upacara suci, lalu ia menolak menyantap daging, malah setelahnya matinya ia akan menjadi binatang selama 21 kali putaran kelahirannya.
1: Dalam hal ini menegaskan bahwa menolak kewajiban dharma bisa sama salahnya, bahkan lebih berat daripada melanggar larangan hukum. Dalam konteks ini, pantang pribadi tidak boleh mengalahkan kewajiban suci. Dalam sistem ritual Hindu, ada orang yang secara dharmis ditugaskan sebagai pendeta, khatri, adwaryu, atau peserta wajib yadnya. Makan daging dalam konteks ini bukan kenikmatan, melainkan bagian dari peneguhan persembahan, penyempurnaan ritual, dan penerimaan anugerah yadnya atau prasada. Dengan kata lain, makan daging di sini adalah fungsi ritual, bukan konsumsi biasa. Penolakan makan daging tersebut bukan dianggap kebajikan karena dilakukan bertentangan dengan peran dan kewajiban yang telah diterima, mencerminkan sikap ego spiritual, mendahulukan pantangan pribadi di atas tatanan kosmis. Berpotensi merusak kesempurnaan yadnya. Dalam dharma, niat baik tidak selalu membenarkan tindakan yang jika konteksnya keliru. Makna menjadi binatang selama 21 kelahiran adalah ungkapan simbolik dan pedagogik. Menjadi binatang melambangkan kemunduran kesadaran atau kehilangan diskriminasi moral. 21 adalah angka simbolik dalam Weda, yakni terkait dengan struktur kosmis dan juga yadnya, menandakan konsekuensi karma yang panjang dan berat. Bukan sekedar hukuman fisik, melainkan penurunan tingkat kesadaran jiwa. Jadi ini mengajarkan bahwa dharma bersifat situasional, bukan absolut pada satu aturan untuk semua. Kewajiban sosial dan ritual atau swadharma lebih utama daripada kesalehan pribadi. Kesucian sejati bukan pada apa yang dia makan, tetapi pada ketaatan pada peran kosmis. Ini adalah peringatan bahwa menolak kewajiban suci dengan dalih kesalehan pribadi justru melanggar dharma. Dalam konteks yadnya, apa yang biasanya dianggap pantangan bisa menjadi kewajiban. Dan menghindarinya berarti menolak tatanan kosmis yang telah dipercayakan kepadanya. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh pece suksama pisan ya demo kirahajang rahayu sarasami
1: nggih rahajang rahayu batur suksama antuk galah niki Bu Mayun dan hari ini Bu Mayun akan menyampaikan tentang busana adat Bali antara etis dan estetis kenten nggih dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar serta siaran ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja sampai nanti mendekati pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ini diurusan Ibu Mayun untuk menjelaskan niki sapunapi busana adat Bali antara etis dan estetis. Silakan Ibu Mayun.
0: Nggih, seksama pisan nggih. Terima kasih niki atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelum tiang lanjut nih ya, meskipun agak terlambat niki, ledangan ya, tiang diberikan kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya dumun ring sematon umat beragama Buddha yang baru saja merayakan Waisak dan juga umat muslim yang juga sudah merayakan Idul Adha ya, dan kita umat Hindu ya hari ini merayakan juga Anggara Kasih Julung Wangi. Ini momen hari raya ya.
1: Jelang galungan talar kenten
0: Untuk kesempatan ini dia akan mengajak para pendengar bersama mengingat kembali tentang satu nilai luhur yang dimiliki oleh yang diwariskan oleh leluhur kita kepada kita dan semoga bisa kita teruskan tetap ajak kepada generasi-generasi penerusnya. Salah satu dari budaya itu adalah penggunaan busana adat. Sangat banyak nih nggih busana adat yang digunakan oleh masyarakat di Bali, baik dari ada busana payas agung, payas jangkep. Tetapi pada kesempatan ini tiang akan mengajak untuk kita mengingat kembali tentang busana adat kepura gitu ya. Ya karena menjelang hari raya niki, mari kita untuk mengingat bagaimana sih kita nanti berbusana untuk melakukan persembahyangan, kita berbusana ke pura, ke tempat kita melakukan kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan ya. Kalau kita lihat lagi ya, secara umum melihat orang Bali gitu ya, jadi laki-laki Bali pakai udang terus dan wanita pakai kebaya, itu adalah satu hal yang bisa dikatakan ciri khasnya orang Bali gitu ya. Apalagi pakai bunga jepun ya, waduh ini gadis Bali, apalagi dengan lagu yang dulu Ida Ayu Komang, wah ciri khas banget itu. Nah ketika kita bicara tentang busana adat, khususnya adalah busana adat kepura, niki adalah merupakan satu cerminan budaya ya, yang tidak terlepas dari kegiatan agama dan keagamaan dalam masyarakat. Ini merupakan satu hal yang mengandung ya banyak makna ya, tidak hanya untuk menutupi badan kita, tidak hanya melindungi badan kita dari panas ya, dari cuaca gitu, tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang harus kita jadikan pegangan, jadikan panduan bagaimana kita menggunakan dan bagaimana kita bersikap ketika menggunakannya. Tentu saja ya, budaya di Bali kan tidak terlepas dari ajaran agama Hindu. Jadi begitu juga dengan makna dari busana adat, khususnya adalah busana adat kepura. Ini bersumber dari ajaran ya penyembahan kita terhadap Tuhan, terhadap Ida Yang Widi. Karena kita percaya Tuhan ya memberikan keteguhan, kedamaian ya, kegembiraan kepada kita semua. Yang mengangkat busana adat kepura ya, karena kalau busana Payas Agung Jangkep itu tentu saja akan diwarnai oleh ciri khas ya, dari tiap-tiap daerah ya. Busana Gianyar tentu beda dengan busana dari Buleleng, tapi kalau busana Kepura secara umum itu adalah sama. Kalau kita lihat kembali dari konsep busana adat ya, ini konsepnya kan kita lihat dari konsep triangle ya, ada Dewa Angge ya. Jadi bagaimana kita menggunakan dari posisi dari leher ya sampai ke kepala. Kalau untuk laki-laki tentu saja adalah bagaimana dia menggunakan udeng gitu, dari leher ke kepala, bagaimana dia menata udeng yang dia pergunakan. Kemudian kalau wanita adalah bagaimana dia menata rambutnya, karena rambut itu kan mahkota. Ini adalah satu kehormatan juga ya. Jadi harus kita tata, kita bikin sesopan dan seindah mungkin, tentu saja tidak lepas dari aturan-aturan yang ada. Setelah Dewa Angge, kemudian ada Manusia Angge. Manusia Angge itu adalah bagaimana tatanan kita menggunakan busana itu dari atas pusar sampai ke leher. Tentu saja di sini adalah bagaimana yang laki-laki menggunakan bajunya, apakah menggunakan kemeja, apakah menggunakan ya jenis apalagi namanya safari atau baju koko gitu, atau busana-busana yang lainnya. Nah, kalau untuk wanita tentu saja di sini adalah panduannya bagaimana kebaya yang digunakan, bagaimana baju yang dia pergunakan, yang dia pakai. Nah, yang ketiga ya, di sini ada Buta Angge. Jadi busana yang dari pusar sampai ke bawah. Nah, kalau laki-laki tentu saja di sini yang dipergunakan adalah kamennya, bagaimana dia menggunakan kamen, kemudian bagaimana dia menggunakan umpalnya, bagaimana dia menggunakan taputnya, gitu kan ya. Sedangkan untuk wanita ya, Buta Angge ini adalah bagaimana dia menggunakan kamen ya. Kamen, baik kamen lembaran atau sekarang itu ada kamen jadi gitu ya. Nah, ini adalah fenomena yang akan kita bicarakan saat ini. Menuju kepada bagian-bagian dari busana ya, adat yang Kepura yang tadi kita sudah bicarakan ya, bagiannya dari Dewa Angge, kemudian ke Manusia dan ke Buta. Jika kita bicara busana adat yang digunakan oleh laki-laki, misalnya di sini, pertama kita bicara tentang butanya dari bawah kita ambil. Kamen atau kain ya, yang digunakan oleh para laki-laki atau pria Bali, tentu saja di sini lipatannya itu melingkar ya, dari kiri ke kanan ya, karena ya di sini merupakan makna bagaimana kita ya memegang teguh ajaran-ajaran Dharma. Kemudian tinggi kamen untuk laki-laki di sini itu kira-kira sejengkal dari telapak kaki ya, karena kalau pria atau laki-laki ini kan sebagai penanggung jawab untuk melangkah dengan panjang, tetapi tetap harus melihat tempat yang akan dipijak. Nah, ketika kamen itu digunakan oleh laki-laki Bali, tentu saja di sini ada kancut, ada lelancingan ya. Jadi laki-laki menggunakan kancut atau lelancingan dengan ujungnya niki adalah lancip ya, dan sebaiknya ada bagian yang sedikit menyentuh ke tanah. Ujungnya niki adalah sebagai simbol penghormatan kita kepada Ibu Pertiwi, ya. Dan kancut ini kan juga sebagai simbol purusa kejantanan. Tetapi tentu ya untuk persembahyangan dalam wujud menunjukkan kejantanan atau unsur kepurusan, di sini adanya ya pengendalian baik dari pikiran, ya, perkataan dan perbuatan kita. Jadi tentu saja dengan adanya unsur kancut di sini, sebaiknya kamen yang dipergunakan ketika kepura itu adalah kamen lembaran, ya. Jadi tidak menggunakan sarung, karena kalau sarung kan kita tidak bisa bikin ujungnya yang runcing menjadi kancut. Kalaupun dilipat-lipat itu bukan kancut, itu sejenis wiru namanya gitu. Nah bagaimana? Apakah nggak boleh pakai sarung? Ya. Kalau sarung tidak kita gunakan ke pura, tetapi ya beberapa di antara masyarakat kita itu untuk praktisnya kemudian menggunakan di kegiatan yang ngopin gitu ya. Jadi tidak pada saat puncak atau pada saat acara keagamaannya, ya itu ya. Kemudian ya untuk saput ya atau kampur ya, seperti tadi dikatakan kancut itu kan menunjukkan kejantanan. Nah ini harus kita kendalikan. Saput inilah sebagai penutupnya. Ya, tinggi saput niki kira-kira ya satu jengkal lah dari ujung atau bagian bawah kamen. Selain untuk menutupi ya kejantanan atau unsur purusa mengendalikan niki ya, saput ini juga berfungsi sebagai penghadang musuh yang dari luar. Jadi melingkarnya berlawanan dengan arah jarum jam atau presawil. Kemudian di sini ya sebagai pengikat dari saput dan kamen itu digunakanlah selendang kecil yang disebut dengan umpal. Penggunaan umpal niki bermakna bahwa kita atau laki-laki Bali, pria Bali itu sudah mengendalikan hal-hal yang buruk. Jadi pada saat menggunakan umpal, ya, dia sudah membagi buta angge dan manusia anggenya. Penggunaan umpal niki juga diikat menggunakan simpul yang hidup. Jadi ayo bermata gitu nih, dan simpul mati membibit gitu tersenggih. Jadi supaya lebih gampang, kemudian pengikatannya ya di sebelah kanan sebagai simbol pengendalian emosi dan juga perasaan-perasaan kita. Nah, umpal ini juga sebagai simbol sama seperti kamu tadi, bagaimana kita bisa ya memegang teguh ajaran-ajaran dharma, ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan kita, khususnya ketika melakukan kegiatan keagamaan di pura persembahyangan juga. Kemudian yang kedua ya, yang selanjutnya ya itu adalah penggunaan baju. Penggunaan baju dianjurkan niki menggunakan baju yang bersih, yang rapi, dan tentu saja di sini adalah yang sopan. Jadi ketika kita datang ke pura ya, menunjukkan kita masyarakat Bali itu menunjukkan rasa syukur kita ya. Kita ingin menampilkan yang terbaik ya. Jadi kita memperindah diri kita menggunakan baju yang bagus, rapi dan sopan tadi ya, bersih juga. Untuk bagian bajunya Tentu saja di sini seperti tadi dia katakan ada berapa jenis, ada banyak tergantung selera. Tetapi ya tentu saja di sini baju yang sopan, jangan kemudian kita menggunakan kaos apa singlet atau you can see gitu ya, you can see my sipah gitu, jangan. Jadi yang tertutup gitu ya, itu yang bisa kita pakai. Kemudian untuk ya dewa angganya di sini menggunakan udeng atau distar ya. Udeng ini tentu saja akan berbeda-beda ya, jenisnya, bentuknya, tergantung kita dalam posisi apa ya. Untuk udeng jejanteran itu digunakan untuk persembahyangan, tentu saja di sini menggunakan simbol hidup ya. Kemudian ujungnya itu atau pertengahan itu adalah di sela-sela mata, di selaning lelate. Jadi ini adalah sebagai lambang Sudamani atau mata ketiga dan pemusatan pikiran kita. Ya, ujungnya ini menghadap ke atas, itu adalah sebagai simbol penghormatan kepada Sang Hyang Aji Akase ya. Kalau udeng jejanteran yang biasa digunakan oleh masyarakat umum ya, ini mempunyai membedakan yang ke kanan itu lebih tinggi, sementara yang di sebelah kirinya itu lebih rendah. Ini berarti kita lebih mengutamakan hal-hal yang baik, yang subha karma, yang dharma. Karena kan kecenderungan kita tangan kiri atau bagian kiri itu adalah untuk hal yang positif atau lebih dihormati. Bisa kayak kita ngajeng gitu ya, itu kan pakai tangan kiri sementara tangan kanan, sementara tangan kiri itu untuk hal yang mohon maaf, mungkin kita pakai untuk membersihkan diri ketika kita ke kamar kecil gitu kan. Jadi pada saat seperti itu ya, kanan dan kiri itu kanan dianggap lebih sopan, dianggap mewakili hal-hal yang lebih bernilai positif. Jadi udengnya yang membedakan ke kanan itu yang lebih tinggi. Nah, membedakan ke kiri tidak hanya sebagai unsur mana yang sopan kita kiwo tengen tadi ya di Bali. Kalau kita lihat dalam pemujaan ya, simbol ke kiri adalah kepada Dewa Brahma, sementara simbol ke kanan adalah kepada Dewa Siwa, dan simbol hidup itu melambangkan Dewa Wisnu. Jadi ketika kita menggunakan udang jejantiran, ini adalah sebagai simbol pemujaan kita ya, penyembahan kita kepada Sang Hyang Trimurti. Nah, bagian atas dari udang ini ya, rambut kita masih kelihatan, tidak tertutup. Jadi masih bersifat mencari, brahmacari ya. Dan kita memohon kepada Tuhan gitu. Kemudian udang yang kedua ya, niki adalah udang kepak dare. Ya, niki kan biasanya digunakan oleh kaum raja niki. Sebagai simbol kepemimpinan, simbol seorang pemimpin yang selalu melindungi masyarakatnya, dan sebagai simbol pemusatan kecerdasan. Sementara ya, udang yang ketiga jenisnya itu adalah udang beblatukan gitu. Nah, niki untuk sang Eke Jati niki pemangku ya. Jadi tidak menggunakan pembedakan belah kanan kiri ya. Tetapi di sini udangnya tertutup di bagian atas dan simpulnya niki di bagian belakang ya, diikatnya ke bawah. Niki sebagai simbol ya bahwa sang pemangku niki ya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan dia pribadi. Nah, Nike yang menjadi panduan ketika kita menggunakan busana adat yang kepuro untuk yang laki-laki. Sementara untuk yang wanita, ya, Nike sama bagiannya untuk yang buto ada kamannya, ya. Tetapi berbeda ya dengan kaman untuk yang laki-laki. Lipatan kaman untuk yang wanita itu melingkar dari kanan ke kiri. Ini dari konsep sakti, ya. Sakti sebagai kekuatan, ya. Di sini perempuan sebagai sakti tentu saja bertugas menjaga agar para pria, ya, laki-laki, Niki tidak melenceng dari ajaran-ajaran Dharma. Nah, tinggi kaman Niki kira-kira setapak tangan, karena pekerjaan putri atau perempuan Niki adalah sebagai sakti, jadi langkahnya lebih pendek dia, ya. Kemudian menggunakan bulang, ya, bulang itu setagian gitu kira-kira, ya. Nah, kalau mungkin kan sudah lebih praktis menggunakan nanti strapless gitu atau long torso dikit. Kalau bulang ini digunakan itu adalah untuk menjaga rahim karena kan dia mengikat perut kita gitu ya. Nah, di sini bagaimana seorang wanita itu supaya tidak lepas dari kodratnya dia, ya, sebagai wanita yang dia menstruasi, yang dia hamil, dia melahirkan, gitu. Bagaimana dia menjaga kesehatan dia, gitu ya.
1: Ampura, Ibu Mayun, karena niki wenten pendengar yang ingin berdiskusi, kenten, Bu Mayun. Dados niki titik kita sapa dumun kenten nggih wonten Pak Ketut Gede Dharma Yase sarang Pak Ketut Maliarse ring Bondalem niki titik yang sampaikan dumun masukannya ring WhatsApp nggih 0896781238330. Nah, niki wenten dari Pak Ketut Maliarse dumun topik ini sebagai pengingat bahwa busana adat Bali bukan sekedar pakaian biasa tapi identitas budaya. Kenten nggih bagaimana seorang lelaki dan wanita menggunakan busana adat Bali agar sesuai dengan unsur estetika dan etika sehingga nampak baik atau berwawasan budaya. Untuk pria selalu menggunakan dastar sebagai lambang kesucian pikiran, baju putih lambang kesucian dan juga kebersihan hati, kemudian kamen sebagai lambang kebenaran atau dharma. Sementara untuk wanita menggunakan kebaya yang baik tidak menimbulkan mengundang nafsu orang lain kenten nggih karena kebaya atau kamben melambangkan kesucian hati. Intinya perempuan atau laki-laki hendaknya berbusana berdasarkan dharma dan etika dan patut digunakan iki dilestarikan dengan baik agar identitas budaya Bali tetap ajeg dan lestari kenten nggih. Dan kemudian menjadi ukuran juga estetika dan etika sehingga tampak anggun tetapi tetap beretika kenten taler Pak Gede Dharma Yase niki mau memberikan masukan durusan niki Pak Gede Dharma Yase. Titi yang sampun panggil-panggil mungkin nggih karena sudah ngechat tadi waktunya lagi sedikit kenten Inggih Sanggra Titi yang Om Swastiastu Pak Gede Dharma Yase.
2: Nih, Om Swastiastu.
1: Inggih Om Swastiastu, durusan niki.
2: Nih. Niki ane terpenting kan makin ngidang ngelimbakang kan. Kan nggih. Artinya ngelimbakang ke kini niki ampun tugas Ibu yang jadi narasumber mungkin. Atau mungkin Departemen Agama PHDI. Bisa direncanakan sesuai dengan anggaran kan turun ke kabupaten ke kecamatan ke desa. Jadi anak-anak muda mangkin ini kan lebihan sinawang aman cari dagu kini bertamat berumurin 62 kan bersinten ajum-ajuman berseken ya gitu walaupun tuturi mekedekannya tapi nak seken itu. Ini RRI ya Denpasar Singaraja sudah sangat bagus sekali nih. bisa menyiarkan, tapi ini kan anak abdi anak yang mendingan kan. Jarang mendingan apalagi orang-orang muda ya. Sebetulnya nih kira yang menjadi taksu Bali dari segi pakaian di seluruh, jangankan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Sing ada maduin Bali ini. Betul satu Bali. Yang pertama ada kasus kemarin juga kan. Itu sudah dibicarakan. Terus benisi kapal itu yang bilang membedikin membanten gitu. Itu sebetulnya mau bertegak-tegak pelajar ini memang harus begitu. Mana bisa ngelola sampah loh. Ngelola sampah sing perlu. Sing perlu ruwet-ruwet gitu. Cari mangkin apa. Pakaian Bali ini kadang-kadang kan tiang-tiang nepukin ini. Jangan kerudung. Ini engkin kelemahannya ngoyong di Bali sing ada ngitungan itu. Jangan dicampur aduk. Ingat nih ya mau payas agung, payas madil, payas alit, sederhana, mesenteng deh dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, ini kan pun amun bekepura, niki yang harus ditertibkan. Terus engkin caranya menertibkan, boy, benda seadati berbangat 300 juta. Dan ini kan benda seadati itu nyaga menade warganya bajang-bajang, ngon baju singkal karuan, terutama lo muani nih bajang-bajang pengidang, yang ngorain, dia negur. Karena kuluk negur ya, kena virus anak ini. Niki tiang nak tetap mekedekan, tiang nak tetap mekedekan, tapi seken niki, seken serius gitu. Ini raga tegang nen, ya bintingal ini gobani. Woi, cara ugan ini maring orang kita gitu, ngegas orang. Menanti anak sing lah, kini rem kan ngegas dia beblong remi gitu. Itu ceritanya niki. Niki tenang mantan ya tiang nak. Hidup dua kesep masih suksema om
1: matur suksema niki Pak Gede Darmayasa. Hidup atau kejap enten Pak Gede Darmayasa, tapi je yang bisa kita lakukan yang baik-baik enten ke termasuk berbusana adat Bali niki yang baik-baik, laki-laki maupun perempuan. Dursam Bu Mayan ditanggapi niki dua pendengar enten ke Pak Ketut Maliarsa talar Pak Gede Darmayasa. Dursam
0: Pisan niki tepat sekali bahwa busana tidak hanya menutupi badan tetapi banyak makna terkandung di dalamnya. Nanti yang lanjut manten, memang fenomena mungkin banyak sekali pergeseran karena mereka mencari pembanding. Adi luwak rasane ngawuk itu akhirnya protine padahal sing padol gitu sing anu tapi kurang pantas katanya kayak seperti bapak bilang tadi menggunakan kebaya jangan yang mengundang nafsu gitu ya kita datang ke pura itu kan untuk memfokuskan pikiran ya pun kita fokus nak lempeng fokus masih yang nganggu transparan kita merasa risih nak lena masih singlung-lung kena menyingakin gitu. Jadi konsentrasi kita sembahyang akhirnya berubah. Nah di sini model kebaya tentu saja adalah model kebaya yang menutupi badan kita ya, kayak model Kartini atau pakai model yang bed gitu. Jadi dan itu tertutup. Ada yang kemudian melihat ada model nanti Sabrina gitu, yang kayak nanti pundaknya kelihatan itu sesuatu tidak etis dipakai ke pura. Etis enak kelihat tapi momennya tidak etis. Jadi kalau ingin bergaya seperti itu silahkan pada momen-momen yang bersifat kemanusiaan, misalnya kondangan nak nganten, resepsi gitu, silakanlah ya pakai yang modifikasi, tetapi kalau ke pura gunakanlah yang memang benar-benar menutupi ini. Dan di sini tentu saja pengen keadaan nyana napi menerawang saringan napi pehanggo gitu saking tipisnya gitu. Dan kan ada yang kebaya yang brokat tapi brokat yang masih menutupi, ada yang memang kayak transparan gitu ya, apalagi warnanya mencari warna kulit gitu. Nah janganlah yang seperti itu, pilihlah model ya dan warna-warna yang masih sopan, yang putih miring ya, putih yang jangan yang jarang-jarang banget gitu ya. Nah fenomena yang lain juga kemudian udang, nah niki ke di kepala niki. Kalau yang udang seperti yang sampaikan tadi dan kita tahu bersama kan pakai jejantaran untuk yang masyarakat umum. Tapi fenomena yang terjadi kadang masih biasa bukan pemangku tapi bareng nganggi beblatukan. Kadang nganggu modifikasi segala macam seperti mohon maaf budaya saudara kita yang menggunakan blangkon. Itu kalau kita di Bali yang menggunakan busana adat Bali, gunakanlah jejantaran yang pas. Ampun masih ke kiwo ke tengen miringnya tetapi tetaplah di tengah-tengah ngendan nggih. Ampun tar cara butuh kalah gitu. Jangan seperti itu. Kemudian ya, untuk mana yang cewek niki. Yang cewek kan idealnya pakai pusung tagel, pusung gonjer, mungkin ya dengan yang sekarang terjadi banyak modifikasi silahkan ya, tetapi di sini dan banyak juga yang rambutnya pendek gitu ya, diikat biasa gitu, tetapi di sini diutamakan adalah gunakanlah ya pengikat ya selama dia masih bisa diikat, entah kemudian pakai sanggul ceplok gitu silakan. Tetapi yang diingat di sini jangan menata rambut di areal pura. Yang di luar harus turun motornya sisiran lagi silakan. Tapi jangan di areal pura. Nah Nike yang harus diingat dan jangan sampai megah kasar di areal pura. Nata-nata yang kita khawatirkan kan adalah helaian rambut yang terjatuh. Karena rambut yang terjatuh itu adalah mengotori, menyebabkan cinta ke areal pura kita yang kita sucikan, gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian penggunaan kamen, ya kalau laki-laki yang bilang tadi gunakanlah kamen. Mungkin ada yang kamen setengah jadi, silahkan. Yang penting ada napi. Kancutnya jangan pakai yang gunakan sarung ketika kita melakukan kegiatan keagamaan di pura. Nah yang wanita mungkin kan wentan fenomena kamen jadi, tapi tolong di sini enak dilihat mungkin bagi beberapa orang, tapi etisnya adalah gunakanlah kamen yang menutupi betis kita. Ampun dong laris napi sibaannya bestegah kanti kepala, itu kan tidak etis. Nah, dan juga konsep dari penggunaan kamen itu sebagai unsur pengendalian, sebagai unsur kita memegang dharma, itu akan berbeda ya. Nah Nike, jadi gunakanlah ya yang enak dilihat untuk kita bersama ya, nyaman kita pakai dan tidak lepas dari pakem aturan-aturan yang ada, karena semua itu diwariskan oleh para penglingsir kita, itu adalah untuk menuntun kita menuju hal yang lebih baik. Kembali lagi ada satu nih, ada satu lagi penggunaan sentang niki. Sentang nike ya tentu ikatannya sekadit yang sampaikan tadi adalah di depan. Jangan kemudian ya ada sempat kan satu tren di bagian tengah-tengah dari sentang itu dihias dengan mute, dengan payet. Akhirnya itu yang diletakkan di depan, ikatannya di belakang, ampur. Adi taruh nak maiko di duri ya sana gitu. Jadi nike, janganlah seperti itu, baik menggunakan kama yang diikat atau mungkin yang nanti peplendoan gitu nih yang trennya mungkin. Nah nike tetap letakkanlah di depan nike, jangan sampai kemudian kita mengikat-ngikat di pinggang sebelah kiri, pinggang sebelah kanan, apalagi diikat di belakang gitu, ampunan seperti nike. Jadi jangan kita mengikuti tren ya, ya nak lenang tinggal lena di lubung, jangan kita pakai itu ya, karena enak dilihat oleh beberapa orang, tapi tidak etis untuk kita semua sing cocok penganut galah ajak tengos gitu, nggih. Galah ajak benah nike, nike yang harus kita perhatikan dalam penggunaan busana.
1: Inggi, matur suksuma niki Bu Mayun untuk membahas busana adat Bali niki khususnya untuk kepura kenten, jangan banyak kenten napi nggih modifikasi kenten nggih. Jadi menyesuaikan napi yang memang sudah terstruktur sesuai dengan napi peruntukan busana nike kepura, baik nike dari perempuan ataupun laki-laki kenten nggih. Karena niki keterbatasan galah niki, matur suksuma Bu Mayun, taler untuk pendengar Pro 1 niki wonten Bu Janura juga sudah menyapa. Terima kasih Pak Gede dan Mayasa, Pak Ketut Maliarsa, taler Bu Ketut di Nusa Dua. Matur suksuma sampun monitor dari 105,2 FM niki, taler Bu Mayun, terima kasih. Semoga bisa ketemu malih niki ring kesempatan selanjutnya nggih Bu Mayun untuk mutiara pagi ini. Nggih, kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
2: Kalau mereka sudah ada pemikiran untuk bangkit maju, kemudian ada semangat, sosialisasikan jiwa semangat nilai 45, kemudian itu dipakai satu pandangan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 2 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Momentum hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan agar setiap program dan keputusan yang diambil selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
1: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi.
4: Momentum hari lahir Pancasila dimaknai bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan sebagai pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan di program pembangunan yang dijalankan. Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di lingkungan RRI Singaraja Senin 1 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kepala RRI Singaraja membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sambutan tersebut ditegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
1: Jawatahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan daerah. Menurutnya, seluruh keputusan yang diambil pemerintah maupun lembaga legislatif harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
5: Situasi yang ada, kita sudah pantas seperti itu. Masyarakat jangan khawatir, karena penting bahwa DPR semua sudah mengkaji secara dengan pemikiran dari segala aspek. Di sana dengan rigid juga kita sampaikan agar jangan di mana masyarakat dia bersusah payah membangun. Kita sudah tekankan pada semua OPD bahwa nantinya setelah kita berhasil menerapkan perda ini melalui produknya, kita juga akan memberikan sebuah edukasi dan
4: peringatan hari lahir Pancasila tahun ini diharapkan dapat memperkuat semangat seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkokoh nilai kebangsaan, serta memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan cita-cita luhur Pancasila demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Pengamalannya dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, bijak bermedia sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
6: Sehingga bagi generasi muda untuk dapat menyebarkan ajaran-ajaran nilai Pancasila kepada generasi-generasi muda khususnya.
7: Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Pengalamannya dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, bijak bermedia sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Anggota KNPI Kabupaten Buleleng Nika De Cintayani mengatakan generasi muda perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menghargai perbedaan dan menjaga etika dalam berkomunikasi merupakan bentuk nyata pengalaman Pancasila yang masih relevan hingga saat ini.
8: Kalau kita berbicara tentang media sosial, itu adalah media penyebaran yang paling cepat untuk menyebarkan informasi. Sehingga bagi generasi muda untuk dapat menyebarkan ajaran-ajaran nilai Pancasila kepada generasi-generasi muda khususnya, kita bisa melakukan dengan membuat konten-konten yang menarik namun tetap berdasarkan etika. Jadi kita tetap memperhatikan isi dari konten tersebut tidak menyinggung pihak-pihak tertentu, tidak menimbulkan permasalahan maupun menyinggung SARA mungkin seperti itu.
7: Sinta menilai media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan, namun generasi muda diingatkan untuk tetap kritis terhadap informasi yang diterima, menyaring informasi sebelum membagikannya, serta menghindari konten yang berpotensi memecah persatuan. Selain itu, semangat gotong royong juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Aktivitas tersebut dinilai mampu memperkuat kebersamaan sekaligus

0: muda. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI, generasi muda diajak memanfaatkan kemajuan tersebut secara bijak untuk mengembangkan diri, memperluas wawasan, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di era digital. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Memperingati hari lahir Pancasila, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini.
2: Nilai-nilai Pancasila itu yang nanti dipakai dasar senjata oleh anak muda kita untuk bertempur.
3: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini. Dukungan orang tua dalam membentuk karakter dan menanamkan semangat Pancasila sejak dini menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang tangguh dan berjiwa kebangsaan. Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Buleleng Made Santiari menegaskan bahwa orang tua memiliki peran vital dalam membentuk karakter anak sejak dini. Menurutnya, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini menjadi fondasi kuat bagi generasi muda dalam menghadapi masa depan.
2: Kita harus bentuk anak, karakter anak ini untuk masa depannya dia. Berikan ajaran yang baik, termasuk di dalamnya kita unggulkan bagaimana Pancasila itu. Nah, nilai-nilai Pancasila itu yang nanti dipakai dasar senjata oleh anak muda kita untuk bertempur. Begitu. Jadi, kalau mereka sudah ada pemikiran untuk bangkit maju, kemudian ada semangat, sosialisasikan jiwa semangat nilai 45, kemudian itu dipakai satu pandangan hidup, ya pasti mereka akan berhasil dengan baik.
3: Santiari menambahkan, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi pandangan hidup generasi muda dalam setiap langkah dan keputusan. Di tengah pesatnya arus informasi dan digitalisasi, Pancasila dapat menjadi senjata moral untuk melawan degradasi nilai dan krisis identitas kebangsaan. Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI Buleleng, Putu Gede Parme juga mengingatkan pentingnya peran pemuda dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ia menyebutkan tiga peran utama pemuda yang sangat penting untuk kemajuan bangsa.
4: Tolong tetap berikan kami peran di generasi muda ya, khususnya melalui organisasi kemasyarakatan pemuda ya. Bahwa apa? Ada tiga hal utama di sana. Pertama, pemuda itu sebagai agent of change. Lalu kedua, sebagai social control. Dan ketiga adalah moral force. Nah, tiga hal ini suatu hal yang penting dan sebagai sebagai daya dobrak untuk bagaimana bersama-sama membawa bangsa.
3: Ia pun mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak dalam arus teknologi yang pesat hingga melupakan jati diri bangsa. Nilai-nilai sejarah, nasionalisme, dan semangat bela negara harus tetap ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila menjadi momen penting untuk kembali menguatkan komitmen seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, dalam menjaga, mengamalkan, dan menghidupkan semangat Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ita Saputri melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
6: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
7: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
6: Apakah itu kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
7: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
6: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
7: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
6: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
8: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai yang berhasil mengumpulkan 187 kg sampah anorganik dari daerah aliran Sungai Penarukan.
9: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini warga-warga di seputaran itu,
10: masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
3: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah

0: bahan organik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Wat, dan Kerama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat.
1: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Wat sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat. Dari pemerintahan Kelurahan Penarukan akan melibatkan desa adat, kalian banjar-banjar sejebak Kelurahan Penarukan, Kerama, Subak, dan warga-warga seputaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
0: Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng IGD Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air.
2: Masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang. Yang organik, kalau dibuang di tempat sampah organik atau mungkin dikelola menjadi kompos. Yang anorganik bisa minta tolong kepada jasa sampah atau mungkin pasti dari desa atau dari kelurahan itu sudah menyiapkan jasa angkutan sampah.
0: Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Kerama Subak, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan UMKM di daerah.
4: Bangga berkooperasi, kita mari jadikan kooperasi itu kita bangkit.
5: Peringatan Hari Kooperasi Harkop ke-79 di Kabupaten Buleleng tidak hanya menjadi ajang seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk menguji sejauh mana kooperasi mampu berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha kecil dan masyarakat. Kooperasi dituntut tampil sebagai solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota. Ketua Dewan Kooperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tanaya menegaskan, koperasi harus kembali pada jati dirinya sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Menurutnya, keberadaan koperasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah anggota maupun legalitas kelembagaan, melainkan dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
6: Tidak ada, tetap kita cuman mengurangi beberapa. Bukan karena apa, karena situasi dan kondisi, seperti contoh jalan sate kita tiadakan untuk mengurangi kemacetan. Nah, situasi dan kondisi itu kita tapi laksanakan kita di tempat aja di taman kota, tapi tidak mengurangi hati, seperti contoh lah ada lomba senam ini tetap kita lakukan di sana.
5: Ia menilai koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang sehat dan profesional, koperasi dapat menjadi sarana pemodalan, pemasaran hingga pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing anggotanya. Sementara itu, Ketua Panitia Harkop ke-79 Kabupaten Buleleng IKD Supartiarini mengatakan berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Januari hingga Juli 2026 dirancang untuk memperkuat kapasitas dan solidaritas gerakan koperasi. Selain kegiatan sosial, sejumlah agenda edukasi dan pelatihan juga disiapkan guna meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi di Buleleng.
4: Kami mengajak seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng untuk tetap bangga berkooperasi. Kita mari jadikan koperasi itu kita bangkit, mendukung ekonomi rakyat, dan tanpa mengurangi suasana kebersamaan, gotong royong, dan kerjasama antar koperasi.
5: Boleh nama lengkapnya? Melalui momentum Harkop ke-79, gerakan koperasi di Buleleng diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu menciptakan peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur Indonesia Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng Buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
7: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung untuk tidak jadi kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
8: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Geroga. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur Indonesia DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Menurutnya, arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157 km yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung untuk tidak menjadi kawasan pariwisata, itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan. Itu yang mungkin akan kita lakukan selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan akuakultur di Buleleng ini.
8: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
9: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor akuakultur itu di tiga habitat, Pak. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya udah berkali-kali berkunjung di Kecamatan Geroga, itu di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, ya, bahkan untuk rajungan itu ya. Nah, lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
8: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi akuakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
10: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kawasan wisata tradisional Karangsewu di Taman Nasional Bali Barat kini resmi mandiri. Menolak mentah-mentah masuknya modal asing atau investor besar, pihak TNBB memilih menyerahkan penuh tata kelola surga tersembunyi ini kepada masyarakat lokal, Kelurahan Gilimanuk.
1: Ini adalah tonggak bersejarah bagaimana Taman Nasional.
2: Kawasan wisata tradisional Karangsewu di Taman Nasional Bali Barat atau TNBB kini resmi mandiri. Menolak mentah-mentah masuknya modal asing atau investor besar, pihak TNBB memilih menyerahkan penuh tata kelola surga tersembunyi ini kepada masyarakat lokal Kelurahan Gilimanuk, Jembrana. Langkah berani ini terbukti berbuah manis. Hanya dalam waktu singkat, sejak resmi dikelola warga pada Januari 2026, kawasan ini langsung mencatatkan perputaran ekonomi yang luar biasa. Pengelolaan destinasi ini kini berada di bawah kendali kelompok ekowisata alam Karangsewu yang merupakan peleburan dari 3 kelompok nelayan tradisional setempat, diantaranya kelompok nelayan Karangsewu, kelompok nelayan Teluk Asri, dan kelompok nelayan Segara Merta. Kepala SPTN Wilayah 1 Jembrana, Isai Yusidarta, menegaskan bahwa keputusan ini adalah sejarah baru bagi TNBB dalam membangun pariwisata berbasis komunitas atau community basis tourism.
3: Dari saat ini sampai yang akan datang, siapapun pimpinannya tetap konsisten pengembangan objek daya tarik wisata alam Karangsewu berbasis masyarakat.
2: Strategi perlindungan hak warga lokal ini langsung berdampak instan pada kesejahteraan masyarakat. Dalam 3 bulan terakhir, omset yang berhasil dihimpun kelompoknya telah menembus angka 250 juta. Aktivitas camping menjadi magnet utama yang menyedot perhatian wisatawan dengan rata-rata kunjungan mencapai 200 orang per bulan. Pada akhir pekan atau hari libur, angka kunjungan bisa melonjak hingga 85 orang per hari, didominasi oleh pelancong asal Bali dan Pulau Jawa. Selain berkemah, wisatawan juga dimanjakan dengan ragam aktivitas ekowisata seperti bird watching atau pengamatan burung, bermain kano, menyusuri hutan mangrove menggunakan perahu tradisional, dan memancing di zona perikanan tradisional. Kedepan, pihak pengelola tengah bersiap mengeksplorasi potensi wisata minat khusus lainnya, mulai dari diving, fotografi bawah laut, hingga program edukasi lingkungan seperti adopsi mangrove dan terumbu karang. Dampak positif ini diakui langsung oleh Lurah Gilimanuk Ide Bagus Tony Wirahadi Kusuma. Menurutnya, legalitas pengelolaan ini menjadi penyelamat ekonomi warga yang sebelumnya terseok-seok.
4: Kalau dulunya sebelum ada izin pengelolaan oleh kelompok UMKM yang ada di Karangsewu ini sangat kesulitan untuk mencari rezeki. Tetapi semenjak sudah dikelola oleh kelompok, sekarang seperti yang kita lihat bersama, sangat luar biasa.
2: Keberhasilan Karangsewu menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan tidak selalu butuh modal raksasa dari luar, melainkan kepercayaan penuh pada tangan dingin masyarakat setempat. Reporter RRI Denpasar, Suardika, melaporkan.
0: Masyarakat pesisir di Kabupaten Jembrana kini memiliki sistem peringatan dini tsunami setelah BPBD Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali memasang sirine peringatan dini di 3 desa melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP.
5: BPBD Kabupaten Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali memasang sistem sirine peringatan dini tsunami di 3 desa pesisir guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Sistem sirine peringatan dini tsunami kini telah terpasang di Desa Penyaringan, Desa Yekuning, dan Desa Pengambengan melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP. Pemasangan dilakukan sebagai upaya memperkuat mitigasi bencana di kawasan pesisir Kabupaten Jembrana. Kepala Pelaksana BPBD Jembrana Iputu Agus Artana Putra mengatakan seluruh perangkat yang telah dipasang dipastikan berfungsi dengan baik dan siap digunakan apabila terjadi kondisi darurat. Sirine peringatan dini tersebut dapat diaktifkan secara jarak jauh oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB maupun secara manual oleh petugas di lapangan. Dengan sistem ini, informasi peringatan dapat segera diterima masyarakat sehingga proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain pemasangan perangkat, masyarakat di desa penerima manfaat juga telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Sirine yang terpasang bahkan telah melalui tahap uji coba untuk memastikan fungsinya berjalan optimal. Keberadaan sistem peringatan dini ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir terhadap ancaman tsunami serta memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Tika Utami melaporkan.
0: Ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
6: Stasiun Geofisika Denpasar catat 135 kejadian gempa bumi dan terdapat satu gempa bumi dirasakan.
7: Ratusan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 135 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,4 sampai 4,8. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, ratusan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 91% atau 124 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 11 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 8% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
6: Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang bersumber di Tenggara Jember, Jawa Timur dirasakan dengan intensitas wilayah Kuta dan Kuta Selatan 3 MMI dan Denpasar 2-3 MMI.
7: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 86% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 117 kejadian, 18 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini, satu kejadian gempa bumi dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya dengan lokasi gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
6: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 117 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 18 kejadian.
7: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, serta 92 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode akhir Mei itu terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya, yakni gempa bumi dengan magnitudo 4,8 dirasakan di wilayah Jember 4 MMI, Banyuwangi 3-4 MMI, Bondowoso, Malang, Kuta, dan Kuta Selatan 3 MMI, serta Denpasar, Blitar, dan Trenggalek 2 MMI yang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan pusat gempa pada 99 km Tenggara Jember, Jawa Timur dengan kedalaman 14 km. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Piala Dunia 2026 menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola. Kegiatan nonton bareng pun mulai dipersiapkan berbagai pihak untuk menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan.
9: Jadi dari bola kita merasa sebagai masyarakat global yang saling mengenal, saling mengerti dan bangga terhadap olahraga.
10: Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diadakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu jumlah peserta bertambah secara masif dari yang sebelumnya 32 tim menjadi 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imade Nurbawu kepada RRI di Denpasar mengatakan, euforia Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola.
9: Auranya itu sudah menyemangati adik-adik kami di Tabanan. Mereka ada yang berlatih mulai sekolah sepak bola, kejuaraan usia dini, dan itu auranya beda tahun ini. Mereka memberi ada semacam inspirasi, ada semacam penyemangat, dan tentunya ini adalah baik juga ya buat apa namanya dalam proses pembinaan olahraga sepak bola dari sejak anak-anak ini.
10: Ditanya terkait kegiatan nonton bareng jelang Piala Dunia 2026, Made Nurbawo mengatakan kegiatan tersebut sudah mulai dipersiapkan berbagai pihak. Namun ia meminta regulasi untuk kegiatan nobar dapat dipahami dengan jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena menyangkut hak siar.
9: Ya, nobar nonton bareng itu pasti selalu banyak, dan belajar di tahun-tahun sebelumnya penting juga difasilitasi mekanisme dan regulasinya, karena ini kan ada hak siar. Kemarin banyak orang takut nobar atau nonton bareng karena itu harus ada izin, ada juga isu berbayar dan sebagainya.
10: Ketua Umum KONI Tabanan Made Nurbawo menambahkan, khusus masyarakat Tabanan saat ini sudah mulai antusias untuk mendukung tim-tim kesayangan. Ada yang menjadi fans fanatik tim-tim Eropa, dan ada juga pendukung tim Asia dan Amerika Latin. Meski berbeda dukungan, namun ia meyakini ajang Piala Dunia 2026 ini berdampak positif untuk menyatukan masyarakat global melalui olahraga sepak bola. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
8: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627487 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Jamu nih Pak, jamu nih Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627485 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Semangat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa pendengar, di Singaraja pagi ini kami hadirkan update perakiran cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Putu Wahyudi. Selamat pagi Putu Wahyudi, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 31 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, Putu Wahyudi, apakah bisa diprediksi perakiraan cuaca selama 3 hari ke depan di wilayah Buleleng dan akhir-akhir ini sepertinya cuaca terasa agak dingin. Ini kira-kira apa penyebabnya?
1: Ya, untuk perakiraan cuaca 3 hari ke depan di wilayah Buleleng masih berpotensi cerah berawan, di mana saat ini memang sudah memasuki atau wilayah Bali sudah berada di musim

0: Baik, kira-kira apakah ada himbauan dari BMKG terkait cuaca yang sudah memasuki musim dingin di tahun 2026?
1: Ya, himbauan kami tetap update informasi cuaca dan kepada masyarakat yang hendak berpergian keluar malam hari, terutama agar memakai jaket ataupun baju yang hangat untuk melindungi diri dari suasana dingin ini, dan jangan lupa berbanyak minum air putih supaya supaya terhindar dari dehidrasi.
0: Baik, terima kasih Putu Wahyudi atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, mendengar demikian informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar terkait perakiraan cuaca Bali ya, secara umum didominasi oleh kondisi cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan wilayah Buleleng ini berpotensi mengalami angin kencang hingga 31 km per jam. Nelayan atau pelaku penyeberangan dihimbau waspada ya terhadap tinggi gelombang laut yang mencapai 3 meter di perairan selatan. Selain informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singa Raja pagi ini.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
6: Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
5: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
6: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
5: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
6: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
7: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
6: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
5: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
6: Wong dodolan ora iso ngalah.
7: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
6: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
8: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber

0: Singa Raja pagi ini pendengar, kami hadirkan informasi dan kami kutip dari laman rri.co.id. Penataan kawasan titik nol Kota Singaraja terus menjadi perhatian masyarakat karena dinilai mampu menjawab berbagai kebutuhan perkotaan, mulai dari pengendalian banjir, pelestarian kawasan heritage hingga pengembangan pariwisata. Proyek strategis tersebut dilaksanakan melalui skema pendanaan yang tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Buleleng secara berlebihan. Kadis PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan titik nol merupakan bentuk sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung dalam menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Adipta, tujuan utama penataan kawasan tersebut adalah meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi potensi banjir yang selama ini kerap terjadi di sejumlah kawasan perkotaan. Saluran utama yang berada di kawasan titik nol ditata dan dimodernisasi agar mampu mengalirkan debit air secara lebih optimal menuju Tukat Banyumale.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?" "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat, Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya, anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita gak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat Markandea, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.makandeabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @makandeauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.

0: Pendengar memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng gelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Dan kegiatan ini pendengar menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Watch dan Krama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat. Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng Igede Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air. Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat.
1: 1 RRI Singaraja.

Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.

0: Adik keluar dulu ya.
1: Eh, Dek, pakai helmnya dong.
2: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
3: Iya, Pak.
4: Loh,
3: Pak, kok nggak pakai helm?
2: Dekat ini warungnya, Bu.
5: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi betul. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Kamu ini apa? Kamu ini apa?

0: Ya, pendengar, waktu di Studio Persatu menunjukkan pukul 7 lewat 57 menit, sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Tetap bersama kami. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus